0: GY
1: yeah.
0: Te berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah suba.
1: Te sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu suba. Ya udah kelama antara baru nama sano nya meh sama sekolah ngau kita suba sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya entah deh. Udah ke pepansa baru teringat. Lepannya suba lain deh. Udah besainya gedung.
0: Edwin Charlie. Ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat amat ku. Nama ingat, gama ingat. Ya toh. Sebilik ngaku ya suba. Kami tu suba segi geng udah ngulami mata.
1: Boleh mata apa budi yang
0: kapan ku tu suba labah ya ke selalu pulai ke muka suba desa selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nalah ikan tu
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kacamata Joshua Jos. My jam kita pukul 8.06 minit pagi.
1: Ya, ya selamat pagi Sam.
0: Dah tiba 2 pagi. Wai kita ikat pagi tu. Selamat pagi Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, ba, awak 2 pagi Wai. Pagi tu Sam, ngau Mel. Bergulai ngau kita ke pagi tu ya. Selamat pagi bala peningah ke pagi tu ni Mel. Angkanya baru dah tiba upis kini. Bala ke kawak pagi tu. Ya. Tau ke agi perantau jalai tau ke engka agi di rumah maka okey jadi harap ke sama berjiman meh kita ke mai kereta tajapan ke lawan anang kelalu beruman nemel lapan upis kita segi ndak lari nur kawak kita ndak lari semina kita yang tadi ngai ndak berjimat lebih ke terima kereta kita tempo.
1: Ya betul. Lepas nanti dah lawan the same.
0: Lawan.
1: Lawan tetap meh lawan.
0: Lawan tetap meh lawan. semina ke ngiga jam eh nama terkesawan ngai bala bos kita ini. Nama kebuah kita ke lawan. Tang saja pihak tuang harap ke bala peninggal kita ini ada penanggol meh ngepun ke pengawal sida ya bakal ke sarito atau ke pagi tau neh mel. Yeah. Okey, lalu tuan pan udah datai ba 2 pagi wai ngericah ke pagi wai kita hari 2 kita ke Sarito tua mai topik lawa mel
1: bakeni cara kita nyelap kati nanti kita benar ingat bakeni nuan nyelap kati Sam
0: ya, kita itu mensia mel kita itu kayak robot menyikorang kita ukai batu, kita ukai pun kayu, kita bisi hati. Tiap ikut mensian tadi, ya nemu ringan, nemu gagal, nemu sino, nemu pedias hati. Kenyak meh, jadi lebuah maya kita nyak tadi, bisi utai ke ngasuh kita ringan tadi, pedias hati kita tadi, nah mel. Atang kita yang tadi, bisi cara yang pun kena kita ngumbu hati kita. Macam-macam meh cara laban bisa ku meda bala kaban tadi cara sida yang ngumbu ati sida yang makai mel beli nama te kekak sida ya ambil kaban diam te sida tadi rindu ke ais krim beli ais krim empa mai ais krim nya tadi
1: celap ati ni ne adim po de ari tadi ke ngante nama ngesem tu
0: nanya aku kene
1: nanya de medulo
0: cara aku mel ne anti aku benong ringat tau kan te ku benong pedih hati meh tadi mel aku dulu diau diri dulu ku mel dulu ku diau diri dulu udah hati ku celap tadi baru aku nyambung pengawal aku atau ke nerus ke pengawal aku kini ngai ke okay, nama aku diau diri tadi di mel lepas nanti hati kita benong ringat benong angat tadi macam-macam tu ke sebuah dia tadi aku irau ke ngai ke medis ke hati orang kini ngai ke kelanjur jaku ngau orang kini tadi di mel nya aku kadang nanti bakal bisi tak ke dikeringat atau ke bisi tak mengasuh pedih hati aku diau diri dulu dah nya lagi lepas dalam nak lama dah nyaya nemu celap ke diri empu mel atau ke ninga lagu dulu kini ninga lagu ke dikerindu dulu kini baru hati nemu celap baru nanti ngambil ke hanya mau tadi kadang kita nak nemu ngontrol hati kita yang tadinya kita ke Kak Mansud ke nama tu Jako ke ke tahu ngedis kati orang tadi kita yang tadi nyudah kelalu pedih hati nak ngira nanti kesebuat kita yang tadi mel ngau menyadi kini ngau bala anak kini bala pindai kini tadi mel hanya aku nanti nama-nama dia dulu ngambil udah nemu celap lagi baru nama tu nerus ke pengawal nya cara aku tadi mel bahkan wan mel
1: asa kedinga pengulu jaku pengulu

0: Albert kini, Meli, ai nama kini nama Aiko lah kini, nama teka ngasuh hati nuan celap meh ngambil nama tu hati nuannya tadi celap. Okay, tua macam okay, engkau bisi komen ba nuan di email.
1: Bisi jerami ke tu Sam, nanti aku ringat DJ ke. Tanya orang gay meh aku nyawat ko ya. Bisi 2-3 jam udahnya baru tau nanya aku. Bedau meh aku lalu nyawat mana ke ya. Gila lain sawat ku ko ya. Tadi ngau jerami ke.
0: Nama ya ngai ditanya nuan tu jerami ke tadi ne. Nanti yang ngai ditanya nuan artinya ya benong bisi teker keringannya. Nak ngacau ya dulu. Lah ke dulu. Kita pun bekenya email. Aku pun nanti meda orangnya bakal nentuka berjaku deh. Engkau ya bisa penanggul punya tadi. Anak ngacau ya mek kita ini tadi. Ya, mek kita mensia tadi deh. Engkau bisa utai ke ngacau ya nama tau bisa utai ke dirundiang ya kini nganu hati ya tadi. Jadi lah ke hati diri dulu.
1: Ya, engkau pergilah kini ya dah oke kini.
0: Pergilah. Tau ke nak lama ke kadang hati kita tadi mel.
1: Lama yang ada 2-3 jamnya lagi. Ya, hati ya tadi ko ya. Pai kak ditanya, kira 2-3 jam tu kira ke lagi baru kena desem ke utainya amat-amat ngasuh hati yang si ban.
0: Nemu ya tanya celap ke dia rempo deh.
1: Ya betul.
0: Okay, Lucy McLeaf ke pagi tu. Jadi cara ya jelai mimiat DJ ko ya. Nanti ya ko ya ya milih ke diau diri dulu ko ya. Maya injin aku benong overheat ko ya. Apakah keritanya kena me mesti kacau. Ngai ke berasap, ngai ke nyidak ko ya. Maya benong angat bekenya ko ya. Kak bekeni rawah minta sawat nak maku nyawat ko ya. Laban ya ko ya. Ya ngambil awak ya kat celap ko ya. Nya ngelusi meklip kat kurang lebih ya. Dia direk dulu email. Maka kau tarik deh. Dia direk dulu. Nama ya nemu celap ke direk email. Udahnya lagi baru dia nemu nama teka dekat di kakak deh.
1: Okay, kita bisi apa dom tau ke Ibas Libin tu ko ya. Nanti aku benar ingat DJ ke apa sangka aku lagu dandut nyaja.
0: Lagu dandut.
1: Lagu dandut nyamai ngak apa dom tau.
0: Nama ya lu angkat dandut kan.
1: Teringat tebah ke lagu dandut.
0: Ke lagu dandut ne.
1: Bayak ya.
0: Nyamai mah tu ini tua ya ne. Ini dom ne. Nama HP dua ringan tebah kalau gua dandu lu celap hati ya.
1: Iya, yang main nunu aku orang pakai tau nak yang keliku
0: dah nomor ya ini dua pelawak aku ningar dia. Nama HP dua tadi mel
1: apa dua
0: tadi ringan tebah kalau gua dandu dah lalu aduh tanya bar celap baru itu dah tiga ban. Okay, Aurea Auralia Arisha ke pagi tau Mel. Nya pengujung umur tunya majak tua itu ku ya Mel. Nya sebahna ke tu dah kaban ne. Lebuh ke ringat tu ku ya. Aku nyo suah ge na untuk munyi ku ya Mel. Nyo diau diri aku kadang aku ku ya kadang tadi tamak bilik tindu ngalik ke diri meda handphone nganti ati nyau celak baru baru aku pansut ari bilik ku ya. Nak lama ya dalam 2-3 jam nemu celak baru ku ya. Maya ati ke benua angat ku ya. Tang enti tanya pasal ingat pergilah bedau maku nanya orangnya rusak bedau maku nanya semina meh yampu nanya ku baru. Suba kita ke biak nunduk orang ketua ku ya. Dia tahu awak ke orang tua nunduk kita ke biak ku ya. Nya meh ngasuh kita ringat ke nunduk kita baru ku ya. Nya Aurelia Arisha ke pagi tahu. Kak kurang lebih tadi. Mana ke tamak bilik nanti benung di rumah tadi. Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangkil. Nemu lagi meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri meda handphone ko ya. Ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benung angat macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dina sedar tadi meh.
1: Ya betul. Ngenang ke gimit sebab desem nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita yang ringat ke diri ringat tamak ke bilik tamit pangkiang na dah lemai harinya lapau perut kebaruan.

0: bangsa.
1: Aku ungkah kemua pintunya terkepan awak. Oh kelapa.
0: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ni. Noi pansuat baik baru ke dapur.
0: Gamai ulah kita gemet deh. Pan nemu tai.
1: Okey, hari ko Joni ke pagi tau Mel. Jadi pak ya, nanti ya benong ringat ko ya atau ke benong pedih hati me. Cara ya ko ya nyamai ko ko ya meda itu muka itu ko ya Mel. Ngai de kacau orang aku ko ya, nanti benong hati benong angat ko ya. Aku ka Kediri dulu. Nanti hati kunya ka celap ko ya.
0: Iya.
1: Laban nak nemu ringan ngau orang lama-lama aku ko ya. Nya ari Rico Joni amane Rico Joni tu. Nanti ya benar ringan ko ya. Ya medah YouTube dulu ko ya nemu hati ya celap Kediri empu lagi. Medah dia tahu kan banyak konten by YouTube macam-macam tu by YouTube kan nama-nama by TikTok ini nemel. Teka ngasuh no rindang bekabak dom tadi.
0: Ni kalau gua dandut.
1: Tebah kalau gua dandut. Nemu yang celap lagi.
0: Bisi Bibi Ana tu Sam. Nanti aku ko ya tarik seput tan. 3 jam ke ya. Dahnya celap meh kita ini je ke ya. Ya si Mina kena berduan pagi itu aja. Nanti tarik sepuat.
1: 3 jam?
0: 3 jam.
1: Oh, nyoka nangah rai. 3 jam dengan tahan ke sepuat. Oh.
0: Ya, oke. Okay. Nah, mama celapnya.
1: Ya, oke. Okay, mama celapnya. Celap lalu nyau terus. Ya. Lalu goho terus.
0: Ya, Mina berduan aja ke Bibiana. Mina
1: berduan aja ke ini. Kayaknya dia diri narik sport dulu maka yang tadi tahu kayak 3 jam nih.
0: Ya oke. Nah tadi sport lagi ngetan kena.
1: Tadi sport dia dalam 3 jamnya maka ya reti kuyanya. Dari sport 3 jam. Go-nya. Kan itu ya katanya enam ya.
0: Iya.
1: Jonikel Juan ke pagi tu ko ya. Selamat pagi yang guys doai ko ya. Jadi ba ya nade beleman ko ya Mel kena ya nyelap kati ngumbu ati ke benong ringat ko ya atau sama kata tadi Mel. Tarik dia sput dulu de dalam denya kesuah ke belubah ko ya. Kakak sampai 7 kali ini tadi Mel. Ti duduk tahu berdiri pihak mereka nanti berdiri tahu duduk relax ngirup air celap dulu kini udahnya ningah lagu kini nebah lagu atau keningah radio kini kuya udahnya baik mandi kuya Mel baik mandi lalu baik tidur kuya kita ke bisik boleh mimpi mana meh kuya tadi hanya ke Junikel Juan tu tadi nadai mayu leman ngau orang hanya nama tu ya ngerja utai ke di kekak eh dulu meh
0: ya
1: bakal ngirup celap kini masang kroke kini menyukui duduk relax dulu kini meda YouTube kini bakal kaban kita nya tadi
0: ya.
1: Hari kita ke pesawat nanti mai penguntung ke ya. Kita email nyong asuh mai penyarut lagi nyamai dia diri tama bilik kini nanti di rumah tau ke duduk dia diri meda handphone kita impo
0: ya bunyi kurang mesti sikuk ngalah ke diri tidur dua ke menang segi
1: carawat lagi, carawat lagi. Jangan cara kita yang tadi ngumbu atau ke nyelap ke ti kita, nanti benar nggak ringan. Eh, mayuah komen balap peninggal pagi tu, Mel.
0: Lagi tu macam apa? Ke Facebook kami ya. YFM.
1: Kan orang kata aku terus kena tay.
0: Nah terus kena tay ke komen kita bawah Facebook YFM. Dan lepas tu lagi kami dah share macam ya.
1: Okay, Igu Anthony. Ninggal lagu Meligai Pengerindu engka tahu ngasuh hati kita celap pagi tahu engkanya benong angat ngagai sanok kini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program temuga dekat ditabur ke terus ari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Okay.
1: Siti lagu ke masuk semifinal SSJ Sam.
0: SSJ ke 9 Perahu Miet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yo? Malam lemai 1/8/2026 telah mel ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lebih lagi kita kedekat nyukung semifinalis kita mayanya ila. Lapan masuk nak dai berbayar.
1: Ya betul.
0: Nanti kita lawannya lagi new belakang dian kita. Lapan tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau 6 penuh mel. Jadi data itu mu ngambil ke kita entah dari ulih meda depan bermua dian kurang. Okey, hanya anda ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agih ba 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita entadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okey, bisi aku ningal bala orang tadi email bala kaban madah ke nama tu beranau ngau jelut baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya kenupi baka mayau ukui tadi ya tau ke jelut upi mai bisi orang upi ular ikan sida ya madah tadi jelut tu nemu ge ya ti de
1: ya
0: nemu ge ya nama ngambil hati di hari orang bukai kau sudah ya ya kau kita yang kau jago Melayu deh ya faham gay perasaan wan ya sudah ya nanti sudah ya benar ringan tadi sudah ya lu beranau ngomayau sudah ya nuni mayau sudah ya nemu ngumbuak sudah ya kebenar ringat atau kebenar pedes hati tadi ya bisa juga bala kaban munyinya mel di kala beranau ikan deh mel apa mel bisa nupi ikan
1: ya aku madah tadi nah kita benar ingat nunga ikan deh nyangka si ikan yang kuda gitu kita kena pecah air kayak nemu orang ingat deh orang ringan
0: benar deh ringan deh
1: ya boleh ngerasa kayaknya nyangat nyang kuda bakriung
0: mel benar nupi ikan mas deh mel
1: kai
0: nama mel ringan ya beranau ngikan ya merikan ya umpan ya mel sama su
1: umpan menyata deh
0: ya hanya beranau ikan ya paham gih perasaan mel. Okey, judat ami to mel jadi yang madah ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya jadi bak ya ku ya tadi mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbuk hati ke benar ingat tadi ku ya medak media sosial ku ya media sosial tu baka titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya laban mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyata deh ngasuh kita kelihati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa genya tadi ne
1: bisa maga the same baka telefon tu ya baka nemu macam hati kita ga the same mayanya diringat mayanya ditusah hati bisa jako ayat-ayat kepada kena ke
0: lupa sud
1: baka ke
0: ngajar kita
1: baka ke maya kena ke maya tua ke mengalami nyak macam tadi maya tua ke tu sati bisa ke jaku ia merangsang tua badia madah ke tetuk nyak tu nyak celap ke hati tua macam jaku nyak tadi ya. Kena ya
0: maya tua ke benong tusah hati bisa penanggul atau ke munyi ke jaku ribai benong down tadi deh nyak lalu ayan kau teka buka nyak ne lalu celap ke hati kita ini jako-jako ke di pansur kenya tadi lalu ngau music sekali lalu jelam hati hanya meh ko judat ami tadi siti cara ya medak konten apa media sosialnya tadi meh ko ya okey lalu udahnya ko ya anang nak ingat ke bersampi dalam hati ko ya hanya setuju ke ko tadi mel ne nanti kita yang tadi saya hati benong ringan sampai jam 4 jam 4. Laban harinya arti kita lu jam 4 celap. Jam 4 celap lu nyeliah kita ini hari maksud kita ke jako-jako ke nak mana hantar di mail.
1: Iya betul.
0: Okey, kumain buka pastor. Aku lagi, ya aman punya mail. Kan nyadi ke aku nanya buat nge mail.
1: Iya betul, Sam. Laban kita itu bisa mengkaya siti-siti pengarap deh, Sam.
0: Betul. Anak nak sampai ini.
1: Iya.
0: Dia udah kan, tanya aku ini.
1: Nggak, nenek nuanca.
0: Aku main buka pulau, aku. Aku main buka pastor, aku lagi. Nggak, itu amat. Tadi mail nggak nyadi, aku nak nyebut. Sampai, nanti kita benar ngerti, kita benar angat atau keringat. Hanya, Siti utai ke patut dia kakak kita yang tadi mail. Ambil ke nama tu lalu celah pati kita. Okey?
1: Okey, pemaga Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang ke panas hari kami di tu. Lalu yang madah ke pasar ringan ngau pedis hati. Ba aku nanti ringan ngau pedis hati. Aku macam buap ko ya. Aku maya belajar ko ya. Nanti maya belajar aku aku tau ko ya. Lalu nanti maya di rumah aku muka telepon dengan lagu kadang mandi. Kita nak uliah ringan lah mau DJ. Nek kita nak fokus ngau tai ke di pelajar kita. Ko ya. Tu sikit amat Sam. Aku rasa ke aku mpu nanti bakal aku ringat terlalu lama. Nak boleh fokus ku ngerja siti-siti pengawal. Itu sikit amat tu. Nanti kita ringat terlalu lama. Nang kita nak boleh fokus. Anak kita bakal tua kegawak tu. Nanti tua ringat maya tua gawak. Ngamai pengiringan hati. Nak boleh fokus tu. Nak boleh ngerja pengawalnya ngamai. Ngamai. Nak boleh adu pengawalnya. Nanti bakal tua berumah pun. Tua ngaya tengahnya dia pengawal dia ado tua. Laban tua tu tadi akhir ringat deh.
0: Kau pernah umur mati jam 4 ya,
1: Mel.
0: Umur mati jam 4 macam-macam cara tadi udah disebut bala kaban kita tadi itu Mel. Kau belagu-belagu, kau sampai-sampai, kau tarik seput. Ya mayuh cara kita. Lagi nyu nanti kita kelalu ke berundiang kenya lagi. Nyu nak ngerja pengawal kita tadi ngetemu berundiang kati kita ke benung ringan. Tadi, tiap kali kita angkat Dani itu tadi email, nama kita dah celak mata. Alu bisi, masalah nak kita. Hanya nama yang penghidup ni. Sekali kita Dani pagi celak mata sebut, alu bisi ni penanggul macam-macam kadang ambil ke bandian tadi, bakal bisi utejai, hanya te penanggul macam tadi. Okay, nak boleh diseliah ke kita?
1: Ya,
0: minat kita nemu ngiga cara berkeni kita ke. Mutar kenya. Okey, Nicholas layau tibu ke pagi tu. Jadi ba ya ko ya. Nanti benong ngati benong ngangat mai ko ya tadi mel. Benong ngeringat nanti nuan bisi ta ke di keringat borang bertemu ngau ya ko ya. Ambil ke padu ringat ko ya. Okey, mana nuan nama tu berjakuk ngoya meh. Okey, tu engkau bisi tanya engkau tu ringat engkau bisi carut ngorang ke kini atau engkau bisi carut ngorang nanti bisi carut ngorang ko ya bertemu aja ngorangnya berandau ngau mana ko ya. Okey, hanya hari Nicholas layau tibu ke pagi tu.
1: Okey, jadi Adeline Julie Lin empadau tren SM.
0: Betau.
1: Okey, jadi nanti bakal yampu ke nanti benar ingat kena ngejelap kati diri tak otomatik ku rajin ngeraja pengawak ku ya bakal berkipan ke gari berbasuk ke pinggai habis utai diadu ku ya nyapan adu dengan mulut tik kucak-kucau ku ya pemuas ya agak celap kianya na ingat gagi nama otak ngasar ingat tadi
0: tu bidi orang kebumpu nama tu orang kebumpu ulah ke bekenya man tadi mel nama yang ringan ya lo tu mitik ya rajian
1: ya betul
0: maya kedanya lo habis mo tadi dia dado tadi
1: ya
0: nyumai menyata tadi sapu menyata tadi tong ngerja tai nuci kereta menyata tadi hari ke nama tu bersawat hari ke nama berundian kota yang kengasuh air ringan tadi hanya main kerja pengawal
1: iya rumput panjang itu habis dibantun
0: rumput panjang habis dibantun nih
1: nah ngawaknya saya laban kita mantup ke pengeringat kita itu tadi pengawal ke di kerja kita itu tadi deh ukai itu tadi nyau bertima-tima jakuk ngurangnya nak ngemedis kepala itu kerja pengawal ke mana
0: kerja pengawal ke mana
1: udah itu celap hati tadi celap gak hati itu mana utai nyau udah repah nyelis
0: bayangnya naon orang di viral. Aku benda berani viral, maya-mayanya ini mau di mana ringkas.
1: Nah
0: berani mansa,
1: mansa,
0: nak berani. Aku benda ringkas. Oke, tu Rica Unup hari simpang Semuncan. Nanti benoang ringan kau ya, tebah ke radio YFM. Ninga lagu kau ya. Nanti nak kau ya, tebah buka YouTube. Peda jangan nama terkekak kita kau ya. Celap hati udahnya kau ya. Nya hari Rica Unup nya nya bunyi ke tanya tadi kena tadi neh mel macam-macam ke lagu ke boleh didengar kita ba YouTube ba YFM boleh didengar kita okey
1: oh, DJ Min tu bisi message ko to Sam ko ya
0: nama DJ Min ingat ke siapa pergi tahu
1: nanti ingat ko ya mai Belanda ke lajak ke 30 km ko ya
0: alu laju ne alu uliah ne datai 30 km
1: tu DJ Min uliah tiba bakal ko no uliah 30 km tu 5 km cukup
0: aja lah DJ Min nama ya benar ingat ya Belanda
1: Belanda ko ya
0: lama aku Belanda aku biasa tadi ne
1: lama ya salah jam
0: Belanda itu lah tadi kereta tinggal kia ne bisa kemudah kereta depan tadi
1: bisa
0: Belanda itu lah ngambil pada ringan
1: Aku Sam tu bisa willing to nimai to ko ya kena aku nyedap kati ko ya keterubah aku segi narit seput ku slow-slow ya udahnya dilepas kaku kira 10 second kira sampai 20 slow-slow ko ya 20 kali me ya tu narit seput ya tu tadi ko ya slow-slow lalu ninga lagu slow rock ngo lagu rohani udahnya cooling down kia mendap movie kia cerita Mr. Bean ko ya cerita Mr. Bean
0: ngasuh hati celah ngasuh ngangai ketawa apa nama mendap Mr. Bean ketawa mendap ya
1: betul Japan Mr. Bean tu ada berjaku.
0: Mendak ulah ayahnya. Jangan dah. Mendak muanya. Jangan rasa ketawa.
1: Ya.
0: Okey. Domino untur. Hari flat PPR rantau panjang. Nanti ya aku ya. Nyamai aku aku ya. Alu gak ngulai ayah kopi aku ya Mel. Nanti benong hati benongan. Ngulai ayah kopi. Alu tamak kepangkian aku ya. Nanti aku bagas lagi aku ya. Breeze walk aku belah madan sawitnya aku ya. Tahu baik Min ane. Min tu do.
1: Min ke Belanda. Ngai breeze walk.
0: Ngai breeze walk Min. Ya tau ke Belanda. Mana kata tadi Mel. Sambil-sambil ngecik sawit kita ini ada pun sawit ngasuh hati di rindang agai di bisi ada pakok kubuah antara patah ya kebaik pula
1: iya bisi gak di kelawak tu
0: bisi kelawak ni kadang suah gak bertimbal jakuk tang orang mayu halah laban ya kasar jakuk kaya mel ya jakuk di rempu ni sida ya kedulu ngepun sida ke balang ngeransi kaya nanti ya just cool down kaya malam pun ya down ku ya. Okey, ya Domini untuk. Ya ku ya mana aku nama tong lan mai berjalan bablah. Pun sawit ku ya.
1: Ya, manahnya Sam. Lama bisi kita itu siku-siku nak sabaka. Bakal ke peninggal kita ke bukai tadi. Nanti ya ringat yang kerja penguat di rumah. Bisi keringat tu tadi Belanda bunyi ke DJ Min, breeze walk. Bisi orang tu tadi yang dengar lagu. Manahnya Sam.
0: Ya. Breeze walk ke taman kini ne. Kena ngelantang kati kita. Hari kita ke pesawat mana ke? Breeze walk atau ke berjalan. Okey, ini tinggi pagi tu nanti ya kau ya.
1: Dah baca aku tadi.
0: Dah baca ni. Okey. Siapa gitu ya mayuh ke mari sama pagi yang ketua tu
1: habis itu Sam Jonas Tulang tu ko ya madah kari di sekuau mambam pagi tu ko ya nanti kabar benar ingat ya baik baik noan makai nyamai ko ya baduk ya ingat ko ya tu tadi hari Jonas Tulang tu baik makai kaban ko ya
0: baik makai kak aku nya so ingat lama kan Mel ngambil main makai lama
1: ya, dah tua sponsor ya, tua sponsor keringat.
0: Nak nyadi ini,
1: alu nak nyadi, keringat gak kapan lagi?
0: Nak nyadi, okay?
1: Okay, Roy Kuang,
0: okay.
1: Roy Kuang tu Sam, nanti ba ya, ko ya. baku DJ senang ko ya main betundik ngemayau konfirm mati ringa tau celap laban sikit spesies panas baran kaya tau uji kita cara bakaku tok ko ya ha bermain no jelu tupe menyikan wan tadi DSM baka mayau udu baka bukai meh
0: apa sida ya nemu ge ati kita ide kita akan upe sida ya okey Wellington imai bedau ne
1: bedau
0: okey Wellington imai anti ya ko ya udah tadi
1: meh udah
0: main mimos
1: bedau ge
0: bedau ne main mimos anti ya ko ya ngau ringat meh nanti ngau diri sebili ya mengau ngau orang ke semak ku ya teberi ku jaku Tuhan sekali ku ya mel nanti orang bukai ku ya telan ke ya leka yes ku ya ambil ngau tubuh sekali celap ku ya udahnya lu nguruang diri paikon ku ya ni celap hati udahnya ku ya hari men samimos ke pagi tu Wilson Will ke pagi tu hari Miri ya ku ya ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama ku ya Mel laban ti kelalu lama ku ya nangi ke nak uliah ngerja pengawak ku ya laban nanti ya ringat ku ya lo nak nemu nama utak ke di kakak ku ya kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya alo ti bisi awak alo berkeroke tadi Mel alo berlaku nya campat hati ku celap ku ya
1: manahnya Sam Okay, kita bisi Merdan Ashadi ko ya. Nanti aku ko ya, jarang-jarang gak mood ringat tu ko ya. Maya nadai gak ko ya. Maya ti bisi ringat ya. Start meh aku pusun mit ko ke kereta ya ko ya. Kian lalu masuk tumbina ko ya. Trekking ngam aga jugi yang ko ya. Jelu mayuh macam dia ko ya. Hari tiga ada tiga mesti kia ku ya ke tengah hari celap dia area kampung ku ya tu ba tu mina ku ya tu sem tengah ke bintulu tu neh
0: tau neh
1: okey ya tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal
0: yeah.
1: Okey ngaji kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban
0: okey Desen di OY

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okay.
1: Hurix.
3: Okey, bawa dua pagi wai kita ke pagi tu.
4: Ya. Kita isi topik pagi tu Sam, terus baca komen pendengar kita Richard Unop, selamat pagi. Aku dikenak ku nyelap kati ku ya pasang ku radio YFM dengar lagu mada YouTube ku ya lu celapnya hati tu ku ya dah lenyau mengeringat ku ya.
3: Kira bakal rindu dengar lagu mencetari tepah ke lagu lu celap hati ni.
4: Bisi maka yen will tu Sam jadi bakal ya ku ya ya sigi dia diri aja na ibu timah jaku ku ya makin bertimah makin angkat hati ku ya.
3: Dia diri aja.
4: Dia diri aja. Okay. Kedua, me time berumah. Kaya saya ingat sikit ada mood kan kerja pengawal. Ku ya, ke relax saja. Ngambil ke jam 4 pagi tenang ku ya. Ketiga tu Sam, online sambil dengar lagu rohani. Kaya mayu.
3: Online alu dengar lagu rohani.
4: Rohani ku ya. Nanti baku ku ya. Sikit nantu ngasuh laku. Nanti banyak kita ingat tu tadi ku ya. Kita pansut tribok ya laban maya ringat tu tadi kaya runding kita itu tadi nantu betul kira ke buat emosi meko kita itu tadi ne au laban nak berasai kenakan minyak baik hati ringat tu tadi you know I know ku ya terus segi amat gitu Sam
3: tambah ke baca jalan luar dia tahu lah orang kan nyu ngasuh tanya gengnya nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kai ngobat hati tadi ne okey lenat ke pagi tu nanti bakal ya ku ya cara yang nyelap kati ngumbu hati ya Mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindau ke ya ku ya baka meda sida Facebook titi ngau mega YT ku ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ku ya tadi mel ngambil kati tau bisi lempuang mimit meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak di hari ku ya ngasuh nama tersusur undi yang kita mana lagi bercerita ngakai orang ke boleh dipercaya ke kita ku ya tadi mel nyameh sikap peninggal kita lenat ke pagi itu okay, mayuh maka komen kebukai ke meri selamat pagi yang gitu, ane Mel.
4: Ya, maka sudah bunga cempaka, Christina Siau, Nif G, pihak muka Daniel ini, Mok Lisa, Lina Bugis, pagi itu nulis baca kami dua SM agang komen kita tu. Yang terima kasih laban seluruhan nyukong YFM, pihak muka seluruhan komen ba Facebook kami kita, YFM, nada kita, nada yang komen dibaca kami dua SM pagi itu.
3: Okay, itu tiap pagi. Macam-macam topik yang dibaik pak dua pagi wai
4: pukul 9 tu lagi baik kita mandi angka berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami bak Y9-12 nak kata lagi
3: ok harap ke kita sama lantang kerja pengawal anda ringan-ringan ke pagi tu nanti kita ringan kita mampu nemu cara berkini kita ngumbuh hati kita meh ngambil ke ringan nak nyoba sampai semanja hari ini Mel ok hari Janice Makin terlebak ke diri lagu dikenang ujung ke awal pengerap pagi kita ke pagi tu.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye. Selamat pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Magnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil Bolin Padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: warnai harimu.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah tak putus-putus berikan kepada kita rezeki, kan? Rezeki ni macam-macam lah tuan-tuan. Ada orang cakap rezeki itu anak. Siapa yang tak dapat anak dia kata dia tak ada rezeki lah. Rezeki itu duit. Siapa tak ada duit ataupun tak banyak duit, dia kata rezeki hari ini tak banyak lah sebab diingatkan rezeki itu duit saja. Ada orang separuh tangan kata rezeki itu pangkat. So siapa tak ada pangkat, tak ada jawatan, dia tak ada rezeki lah. Jadi sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala, kan? Ataupun rezeki yang boleh dirasa, kan? Jadi macam duit, macam jawatan, pangkat, kedudukan, anak, suami, isteri, itu rezeki yang boleh dipegang lah, disentuh, kan? Itu pun besar ni, hebat ni tuan-tuan, kan? Siapa tak ada ni boleh bergaduh ni, jangan main-main. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak tuan-tuan, yang kan maknawi, tak nampak, yang tak boleh sentuh, kan? Dia bukan harta benda, bukan jawatan, bukan pangkat, bukan anak pinak dan sebagainya, bukan ialah bukan tanah, bukan rumah, bukan apa, tapi dia apa tuan-tuan, kan? Iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu taala, tengok apa jadi hidup kita. Minta maaf lah kita tengok. Ini antara kan perkara yang mungkin kita kena renung sama-samalah, walaupun betul negara kita ni negara yang campur macam-macam bangsa, agama dan sebagainya, tapi paling tidak kita orang Islam ni bila kita cerita pasal iman ni, ya Allah, beruntungnya kita ni. Kita boleh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang segala-galanya, yang Tuhan ini tak macam Tuhan yang lain-lain yang orang duk fikir ni. Contoh tuan-tuan, sebab ini satu nikmat yang sangat besar, kan? Kalau tak ada ni tuan-tuan, mungkin kita pun akan tersempang sana tersempang sini, pencang sana pencang sini tuan-tuan. Kesudahannya kita kan bukan kembali kepada Allah, tapi kita makin jauh dengan Allah Subhanahu. Jadi sebab itu iman yang dah ada dalam diri kita ni tuan-tuan kena jaga sungguh-sungguh. So caranya tuan-tuan kena amalkan apa-apa yang Allah dah perintahkan kepada kita suruh buat.

0: yang wajib itu kita buat betul-betul, yang haram kita tinggalkan sungguh-sungguh. Contoh tuan-tuan sedang dalam masa yang sama, kita amalkan ajaran ini dengan sebaik-baiknya, dan zikir-zikir tertentu kita amalkan, dan apa dia peraturan-peraturan agama tertentu kita raikan tuan-tuan. Dan alhamdulillah hari ini Malaysia aman damai tenteram, tapi dalam bab keimanan ni kita nak kena jaga sungguh-sungguh, sebab kalau kita tak jaga tuan-tuan, takutnya nanti anak cucu cicit kita akan susah untuk meneruskan perjalanan Islam di atas muka bumi ini. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita sama-sama insya-Allah. Itu saja kandungan kita hari ini. Aku qul azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. #penyiaranjakim. Nidaul Islam. Spektra 912 Warnai Harimu. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
0: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sudah bangun kita orang. Alhamdulillah. Bangun dari mimpi kita, ya. Waktu kini tu dah nyata, ya. Bukan halusinasi lagi. Jadi kita terus bersama untuk ruangan Spektra 912 Warna Harimu di Seri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi, pejam celik. Bila-bila jam kita orang di pergelangan tangan, tangga juga di dinding, di meja. Waktu kini tu pukul 9.27 minit pagi, memang sih berasa. Jadi kita tinggalkan hari semalam dengan catatan kenangan yang terindah, ya. Okay. So umpama kenangan yang indah, kenangan yang pahit, kita lepaskan, kita tinggalkan. Jadi hari tu kenangan baru, hari yang baru untuk pertemuan kita hari Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Hampir nak habis, selesai hujung bulan 7 bulan Julai, maka tibalah untuk bulan Ogos. Itu bulan kebangsaan kita, hari kebangsaan, hari Malaysia yang akan datang. Okey, sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang, ya, tanda semangat patriotisme kita. Kita tunjukkan lah, ya. Kita boleh kibar di premis-premis perniagaan, di pejabat masing-masing ataupun di kenderaan anda, ya, untuk menyatakan tanda cinta dan kasih anda kepada negara. Baik, 9:30, insyaAllah selepas ini selepas satu pilihan lagu, saya akan kongsikan mengenai ramalan cuaca, ya, yang kita muatkan perkongsian ini daripada Jabatan Meteorologi

Bulan anda dalam kalender cuti kita orang. Okey, terutamanya bila nak bersama, melapangkan masa bercuti bersama dengan ahli keluarga, anak-anak terutamanya. Tapi sebelum ya, belum tiba masanya bercuti, kita kena selesaikan dulu lah kerja-kerja yang ada. Jadi yang bertugas hari itu, selamat bertugas. Saya mengucapkan sekianlah kita orang bertugas di sektor awam, sektor swasta. Kepada seluruh rumah, selamat bekerja juga dari pagi hingga ke petang, petang hingga ke malam. Malam, tengah malam, baru tidur nak. Kerja seharian memang saya akan habis. Apa kena ya? Munya saya habis hari itu, esok kita mulakan hari yang baru. Ya. Jangan dijuk-juk kata orang lah. Jangan di kata orang dilajak-lajak. Badan kita mau rehat. Ya. Bak kata, apa tu Andi... Bernadi tak cuti dulu bro. Apa sebab kita perlu bercuti? Sebabnya aktiviti tu hanya memberikan banyak manfaat kepada kita ya, terutamanya ya, bukan saja kita dapat menghidupkan minda dan juga badan kita, tapi bila kita dah apa berjalan ya, luas pengalaman kita tu nya akan memperkayakan pengetahuan kepada kita. Ya, pengalaman dan juga hubungan sosial bila kita berada di kawasan lain ya, destinasi yang tak kita tujui, tentu kita orang bergaul mesra dengan orang di sini ya. Apapun, sekali lagi selamat bertugas dengan esok ikhlasnya ya, jujur dalam apa jua kita polah lah, laksanakan kerja nak ikut arahan, jangan saya ikut arahan. Bila kita ikut arahan tu, minda kita akan menjadi lebih positif ya, benda-benda yang baik ya, yang negatif ya tolak ke tepi. Okey, kita kongsikan bersama ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Pada sebelah pagi dan petang ini, kedua-dua bahagian diramalkan tiada hujan. Dan pada sebelah malam, bahagian Seri Aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Ya, tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari timur-timur laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora ya. Ini dalam kurungan kategori pertama, tiada amaran angin kencang tu. Suhu antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang telah menyediakan perkongsian informasi mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Mendengarkan di 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk saran tempatan boleh didengar melalui aplikasi RTM Click, Portal Radio, RTM, Radio Online. Kita sedang tempatan klik aja Seri Aman FM. Dan Facebook Seri Aman FM yang bersiaran secara langsung, kita orang boleh nangga email lah di Facebook kita waktu tu ya. Dan rekan-rekan Facebook kita, jangan lupa like dan juga share di Facebook Seri Aman FM. Kita orang boleh hantarkan komen serta ucapan. Kelak email akan bacakan untuk anda, insyaAllah. Nak lagi hiburan? Memang kita sediakan lagu-lagu hiburan untuk anda yang menceriakan irama yang berentak apa ni, pop, sentimental, untuk hiburan kita semua sambil menjalankan tugas kita orang. Untuk Amelina, sayang, memang sayang Seri Aman FM.

0: tahu informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12:30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Azlan and the typewriter, si lagu yang berjudul Idola. Baik, terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama setia di RTM Teman Setia Anda. Dan begitu ke pukul 9.50 minit pagi dunia 10 pagi nanti kita akan siarkan dari National FM untuk perkembangan semasa yang berlaku di luar negara. Baiklah saudara, cuaca di kebanyakan kawasan di Negeri Sembilan diramalkan baik pada 11 pagi sempena proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada hari ini. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia daerah Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan Rembau dijangka mengalami cuaca yang cerah dari pagi hingga ke tengah hari. Ya. Dan walaupun bagaimanapun, kawasan Port Dickson diramalkan mendung sepanjang tempoh yang sama, ya, tempoh pagi hingga tengah hari. Dan pada sebelah petang, hampir semua daerah di negeri tersebut, ya, dijangka mengalami hujan lebat berserta ribut petir. Dan proses pengundian awal ini melibatkan 22,339 pengundi yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan serta anggota polis dan pasangan. Dan sebanyak 38 pusat undi awal dibuka pada pukul 8 pagi

ditutup pada pukul 12.30 hari, 2 ditutup 2 petang, dan selebihnya ataupun baki 18 ditutup pada pukul 5 petang. Dun Negeri 9 dibubarkan pada 5 Jun yang lalu, manakala hari pengundian bagi PRN Negeri 9 ke 16 ditetapkan pada 1 Ogos 2026 ya. Baik, itu sikit sebanyak berkaitan dengan keadaan cuaca ya untuk hari ini bagi pengundian awal pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16, dan diramalkan cuaca baik dijangka mengiringi proses undi awal ini untuk PRN Negeri 9 yang ke 16. Itu yang berlaku di Negeri 9. Order menghiburkan anda dengan Gelanggang Rasa, satu lagu yang terbaru untuk sajian kita dalam Spektra 912 Warna Ya Harimu di Seria Aman FM.

0: Warna Uda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Bunga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membenci diri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulang itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk mengahadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis. Ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Porthos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. #netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa

0: Siaman FM na radio hitam pun na.
1: Hai he, duhai siaran hitam pun. Peh, namun tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
0: Baiklah, 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Warna

Spectra 912 warna ia harimu untuk edisi Selasa 28 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua.

Masih lagi mendengar siaran Sri Aman FM secara langsung ya. Melalui TikTok Live juga, RTM Click ya, dan portal radio RTM Radio Online, terutamanya di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa adik kakak like dan juga share Facebook Sri Aman FM kita tu, dan follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Baik, ini perkongsian yang kita nak bawakan juga berkaitan dengan keadaan cuaca di sekitar Sarawak ini. Sarawak berkemungkinan akan berterusan untuk mengalami apa ni, jerbu beberapa hari yang akan datang ya. Kita kongsikan, kita dapatkan informasi ini daripada berita RTM Sarawak ya. Dan keadaan ini diramal berlaku sekiranya pembakaran biojisim semakin meningkat di luar persempadanan Sarawak. Menurut kenyataan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NRIB Sarawak, ia susulan fasa monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu ya, dan dijangka berakhir pada bulan September ini. Dan dalam tempoh terbabit, rantau negara akan menerima tiupan angin secara konsisten dari arah barat daya. Sehubungan dengan itu, NRIB Sarawak mengambil pelbagai langkah termasuk mengaktifkan bilik operasi jerbu, rondaan lapangan dan seterusnya membatalkan permit pembakaran terkawal yang telah dikeluarkan serta memberhentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal. Selain notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek dan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi-agensi lain, ramai turut diingatkan untuk tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Baik, sedikit sebanyak berkaitan dengan jerebu yang berkemungkinan melanda Sarawak dalam beberapa hari yang akan datang ya. Mungkin juga kita boleh kongsikan bersama di sini antara langkah pencegahan khususnya untuk persekitaran ya. Hentikan pembakaran terbuka dengan tidak membakar sampah ataupun sisa kebun ya.

salah satu daripadanya. Dan untuk langkah keselamatan kesihatan, terutamanya untuk individu, kurangkan aktiviti luar, hadkan berada di luar rumah, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit asma ataupun jantung, ya. Untuk kiranya langkah-langkah awal untuk menghadapi je rebu, ya, sekiranya berlaku, pastikan anda mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya, 8 gelas sehari disarankan, ya, untuk mengurangkan kesan dehidrasi. Tutup tingkap dan pintu, pastikan rumah tu tutup rapat untuk mengelakkan asap jerebu yang masuk. Dan jangan lupa gunakan pelitup muka, ya. Basuh tangan dan muka anda, hendaklah sentiasa membasuh tangan dan muka selepas pulang dari luar ataupun menghilangkan debu yang melekat. Dan kurangkan merokok dengan mengelakkan merokok di dalam rumah ataupun kawasan tertutup. Itu antara langkah lah, langkah keselamatan kesihatan bagi individu untuk menghadapi jerebu, ya. Sebab sawak di apa kata tik oleh pihak NRAB akan berlakunya jerebu dalam beberapa hari yang akan datang. Jadi perkongsiannya kita muatkan, ya, informasinya dalam pertemuan pada pagi ini, ya, dalam Spektra 912 Walai Harimu di Sri Aman FM, ya. Okey, jaga kesihatan kita. Jaga keselamatan kesihatan setiap individu.

0: mental.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bakti.
2: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Bukanlah perhatian yang kumahukan. Bukanlah sanjungan yang kuharapkan. Bukanlah sorakan yang kuidamkan. Bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana kibaran

berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Spektra 912, warnai harimu. Kita teruskan dengan salah satu makluman mengenai aktiviti yang bakal dilaksanakan pada hari Rabu dan Khamis ini, esok dan lusa, iaitu Hospital Seri Aman akan mengadakan sambutan Hari Warga Emas 2026 pada 29 dan 30 Julai 2026, hari Rabu dan Khamis, jam 9 pagi hingga 4 petang, ya, bertempat di lobi Hospital Seri Aman. Dan sasaran utamanya ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi anda dialulukan untuk hadir bersama pada dua hari tersebut, ya, 29 dan 30 Julai 2026, jam 9 pagi hingga 4 petang. Dan sebarang maklumat lanjut, anda boleh menghubungi unit fisioterapi Hospital Seri Aman. Jadi warga emas semua dialulukan untuk hadir bersama kekal aktif, sihat dan juga bahagia, ya. Jadi sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Seri Aman ini bertemakan penuaan sihat, kehidupan berkualiti.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Pelaksanaan hari ini bermulanya untuk latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 ya, pihak IPD Seri Aman sehingga Khamis ini 30 Julai 2026 jam 7.30 pagi hingga 5 petang. Jadi ia dilaksanakan di lapangan sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan AM PJA Kem Temuduk Seri Aman. Jadi maklumat kepada para penduduk setempat kenaan latihan tersebut yang diadakan di lapang sasar ya. Okey, 3 hari diadakan ya. Jadi maklumat kepada masyarakat setempat yang berada ataupun yang tinggal berhampiran, maklum dengan perkongsian yang kita hebahkan dari semasa ke semasa, iaitu mengenai latihan tembak tahunan bagi tahun 2026, 3 hari diadakan 28 hingga 30 Julai 2026.

0: satu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Megah memandang ke ruang angkasa, lambayangmu penuh perkasa. Ayuh rakyat Malaysia, jalur gemilang di

Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh? Ya. Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Hah, adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian.

teruskan dengan perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook pada pagi ini yang telah pun menghantarkan kiriman salam masing-masing ke Facebook Sri Aman FM. Terima kasih ya kepada semua. Okey, yang pertamanya Bia-Bia nyemeri bunga tu. Okey, terima kasih banyak Kawi Kurus, selamat Hari Sarawak Maju Makmur. Selamat bersiaran dan semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca di Kuching panas katanya, nak kita siarkan sebuah lagu versi Inggeris dan juga seorang lagu untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana sahaja berada, semoga terhibur hendaknya. Okey, Double NK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceri-ceri selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Cuaca baik-baik. Okey, Jok. Yang mendong ke, panas ke? Baik-baik cuacanya. Okey lah ya. Yeah. Agnes Indai Robin, selamat pagi, selamat bersiaran Rusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kemiri pagi tu panas. Terima kasih Agnes. Okey, ini pula Nun jauh di sana. Mungkin tadi di Miri tu di Bintulu. Safian Bodin. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Baik, Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Sri Aman FM. Cuaca di Serike masih mendung pagi tu. Rai Kuang mengucapkan selamat pagi, hari Selasa, selamat bertugas selalu. Sri Aman FM, wadai harimu, kerja sama dengan Spektra. Terima kasih katanya. Okey, Robert Ganja Robert mengucapkan selamat pagi. Good morning katanya. Rom Lily, selamat pagi. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Iba Vincent, selamat pagi dari Sri Aman katanya. Nora ngah Nora. Okey, nya berada di Sri Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu hendaknya. Terima kasih Nora ngah Nora. Baik, satu lagi ucapan daripada rakan Facebook yang bernama Mary Nanta. Hai, selamat pagi katanya. Selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria selalu. Cuaca panas di Kapit. Okey, terima kasih Mary Nanta. Okey, yang bersama kita setiap hari di Sri Aman FM. Baik, untuk pertemuan yang seterusnya insyaAllah kita akan bacakan untuk kesinambungan tugasan bersama dengan rakan penyampai yang lain. Komen dan ucapan anda akan dibacakan ya, insyaAllah. Dan untuk hiburan selanjutnya, ini gandingan antara Siti Sarah dan juga Syuib, Semakin Benci Semakin Cinta, sebagai hiburan kita bersama. Dan selepas itu anda dihiburkan oleh Dato' Yusri Abdul Halim dengan lagu yang

0: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekelip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: cuaca panas dan berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa menit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berlepas situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perawatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus, elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
1: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.44 minit tengah hari, manakala fardu asar 4.6 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.49 minit petang, dan fardu isyak 8.2 minit malam. Untuk esokan pagi, fardu subuh 5.24 minit pagi dan syuruk 6.36 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: 99.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: 12:30 hari kita akan ikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM untuk siaran dalam bahasa Iban. Baik, Emil mengundur diri untuk seketika. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang ya, dalam Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM. Terima kasih semua yang mendengar kita sejak 9 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Cumalah lagu terakhir kita.

0: Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik BC sudah dirintai ke Gerempuang Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ngada ke ekosistem wakaf di lebih moden meruan serta ulih merik pangkak ke Besayagi. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja guna teknologi ngau atur digital. Dalam pengawak ngatur wakaf, pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengah tabir urus ke mana haki ngau kawal kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping lebuh ya kenutup konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukan udah sidak ke tembok mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai konvensyen tu ke diatur. Berbak ngonya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim muji pengawal Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturong Asia Tenggara ngau Pasifik dipetuai ke Premier Sarawak tudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besar Megak Madah Kediri nyukung pengawal terdekat ngaka ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ia madah ke penetap ti dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu disrenih perintah sebedau ke dibaik diperunding ke Raban Menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggan. Bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat ke enam ke Belabuh diatur hari kemari. Ngau renggat ke tujuh tika berengkah dipejalai ke 3.8 tu ilah. Ungkup renggat ke enam di Sarawak. Upis tinggeluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation kana mengkuri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Renggat ke tujuh pengawak tu dekat dipejalai ke bawah upis sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina upis ke bisik dirintai ke Dito Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke baru, nitiah ke maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia kebarunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak pengelikun. Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersahut mengatur edisi keterubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikenal ngerembai ke kapasiti ngau pengulih, ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke Ungkup Pengawal Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bergentur menua adab kita. Program lima harinya ke berengkah diatur kemari nyentuh ke 31 rebulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar Ndor Perintah, Raban Penyaga, Raban Kenyaga Polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerintiati sidak berkawal ngau teknologi baru. Orang ke nguluk pengawal pelajar tu dekat dibaik nguluk pelajar eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke Raban orang ke terbangkar ari kandang menua adab kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari ari 14 pampang parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngangguluk konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur bak Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan kena 1 rebulan 8 tu ilah. Sapit Presiden Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Sarawak Dato' Amar Douglas Sukah Mas madah ke Kempuro Nyilak berguna benar dikenak ngatur kuyang ngau tujuh parti negap ke penyerakup dalam parti serta nyedia ke jentera sidak nangkup pengawal pepilih menua Sarawak. Gempuroknya megak diatur kena ngatur gerak kerja bala ketuai ngukuh ke gempung dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansam menua. Hanya nak nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peningah, bakal selama ninti yang hari dua, kita mendiang ke awak ngela tengah hari, hari YFM Bintulu.
1: Ya, terima kasih Sam.

Ya, jadi ya pendengar dulu beri selamat tengah hari. Bertemu kita bawang lah tengah hari edar kami hari YFM Bintulu atau ke RT Bintulu mengulai kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lalu bakal selama timpuh ya atau ke jam ya hari pukul 12, 11 tau mega hari pukul 12 mengelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 lemah itu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalah ya ke tengah hari itu ngelah tengah hari YFM Bintulu kita bergulai dengan aku DJ Ruth Ana Ampung atau ke DJ Perencing. Lalu bakal selama kita dekat bergulai 3 jam. Lalu bakal selama mereka berita hari aku mana gerai. Jadi ngarap ke berita kita peningan mereka sama bela gerai. Adiau dalam pengelantang.

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengari YFM Bintulu. Lagu Aki Bakar Selama. Lalu pihak mereka Bakar Selama mereka peninggal bahawa ngelah tengari YFM Bintulu jadi tusun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah tengari tu ianya buat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 lai 12 pukul 12 tengah tengari tu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak atau kita gulai waku bawa program nemu kita. Jadi bawa jam ti kedua pukul 1 ngai pukul 2 ngali hari program ke nang ya bisi nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah itu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ingat pukul 1 itu lagi token tudi ke program nemu kita. Udahnya habis program atau kenangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu ala aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bintulu itu sekedar hari program atau program atau ke pengawak atau ke aktiviti ke bisa diatur udah diatur ke dekat diatur dekat dikongsi ke aku maka lagi ya bawa kita ke ngelah tengah hari YFM Bintulu udahnya pukul 2 kita lagi program kendang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu ianya kini kita sehari itu pukul 2 pukul 2 setengah ngali hari kita mulai program pesan rindu hati nyalai bakal selama agi bakal selama nak berubah tusun program bawa ngelah tengah hari kenyaknya tadi ke udah dikenatai dah disebut dah dipandang dah aku tadi peninggal ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerinduk kita netap ke hati kita mendiang ke kami ngelah tengari YFM Bintulu. Lalu ke tengah itu nang ya cukup ya jam dok kita ingetu merarau ngintu diri nyalai nama nak engkayu kita ke tengah itu nama nak lawak kita ke tengah itu peninggal nada salah tahu berkunci ngok kami tahu maka daripada ke bot TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu ya. Nanti lah

lawak kita menua, lawak kita rumah panjai, lawak kita bangsa Dayak. Cukup nyamai makan, tajak pandia disebut kita kasam, tau ke belacan. Ya, bintulu terbilang ngau belacan. Nadai sejakuk, nadai nyamai. Namanya

Nyanya melaku Ari Richard Wanda nya peninga lagu Adai Si Jaku nya. Jadi aku lihat ninga leka lagu bisik Siti leka lagu sekenteran leka lagu balaku tadi Adai Si Jaku nya ianya bisik girlfriend nadai girlfriend sama Jaku ya. Nang amat. Nadai jadi ke penanggul nanti kita nadai Suluati atau ke bisik Suluati. Kadang bisik Suluati nya tahu yang ngasuh kita bingung agak inap ya setuju kita nyapa pangai badai rimpu nah ya jadi ya peninga dekat kunci kita berita gayari kami di Bintulu gayari kami tengah hari itu panas lalu kebenar ya hari pagi tadi mah panas gayari kami di Bintulu tang kemari ya bisi mamam gayari kami di Bintulu pagi bisi hujan mesi dehnya urang pukul 11 kena kedua ya kemari nah lalu tengah hari itu bansi ya panas nya betul baku nanti kemari udah hujan sehari itu ya panas pergila hujan lusa panas nya main nanti ya gayari kuliah ngatur diri bansanya peningan mu kita pergila ya hujan ni buh kita bebasuk garik mayuh-mayuh nyemi garik mayuh ya tadi entang me tadi utainya diatur petara ne ya. Mana bisi hujan si panas mana tangga lebuah ya ke nyau lama kemarau lama panas pan tau pulai ke penanggul mega kenyak mega nanti ya, hujan berunggu hujan pulai ke penanggul tang ya bak kita yang tadi peninga nanti ya hujan berunggu hujan kita hati-hati sama mega nanti ya kelalu lama panas hari kita patut nya ke pengerai ya. Jadi nya berita gaya hari kami di Bintulu lebih agi buat puak pasar Bintulu itu panas gaya hari jam ke dia tu lalu hari pagi tadi kebenar ya panas tengah hari itu bega aki mengkang panasnya. Lai kita peningan ada salah tau berkongsi ke gaya hari kita di benduar kita tau padah kengau kami ngambil ke kita yang tadi sama nemu berita gaya hari ngau berita-berita kebukai nanti bisi program pengawak kepsidiatur ada salah tau mega berkongsi nah ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya jadi nanti hari kalau hangat, kalau panas tentu kita ngigok teh kecelap, ngigok air, ya.

Sati, sati lagu Riraban Majestika. Nyati ukai semena bisi ais namanya Candut ABC. Tang ais sati maka bisi besar artinya nah peninga. Ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti ais sati. Nyalai ke sekali itu aku dekat maca pesan berat ke bisi diterima. Nyari keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Nyalai jaku pesan tu dituju ngakai semua kabang belayan berumah entelangau, rumah jantai baliah, rumah bakar pulai pisang hulu, pulai ke pulaunya ne, leban bisik duit itu, rumah bakar pulau pisang hulu, ngerumah jarup pulau pisang ilai. Lalu pemaga nuju rumah kabang belayan berumah jalin sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai satu, rumah Dinis Sungai Amang, kabang belayan berumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiong Sungai Sibau, kabang belayan berumah Bangkung Nangas Bala, kabang belayan beruluyung Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, ngau kabang belayan bersempurna Baliah, serta kabang belayan di Sibu ngau kabang belayan ke Bukai ke ngelala yang Edward Jepan anak Geramung. Nyalai pesan tu enyak pesan ngetas sulit ngau ngelambung ngau ngelumbung niang Edward Jepan anak Geramung. Jadi pengawak dekat diatur ba Melatai satu jalai baruah jalai Seliriak Kapit kena satu di bulan 8 2026 enyak hari 6 tu ilak. Nyalai kabang belayan ke dekat nemu ngau Seliriak Akik kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang enyak 014-380-1183. Ya tau telepon ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183. Lalu tau mereka telepon ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya tau kang nucu Veronica 011-4005-6554. Ya lalu ke Siti tu ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai ari Kanyan anak ngipak. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak Kanyan. Kena satu hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu. Lalu pengawal dekat Berengkah pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebilik bataman Tungku Miri Inai Aaron bak Lambir Miri Ami Sebilik bak Bintulu Jemuri anakku Kusing bak Meluku. Bak Meluku Temawai serta Kabang Belayan bak Meluku Kuari ngau Kabang Belayan bak Panggil Sri Aman. Pian mereka pesan tu nuju Pawa bak Palak Tawang Deluak dari ngau Sangkan bak Sumpak. Jenai Toka Inai Sedam ngau Inai Nensi bak Sekerang. Sedam bak Enteban Kabang Belayan bak Ngelili Lubu Antu. Lalu pian mereka nuju Kabang Belayan bak Skim 1 ngau Skim 2 Batang Aik ngau Kabang Belayan Kebukai. Kenalah disebut nama magang. Ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri ngagai nguluk pengawak ngintu 100 hari niang Sofian toka Sambau toka Ambau anak Kanyan. Kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi berumah Lawin nangamepi lubu antu. Jadi ke Siti tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang. Nyalai pesan tu datai ari Uju anak Lugat toka Paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merekat kergang ngi niang binia ianya Cimau anak Unya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena ari 6 1 2008 tahun 2026 endur ianya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Lalu pengawak tu dekat Berengkah pukul 8.30 pagi. Bawa semiang, bawa pendam sutung.
udahnya tembok sembiang semua bala kepsidatai sama debai empuru magang bak rumah niang tumpu inya bak rumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang. Nyalai ngotnya pesan tu dituju ngagai kabang pelayan bak Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bok Liuk, Ijuk Ulu, Ijuk Ilik, Sebu, Tanjung Bicat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bok Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bok Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lugat kena 1/8/2026. Yang lainnya peningah sekedar dipesan atau ke pesan kebisik diterima kami dikenalkan kaku bahawa awak ngela tengari kita ke sari itu hari YFM Pintulu ya. Terus bulan kami nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan kadik natai dibaca aku terang didinga bala kabang layan ke di 7 pesan.

Jadi peningah tiun kadidinga kita nya meh nada ke kita yang tadi begulai ba program nemu kita nya lain ngena awak ke 15 minit tu. Lai aku deka berkongsi ngau kita Siti berita nyelai tang amat nyadi ya. Nyadi ianya bekawal ngau kita ke dipadah kuda mati tang na lama denya tang udanya ia tau pula hidup baru. Nanti ya dalam teka suah dibaca kita ini apa peningam suah dibaca kita suah dipedak kita di dengar kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai tan lama denya teka 10 minit kini 30 minit kini tau yang angkat hidup baru jadi nyak suah amat lah di dengar kita cerita kebangsaannya nyadi ya. Tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ya datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nyak kini peningam nyalai kalau kena mansa runding atau runding kita peningam atau kita tadi peningam kalau ndak mikir bekeni menghenti 10 tahun atau 20 tahun tu ilah aku bertemu ngau ya. Ya aku dah parainya. Nadai kita terundiang ni ya. Nadai kalau kita tadi rundiang bangsanya nadai kalau ngeluah hari akal kita mensia ya. Namo kita dah medoknya parai-parai meh nak kita 10 tahun ni lah. Kadang aku bisik bertemu ngau ya. Nak ni ya. Nak kita kok bisik terundiang ke bangsanya nadai. Nyalai nadai kalau mengedatai dia rundiang kita enggak anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumak ya tentu kita nak dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun atau 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomong mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai-parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada ndak bertemu baru, kada ndak angkat hidup barunya. Nadai. Nadai kita bisi ngembuan ndak tadi dia rundiang kita ini akal kita ndak ngeluah hari rundiang kebangsanya. Nah. Tang nanti urangnya datai baru peningkat kita bertemu baru. Tentu kita mikir antau nep ya. Kita itu nak jauh hari rundiang antau. Lalu luput biasa ya saya kunti aku. Ya ini nak nantinya 10 tahun namanya. Tak tuci-uci bakal ya luput ke nak. Atau ke kini ke gaya kita peningat. Nanti kita medak bertemu ngutai ke bangsanya nanti tanya nyadi bagi kita ya. Tangan saya kita ya saya aku ya aku ndak uliah merundiang bekeni nanti aku bertemu ngau bangsanya ni ya tang ti urangnya apa yang nilai kita tentu kita gagal ni ya siro sino ndak ngasu takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka? Amai nai aku tu ka? Aku medak ya ditumbak. Apa ya tadi? Nah. Yang nyalai. Tang tu nyadi ba India peninga. Nyalai. Ba India ujung tahun 2016. Ba Siti genturong peniau ke dikumbai Inayatpur. Majahwan India. Orang ba genturong peniau Inayatpur begau. Lebuah sida nerima penatai siku induk. Induknya nang udah lama parai. Balat terkenyit hati, tergepang, kesal, nangi. Sedak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih lagi orang kediri sebilik ngau induknya ya. Jadi berita penatai ngau megak pemulai Vilasa ditemu Rita Media Antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi Vilasa tu ditetap ke Parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sidak ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ya. Tang ia ke parainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ya datai pulai baru. Tang
40 tahun udah pemarai ya, tahun 2016 wilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenya peningah ya nyalai ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya bisa lah tu okay, wilasa tu gawa ba ladang tau ka ba kebun nadai ga padah ladang nama kebun nama tang nasib ndak manah mayanya ke maya Wisala kebenaran kaya bilasa Wisala tu gawak sarinya dia kena pantua ular tedung ya. Jadi bala kesama gawak ke medak Wisala tu di pantua ular pan lalu berumban mai Wisala tu berubat tang ya ukai debaik berubat ngai hospital tang berubat ngena cara lama ya. Nyangka hospital jauh menyak peninga alai Wisala di berubat ngena cara lama. Tang, engkau dah ungkup umur Wisala nak panjai, alai Wisala tu nak boleh diselamatkan. Wisala penparai, ninggal ke bala anak ya. Nemu aja nama dah dipantuk ular teduang tu peninga. Nyalai, Wisala ke parai nyepan lalu disengai. Kita sama nemu, semua adat kita sama bukannya bisi timpuah ya disengai. Nyalai Wisala pan disengai, kita megak peninga. Adat bangsa India, pelabakku mayuh kita nemu, berkawal dengan cara sidak yang tadi, pemarai sidak ya. Sidak ya mayuh, sidak yang nak ditumbak kan. Tang bangkai sidak ya ditunu, bisi dua cara. Ditunu tau ke dianyut ke bawah sungai Gangga. Nyalai ngi Wisala tu bangkai yang tak ditunu peninga laban pemarai Wisala ke Tegal di pantua ular. Jadi ba India orang ti parai di pantua ular bangkai sida ndak tau ditunu tang dianyut ke bawah sungai Gangga. Laban ba pengarap orang India sungai Gangga sungai ti suci. Sungai ti berberkat ba sida India din ya. Jadi orang ti parai di pantu ular, bangkai sida ya dianyut ba sungai Gangga. Sungai Gangga ku sida ya oleh muai, oleh nuci bisa ular serta oleh mulai ke orang ti parai yang tadi hidup baru. Pihak ke penemu sida ya. Nyalai bakanya me bangkai Wisala tu peningah dianyut ke ba sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat ba pengarap ngau ba bangsa sida India ya. Jadi kisah nama kebuah Wisala tu parai. Dia nyak tadi kisah ti nama kebuah Wisala tu parai peninggal. Jadi berkisah pemulai Wisala pengudah 40 tahun pemarai yang tadi ke Tegal ke bangkai dianyut ke sungai Gangga ke Tegal yang parai di pantu ular tadi peninggal. Jadi pengudah 40 tahun yang tadi bala anak Wisala Sidwiko Ram Kumari ngau meka muni. Dia ada pengudah 40 tahun artinya tahun 2016. Sedua yang nerima inai sidak ya. Lalu sikit ngaku serta harap ke Wisala ke datainya ke udah mati 40 tahun kau sidak tadi. Laban sidak ke medak inai sudah danyut ke bak sungai Gangga. Nang amat inai sidak ya meh inai tik ngada ke sidak ya. Laban maya Wisala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 Wisala ke pulai baru ngakai rumah sidak ya. Anak ya sedua anak Wisala tu duikuk tu ngelala inai sedua ya. Laban sedua ya lagi ingat ke kelai ke bisik buat tubuh inai sedua ya nya. Kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya. Gagal meh tu dah anak Wisala ya nya Ram Kumari ngau muni tu meda inai sedua ya hidup baru. Nadai pengirau, nadai penangi, nadai takut, nadai madah ke inai seduainya antu, nadai. Ndak. Nyalai nama utai kenyadi bak Wisala, pengudah ya tik parainya. Ke, pengudah ya ke tik parai udahnya, ya dianyut ke bak sungai Gangga. Nyadi kenok ke Wisala, bangkai ya, atau ke ia dianyutnya bak sungai Gangga, ditemu dua ikut orang berikan. Dua ikut orang berikannya pan, lebuah medak bangkainya kanyut, mansak seduai ya. Seduai pan lalu namanya ngetan ke bangkai tadi merso menyak tadi merso bangkainya lebuah seduai merati ke ngau cermat tu dah Wisala tu parai di pedak seduai tadi laban seduai penemu namanya mensia bang tubuh mensianya dianyut ke bawah sungai Gangga tentu dah parai dia merso seduai ngau cermat dia ada seduai berarti ke Wisala tu agi bisik kedap.
Ngau nyok seduai pancampat naban ke Visala ngakai kuil atau ke rumah sembiang kalai bok kuil tadi Visala lalu diintu dibun di perubat sami ti diau nguan kuil bok menua dua ikut orang berikannya tadi ya. Nari dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya. Nyalai Visala pan balinsur gerai. Tang lebuh Visala sedar, Visala nda ingat kenama utai tinyadi ba ya. Visala lenyau pengingat nyentuk kiampu nda ngelala ya sapa. Nda nemu nama diri, jauh ya tika nemu atau ke deka ingat ke sapa sida ya sebilia atau ke dini menua ya. Dia me Visala, dia buat kuil nyak peninga pengelama 40 tahun ya. Tang dalam timpuhnya dia dia pengingat Visala pan mupuk tepulai ya. Visala pengujung ya oleh ngingat ke ia siapa nama utai kenyadi nyalai Visala kalau nusui cerita penghidup ya ngakai siku induk tibisi datai ngelawak kuil nur Visala dia laban Visala tu ya ke pulai ya nadai nadai belanja menuanya pancawa hari menua asal ya. Nyalai ia bisi nusui ngakai siku induk ke bisi datai ngakai kuil tadi induknya udahnya induknya pemulai induk tadi ari kuil ia datai di rumah induknya nusui ngagai ayak ya ke bernama Citram kisah Visala tadi laban Visala nusui ngagai ya deh nyalai Citram lebuh dengar kisah Visala pan tekenyet laban Citram ia bisi ngau teka nguluk pengawak nyengai Visala maya pemarai Visala dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban bak menua Inayatpur. Ngasuh bala kaban dia bak menuanya tadi ngikak kaban belayan atau kabala anak Visala. Nyalai lagi mengkang diau nguan menua Inayatpur gak bala anak Visala nasib narang-narang mindah kebukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Visala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Visala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai peninga ngujur amat bangkai Visala ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976 ya pelawak aku peninga nyangka mayanya Visala tu dikumai sida ya parai laban dia kena dia nyu berubat ke hospital berubat ngena cara lama lebuh ke depan tu ular ya tentulah kita nemu nadai seput kini parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mehatur petara peninga gayu matuda Visala dan nemu kita peninga jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari nyak Visala parai ke Tegal di pantu ular mati di pantu ular mati hidup baru tang nade siku ketai berani mati napia Stephen Mayer.

0: then sing life to life. Smart with your
1: Wendy Mamega. Ya, pendengar, sejam kita sudah mulai bawa ngelot ngari YFM Bin Tulu. Nyalai ya, ke sekali itu, mic kita ninga ke Randau DJ Flora. Mulai ngotemai ya. Nama tak ke, kenang Randau setuai ke ke tengah itu. Lalu temuai ya, ianya Encik Li Sang, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bin Tulu.

0: Ya, dulu bersama ngelih hari ya peningah bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Ya, jadi temuai ku ke ngelih hari tu peningah ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, Ari Upis Pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngelih hari ngai nuan Encik Li nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, agak minta nasi gat ne. Yeah. Oh, tu cum ke tu ja tu dah Encik Lee tu ne. Anu dek ja Encik Lee lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peningat topik dekat di kunci ke Encik Lee ke ngali hari tok peningat bana sari tok 28 hari bulan 7 dia no ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia nya topik ke dekat di kunci ke Encik Lee ke ngali hari tok na. Ya. Yeah. Jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tu disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 na. Ya. Yeah, ngambil ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat nama tai ke disebut hepatitis tu. Tang sari tu ia dekat nyebut berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayuh. Napa ya eh Encik Lee?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngambil ke mensia mayuh tu nemu ngosi liat tu Encik Lee. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C itu sebengkeh bangsa virus dari penyakit berampit tiang medis ke tak ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tau berampit dari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap laban virus penyakit tu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit tu mega 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Lee bahaya ke penyakit tu ne? Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay. Jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, dan yang muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, dan yang bisik kuning mata borak serta kulit, dan yang air kemih dekat bertukar jadi celum, serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ini. Nantinya mak kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di perubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Lee. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaitnya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelai yang tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelai sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelai maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelai yang tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
1: Yeah.
0: Ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Lee tadi. Jadi yang dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Lee tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lemak mengkeh cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi atau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih risiko pangan nang ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tajapan baginya, virus hepatitis C endak berampit entinya mak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maka endak uliah berampit maya berfungsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka endak uliah berampit dengan cara berfungsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka endak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, beberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kenya nak semua gaya tu tadi utai tu uleh berampiat tadi ne. Ngarap kesama berarti kenya anak gak kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lee ni nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ya udah dirampiat penyakit hepatitis C tu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap ke hari bulan kau dah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar mesti minta pemenang atau sidak lutur dulu lah. Dengnya nanti nyama udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih si kutawi yang ajak serta an yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena lah penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tu tadi nah. Tu apa nu dah datang ba pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai bala peningah tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peningah kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggang. Datang meh ngagai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisik ditemu ke tau ke ditentu ke bisik kena rampit penyakit hepatitis C tu lah. Jadi kelimpah harinya peninga megak di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak megak tubuh ti gerai engau runding ti mana endang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tadi ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang lawun nganyung derimpu berubat. Nak ngira okay semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, aku ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati ngagi kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau laban munyi kaku hari pun tadi ni Encik Lee sari tau 28 hari bulan 7 dua kita ngelaik penyakit hepatitis tau ne ya okay seminat C je lepas yang mayuh tadi nah. Jadi sekali lagi mari terima kasih.

ngujung ke jam dia tu pukul 1:14 minit ngali hari. Enyalai ya tu melaku hari Anthony Usan. Bisi ninggal kita minta tebak ke lagu tu. Lalu lagu tu bisi dalam tusun lagu ke sari tu ngeluar tengari. Nyalai harap ke Cikgu Sarah atau ke Cikgu Saha. Kami tertebah ke lagu tu terperindang. Kau lagu kena merindang bala shigu-shigu. Bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar. Dah habis kelas Rampur Menua Sarawaknya. Tinggal kita shigu-shigu. Terima kasih kita ambis shigu syara atau ke shigu sahar.

Ya nyamunya lagu Hari Anthony Usan, ngakai bala shigu-shigu, bala pengajar, harap kita terperindang. Siti lagu ke dipinto bala kaban kita kesama gawaknya di pengajarannya Shigu Shaha atau ke Shigu Chigu. Aku nyanyi tiah kiyaga ni ngak medak nama ya S-I-G-U Shigu dari pengajar Sarah atau ke pengajar Shaha ya. Jadi kita kebukai terus ke bulan kami. Kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku iban tau ke kerindu ni ngak lagu iban harap ke uliah natap ke hati pengerindu kita mendiang ke kami bulan kami ngelah tengari wife yang bintul nyantuk agak pukul 3 ngalih hari itu lagi. Apa ni kan? Nyala ya ke sekali itu. Aku ngamat ke semaya kepada aku pun tadi ke dekat berkongsi. Ngau kita berita-berita, pengawak, program kami ke kami di Bintulu itu. Jadi kebaru dah diatur, baru tembok diatur. Ianya Borneo International Kite Festival 2026 BIKF. Cukup ramai. Jadi, kau DJ Flora nama yang kok nurun ke pasar nyo gym jalai ku nyo skut jalai nyo tepagang ba jalai ke merinsok nar ketuk ku ya ya kati de ko aku bega maya rami kenya me ya nanti kita ingai tepagang ba gym mana nurun maya rami ku ngano tani ala seliah de ku ya laban ufia sedang ya tungok ke pasar kita. Jadi terima kasih kita ke bisi datai ngelawak namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai. Mai Muhammad kita ke datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nyak pan udah cukup berasa gagah medak Mai Muhammad ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan ma bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mucur diatur ya BIKF 2026. Nya program ke penudi nutup bulan pengerami bab bulan program bab bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pulai ngakai 2008 nak lama daki sehari itu berapa bulan 28 29 30 31 tiga hari puang daki ala kitai dekat nyingkang ke bulan 8 jadi bulan 8 Bintulu pun bisik buka program ke dekat diatur ianya siti hari program ke dekat diatur kena 2008 ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi itu pan rami meka bakal kuda udah laban ukai sebenar di program tu kan sebenar ungkup ngagai bala di Bintulu tang meka hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk buat pengawak Bintulu Maraton 2026 ya. Nyalai Bintulu Maraton Tuila 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyauh 42.195 kilometer separuh maraton 21.1 kilometer pelandak kompetitif 10 kilometer ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Nyalai pelandak dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru bawa Padang Bilun Lama nyila nak lama daki 2008 tu lalu berengkah daripada Bilu Lama Bintulu dan nyat megak sama tembuk atau kertinya tadi adan pan Padang Bilu Lama Bintulu ya. Jadi penerang hari komiti besai madah tingatur pelandak tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh megak sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Maraton 2026 tu ila. Lalu komiti pengatur besai benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 tu boleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala ba industri dagang temuai ya. Yang lainnya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena ke diatur pun bulan 8 2026 tu ke program kami di Bintulu. Ya, jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai paduk kiruah meh. Berarti ya, pihak kuat.

Ya, harap sama Dato' Perindang ngau Siti laku hari Heavens yang tadi peninga lalu dia mega game kaum kalian kami yang jadi harap ke program mereka terang di dengar kita peninga nak milih di nindur kita sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi tau ke kita ni tau ke kita ke sini ninga hari RTM klik ya jadi nanti kita ninga RTM klik tadi peninga dia nyamai kita milih mayu bisik 34 stesen radio pa RTM klik pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sila di Sabah deh neh uliah gigak kita Sabah V ke kita keninga jaku program radio hari Perak FM ke Johor FM ke pemilih kita ba RTM klik Bintulu FM mega BC dia ya nyalain tina uliah ninga hari radio kena frekuensi kita tahu ninga hari apps RTM klik ya jadi peninga berita kesitik tu kedekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu mega peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai Aging with Grace tahun 2026 arti Aging with Grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai tuai tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau taban tujuan tadi enya ngambil ke kita ngembuan runding ti kering ha nadai dikena tusuk runding pian ya, tadi nyalai program tu diatur sida ari Spital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai Spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu kedekat diatur kena 22/8 lalu program diberi nama Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Nyalai program telah diatur oleh Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu dekat berengkah hari pukul 7:30 pagi hingga pukul 1 ngali hari. Tajak pan ya agak lama. Leban dekat diatur kena 22/8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu. Tau kata kejaku orang kemaya hari itu enya tau blok hari bulan je lah. Tau blok, tau kata book hari bulan, 22 hari bulan 8 tu lah. Sama ngau ngulu programnya. Laban program tu aku berarti ke tusun program manah benar ya. Nyalai ya, sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya tu lah. Yang kaum bisik bansal atau ke buf alai mandang ke barang berkawal ngau pengerai serta mereka meri penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal ngau pemakai ti berpengerai runding ti gerai enya sida ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu enya berkawal ngau ngelala tumu kelai to ketanda Alzheimer. Alzheimer tu peninga siti ari Iswansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau maca kurang ya serta mereka ndak uliah berundian ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke takut tu mana benar nur kita tau ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah berkawal ngau runding ti gerai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tau kita lagi ngai kita lagi nanti bak jakuk kita tinggal lama tu nyau nyau mamau nyau kati kenyebut ni deh anak ngai kita yang tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaga bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyalai tu mana kita tahu data yang nguluk program tu ilah. Lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game untuk Siti Ari main berkawal ngau rundi yang mereka teka-teki ya kena merangsang untak kita nya meh labai bisik kawal ngau ceramah Alzheimer nya pedinga. Lalu dahnya bisik mereka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nyok mana ya tai chi bisik
dahnya kebuka itu bisa mereka ini berkaul ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayuah penerang berkaul ngau pengerai dekat di kunci kesedar hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah disadang di Gulu. Lalu dipenyadi Menteri Dagang Temuai At Ngau Main Asal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemegaknya di Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku asai ya kak ke nanti nadai pengawak bukai maya nyalak 22.8 yang kak dekat hati tu kak kak nguluk program nyalak laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzima laban penyakit ni Datuk mayuh nyadi bagi kita ketetuanya kadang kita yang bedak orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri anang kita yang anuk lalu anang bega nganuk orang kesebilik ya nyangka yang tadi di pedak kita ya jalai sebelah luar rumah tiba tang udahnya ia ngenyet narai temu tunga laban Alzima tu bakawul ngau pengingat ke macak kurang ya tahu nak ngelala diri sebilik ya. Nyalainya program kedekat diatur bulan 8 tu lah di Bintulu 22.8.2026 buat Dewan Suara Bintulu lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7.30 pagi gagai pukul 1 ngali hari ya pakai orang ke bisik diri sebilik ke kena Alzheimer.

0: Kan bintu lu nyenteng hari dua pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM bintu lu.
1: Ya, gim kam gulai ngok kami ngelak tengah hari YFM bintu lu gulai ngok aku DJ Rudana Ampung tukar DJ Prenjeng.

Biasa lagu Baduk Kiruh Hari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang. Lalu Arab Kaki Mengkang. Nengah ke kami. Ngelah tengah hari YFM Bintu.

Ya, lagu Badu Kiruah hari Lucy M anang kuai Badu Kiruah ke nyak ninga ke pog, namanya ngelak tengah hari terus ke ngelak ninga ke program ngelak tengah hari hari Bintulu FM out nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi jadi pendengar 22 2008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui aku tadi peningainya berkawal ngau setiap program kediatur sida hari Hospital Bintulu udahnya 2008 Bintulu meraton jadi 7 ngakai 9 2008 bisik setiap lagi program kediatur bak Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyalah yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 9 hari 8. Nduria nade buka indang ya bat taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nya arti ya alu dambi hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina night walk pameran pekit pian mega pengawak berjual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pian mega bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam mega kids fun tu ungkut bala nabi mega bisik ya kebukanya bisik jungle trekking Tumbina jadi mayuh mah program maya jelah 7 ngakai 9 2008 2026 jadi tu undang ya diatur ni tahun bisik program tu diatur jadi yang bala kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngakai bala kebukai hari luar Bintulu mega kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ke kode nanti mayanya kini keperungan kita ujung minggu tu deh oh di Bintulu bisik program Pesta Tumbina aram kini kita yang kenyamian eh ngagi kita ke benua-benua bukai sama ngau kami ingin nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya nyak berita ke dikunci aku bahawa ngelua tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekat dia tu dalam bulan 8 tu ialah program di Bintulu ya. Jadi lagi mendang kita ngau lagu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Yang jadi peningah dia tu jam sudah pukul 2 lemai nyalai ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke di Ceyon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita Saritok buat episod ke-30. Jadi, Saritok pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya sitik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip maduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bansau teh tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekawul ngau Gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak ke bepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasui hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak entik dibanding ngau Gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya penyelai ya ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak, Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pegunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi ti berbeda bak gunungnya. Lalu peningah, gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak berkelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai tinjelai dari Gunung Bukai di Malaysia, biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya, sidaknya semina ulia ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang, ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak, biar megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu gembuan rampak menua tik berbida dari Gunung Granit ke Bukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mayu utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari baklalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningahnya di paradise tau ke syurga. Nagi balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peningah. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh dia obadia belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai rampak menua batu pasir ke ngalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pemar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nya tadi bekawul ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke bepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bawa ke sepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari tu. Madah kediri mumpuk dulu ko. Bye-bye.

0: dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, sekian mat YFM Bintulu ngelah tengah hari 12 hingga pukul 3 ngalih hari lalu nyak megak ngujung ke

Ya, peningannya di hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew lagu udah aku sadar ya. Nyala ya peningah ke sekali itu aku dekat berengkah maca pesan dari dua hati kita kebisi dikirim kita ba Facebook Artin Bintulu atau ke ba Tito Bintulu FM ya. Jadi Don 91 selamat ngelari DJ Panasari Dimiri minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi Sina minta tebahkan lagu. Lalu dahnya kita bisi Indai Daisy sebenarnya apa selamat lemai DJ Ari Lubantu. Lalu pian mega kita bisi sapagi ne. Lin Taipo salam ngakai DJ Flora lalu minta lagu Aik Mata Bercerita. Selamat lemai meka ngakai Joseph Reza ngau BD Doni kabisik nyapa Bak Tito Bintulu FM. Terima kasih meka ngakai Oni. Kita bisik Siti Anggau minta lagu

Pak kalau aku nuan ngelengka aku melekak lalu mami gap maka bisi nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisi Boniface IP atau panas hari dislepin lalu minta putar ke laku hari sandai udah kala sangkai Mbak Ati. Nyak sekedar di balak kita ke bisi nyapa Mbak Tito Pintulo FM lalu udahnya ke sekali itu kita mutar ngakai balak ke bisi ngatai ke pesan ba Facebook RTM Abin Tulu. Selamat ngali hari ngakai Ros Liau. Jadi ku ya sama jelek pengawak DJ, sama jelek pengawak ngua titik suran lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke panas hari sidak ya ba bayan tasik muka. Jadi Ros Liau minta tebah ke lagu utai orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju ke ngakai wala anak menantu ucuk ya. Ianya Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sidak tu dimiri. Nak tinggal megak Isan ya sebilik, Bak Bayan Ulu. Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo Somia Rino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinungenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kengelala koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap kesemua belak gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, nyurung pesan mama ya tu, pesan rindu hati, nuju bala kaban, bala diri sebilik ya, bala anak ya. Terima kasih Ros Liau. Lalu dahnya kita bisik Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat berjalan ke pengawak, minta putar ke lagu, duruk pengerindu, kena merindang. Kami dua sulu saya lantung bacai. Harap ke sis lantung bacai bisi ninga. Lalu terima kasih kepada sis Regina Ana nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi ujuh cawung. Jadi madah ke panas di sebawah. Lalu semina mesan sama jalan ke pengawak. Terima kasih kepada ujuh cawung. Udahnya Boniface IP itu udah tadi. Jadi minta tebah kelaku reward rock kapan sampai mati. Monica Maliah Bungang bisi mendatang live to DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang juga nyapa meri selamat ngelih hari sama jelai ke pengawak tujuh manang kurang. Terima kasih genuan Dayang bisi nyapa Francisca Mead. Jadi kuya selamat ngelih hari DJ sama jelai ke pengawak ungkup kesar itu panas menua maya artinya ya hari kucing sis Francisca tu. Lalu minta tebah ke lagu nuan ngelengka aku meleka hari Veronica Natasha. Sendi N selamat ngelih DJ sama jelai ke pengawak kuya. Terima kasih Sendi. Lalu kita bisi Rini Sabai nanti bisi lagu Winnie Albert kuya bari minta lagu kesedia kenuan, minta tebah lagu bisik ganti nuan. Kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti Tok Dora Minggu. Selamat. Selamat ngelih hari DJ. Jadi panas amat kami pak kampung lebur. Serta tiap hari betapi ngau debu. Hari jalai serian gedung. Baik lori bangkut ke tanahnya. Maaf penyadi, nyadi harap penjaga pengerai oh, dua orang minggu, terima kasih sudah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita ningat ke lagu, lagu ke bisi dipilih, dipinta kita peningat, lalu bisi disediakan kami bertusun program kita ke tusun program lagu, tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Melekak Aku, Nuan Ngelengkak Aku Melekak.

Ya harap kesama terperindah ngaula aku hari berinaika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi lagi program kami program pesan Rindu Ati ngelah tengari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rokaban Sampai Mati dikenal berindang orang kengelala lalu dahnya kita bisa siapa nih harap ke terperindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebak ke lagu nuan ngelengka aku meleka udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai ianya kita nukai dulu ne Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Ivanes salam hari Perlis dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Chendan selamat ngali hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa nama berita nan sis Catherine bisi pulai ke menua nan udahnya kita bisi Wan sama ngali DJ hari Kepayang Semunjan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari besi seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bak Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gayari kenuan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih muka ke Milo ke besinya apa lalu kita bisa ingat nyapa ba Titok Bintulu FM selamat ngali hari DJ panas menua kami di Betung minta memutar ke lagu Utai Orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nadai lagunya ne nadai lembak sistem kami lintai po makai berkuah kai mata puan nanga hanam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai berkuah kai mata ya kering kati kita lebih banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun tuang ati diuji ya jadi dahnya terus kita yang macam nukai ini penunggak sudah tu ini penunggak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nah dari lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelau tengah hari itu nah terus nge macam pesan Rindu Ati tau kasih dah kepsinya apa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nah berita nah sis kadang nak benuang kiruah ya berkagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal kiruan terima kasih ya Syasha Amanda nanti tadi ini apa tu ya bisa nuju ke pesan ngelari bala kaban ya Mama mari kami di Sibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan lagi kena yang merindang bala kaban Facebook bakal mak Ping, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubun Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akib Muam, Stemas Stevi, Uncle Double Line K, Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina Juniben Richa Unup nyak ke bala kaban ya harapkan sedap sini ngah lalu terima kasih ngagai Janis Adai seminat nyapa steady ko ya adanya kita bisik Cecilia Kumit selamat jelaka pengawal DJ terima kasih Iba Vincent tau nyadi merik selamat jelaka pengawal kanuan DJ Ari Sibu Jaya manah kaya hari kami buat Sibu Jaya tau minta putar ke lagu Mangai Kati minta lagu Mangai Kati dari Yus Andrew kena merindang dirimpu ke Eva Benson lalu danyak kena yang merindang semua bala peningah radio YFM ke sekali itu ya ke sekali itu sama kita ningakan lagu kedipinta kita peningah lalu lagu tu nah ya udah disediakan aku maka laban nemu kita mayuh minta tebah ke lagu tu ya, lagu Utai Orang.

Ya, harap ke bisik sekedak kita peningan tadi ke kepak kaki, merindang hati, terperindang ngau laku utai orang tadi peningan. Jadi, agim kan mulai kita bawa pesan rindu hati, lalu terus ngau maca pesan dari kita peningan, atau ke kita ke seminat nyapa, penada ngawak, terima kasih. Ya, jadi kita bisik Abid Kadam, hari Medan Jaya Bintulu, jadi Abid minta tebah ke lagu, Ari Doni Lang, sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya, lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Engkudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisa baga Bunai Ajub, selamat lahari semalam ai kenuai Bunai minta lagu Kaban Sampai Mati, kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun po buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya, ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ, boleh minta lagu DJ. Okey, nada ngawak boleh jap minta lagu, nanti lagunya bisa dalam tusun kami. Grace, selamat lemai kenuan Grace. Halo, bisa buka peningkat kita yang tadi siapa nih nak kuelop. Mangga Susu minta tebah ke lagu Hari Raban Ekspedisi. Nada yang dia ke lagunya kami ke Sari Tuk Bawa Ngelah tengah hari. Pula yang akan Facebook kita Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM, selamat berjalan ke pengawal balat hangat serta panas hari di Sri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisik Sendi N, selamat berjalan ke pengawal DJ minta tebah ke lagu Hari Linda Kemayang Pengerinduk Dikenal Merindang Dirimpu, lalu muka anggai balak kabar Facebook ke ngelala ngau pesan harap ke semua kita mucur dalam semua pengawal. Selamat ngalih hari pihak Kulina Lino Kulina Lo. Udahnya kita bisik ke Ramuang Anil Gerinang. Hari Julau panas bajulau jam kedia tu minta putar ke lagu Hari Syandai Kisang Mabuk Pengerinduk Kena Yang Merindang Menyadik Ya Dr. Jungka Gerinang Baju Nimas Penggulu Belawan Gerinang Eastern Sunai Geramung Apa Yang Muay Cigu Lumi Jangguk Cigu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik Port Dixon Indai Boni Sebilik Dikapit Ngau semua kaban Facebook Ngau kaban WhatsApp ke. Ngau pesan Hari Geramung Anil Gerinang Nucu kita semua harap ke kita semampai di berkat Tuhan. Alice Spencer, selamat ngelari ke Nuan. Jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tu ko ya, lalu minta tebahkan lagu Hari Hailey pelakon dikenal merindang anti Roslin Berdindang Bak Bintulu Apai Kibin Sebilik Bak IPD Miri Isan ya Mak Lani Bak Sungai Besai Lacau Bala Staff Bak SK Nangas Genuak Ulu Ibau Kapit Ngau Sidak Yas Rumah serta semua bala ke ngelala ya. Jadi salam rindu serta sayau nucu kita semuanya. Pesan Ari Alice Spencer ngarap kebala ke dituju pesan bisini nga maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mami Abah sebenarnya apa selamat lemai DJ Koya, lalu selamat lemai megak ngekenuan Mami Abah Mak Anuang megak nyapa selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih kepada Mama Anuang. Kita bisik Agnes Indai Rubin. Jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ. Berita hari di Miri. Sari tu panas. Lalu peminta rindu hati. Enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip. Lagu ngentuk ke mimpi. Kena merindang di rimpu. Ngau meka semua ke ngelala. Di sebarang nusda diau. Lebih lagi Indai Cheese. Dua Indai Raymond. Sebilik bas lepin bakuang. Ngau pesan ngarap ke gerai belama. Salam rindu. Salam lengau. Ngakai kita semua. Lalu ngakai non meka di. Terima kasih Agnes Indai Robin. Lalu ke bala ke ngelala ya ke ditujuk pesan. Harap ke kita bisa ingat serta tadi baka pesan ke Agnes. Harap ke kita semua gerai selalu. Bungai Santua. Jadi ku ya selamat ngelari DJ. Panas hari di Debak. Minta putar ke lagu Ari Incela Lata Cua. Anang kak ke Intana cak kena merindang bala peminat YFM. Terima kasih Genwan. Bungai Santua. Uka Besh. Selamat ngelari. Panas hari Bekemuyang. Minta sebarang lagu. Kena merindang anak ya. Ianya Joe Peter. Toka Joe Peter Jabun. Ke benuang training ba Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar ba Terengganu pesan nuju seduai anak datai apa ngomak arak seduai boleh runding boleh pengelantang ke meruan serta nyaga diri ba menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok maca pesan tu harapkah anak
Uka Bes nyak Jo Peter Jabun ngam bega Flexen Megun bisi ninga anti nak ninga harap ke bala buka ke ngelalas duai ke berimai peniau ngus duai ngatai ke pesan lengau ari apa yang hindai seduai ya ne dan kan link sebenarnya nyapa terima kasih selamat ngelari DJ Koya Clarence Gubar nyapa mega selamat ngelari lalu minta tebah ke lagu Isan Oh Isan ke Siti tu Nira Naruk sebenarnya nyapa selamat lemai DJ lalu kita bisi Miri Ibun Martin semjelek ke pengawal DJ Koya baru panas di pucut adu Miri. Terima kasih Miri Bun Martin bisiknya apa. Nyaleka sekali itu kita sama berarti ke lagu kemayuh dipinta kita peningah sanggup aku. Terima kasih kita sudah sanggup nganti nyentuh jam ke dia itu. Alah kita dekat ningah ke lagu itu.

Ya, nyamunya lagu sanggup aku lalu GF Love celap hati dengar lagu tu pihak kaya dan ya kita ABC Graham Spring. Terima kasih dah masang lagu sanggup aku. Ya, jadi ujoh cawang mega. Terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuah kita minta tebah ke lagunya. Nyamunya kaku tadi pun tadi asal kita sanggup gulai ngau kami, gulai ngau aku, bapak program gulai tengah itu, nyentuk ke penghujung program. Tentu lagunya bisik ditebah ya. Terima kasih laban sanggup nganti sanggup gulai kami, nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi selama ngelih hari ngagai siapa nama tu nih, SC Koli 73. Selama lemai ku ya, selama lemai muka genuan SC Koli nama kita tu kalau badas nama kadang pedis kalau disebut minta ampun tidak salah sebut salah nyebut nama kita nem. Jadi kita bisik Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atuk mega Siti terima kasih yang kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini dini di Dindur terima kasih kita ke bukan lain kami aku nemu kita dengar meda kami hari TikTok Bintul FM. Terima kasih ya kesukuan kita. Terima kasih Vino. Udahnya kita ABC hash suka Juni request lagu. Udahnya ABC Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang bala pendengar. Mana pesan ni namanya Ari Alvina tu lagu Laki Sigat Nucu semua pendengar-pendengar lelaki. Semua kita sigat pihak ko ya. Udah hanya kita bisi Don tadi. Terima kasih DJ dah masang lagu Sanggup Aku. Lalu Hasuka Kaban ya Joni request lagu Sada Aku. Terus ngomaca pesan ke Bukai kita bisi Christina Isahni. Sama lemai DJ uleh aku minta tolong wan aku kang hirum salam ke ini aku bak bintulus bawah uleh jadi ngarap ke ini Christina Isani bisi ninga ke radio jam ke dia tu kalai Christina ngirum ke pesan lengau nucu nuan teken nucu ini ya kita terus ngau siapa gini pesan tu peninga. Kita dengar lagu dulu. Lagu tu mega bisa dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Iya, peningah. Ngau kaban sampai mati ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katu mak kita begulai. Jadi tu baru maya bukai peningah. Terima kasih ke sokong kita. Nyalai minta ampun nanti bisi pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua, nama kita. Minta ampun. Udahnya ngarap ke semua kita nyakap ngerai, nyaka dirimpu meka likun selamat. Nah, kini-kini pamit.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Renta
3: ngalihari.
2: Ngalihari.
4: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Ke musim lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
7: Kucing
8: 101.3 FM
7: Segulai Sejalai
8: YFM.

Akhirnya tadi lagu Kadiba Ita Median Nuan di Mata Nuan di Hati kena mongkal rentak ngali hari kita. Terima kasih ngagai pengelola program kami di Bintulu hanya YFM Bintulu. Udah mulai ngau kita bangla tengah hari. Ya, mulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching pukul 3 nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi berentang hari kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai. Ya, tusun program kami nadai berubah tajak ngelama tu nintiang hari 2 kelebih lagi berhashtag nambil aktif kita bergulai ngau DJC. Jadi selepas itu kita bergulai ngaku minta program hashtag nambil aktif dekat ditabur ke lagi pukul 4 lemai bakal selama ni kita boleh mendak live Facebook pemega BC temuai ke dikangau ke pengeluar program yang pun isi ngau temuai ke dikangau ke bakal ke sarito bah hashtag nambia aktif. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya lagi peninga, mai kita mendiang ke tanduk program Leman Berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Akhirnya kutusun program kita ungkap kari 2, 28 bulan 7, 2026. Hacukuk nak berasa ini nyokak nyingkang ngagai bulan 8. Kami di YFM terus merindang kita. Jadi kita boleh dengar ke kami dengan RTM Click. Biar megak boleh dengar ke kami dengan channel Astro 871. Lagu kita ke sekali itu kena kita berperindang buat jam keterubah. Lagu hari Juyaya. Ngapuang.

0: Hashtag Lilly Active Dear 2. Boleh dengar kita di hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang dah ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: pakai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita pakai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

ya, hamat ni kaban ke mana? Kaban ke selalu datai mantuk kita lebih lagi. Maya kita ke bisik penusa, hatamak spita, penusa rabat. Yang kau maya kita ke labu, maya kita ke benuang dituntung penusa nyak meh kaban sampai mati. Hari ini kita akan ngigak kaban ke bakanya nak. Kaban sampai mati megak kaban kenangnya oleh merik perangsang kita kelebih lagi. Merik perangsang agak kita kelebih lagi. Lebuh maya kita itu tadi putus pengarap. Lebuh maya kita itu tadi nadai utai. Retinya tadi kita itu nangnya amat-amat benuang labuah korane. Nanti putus pengarap tu angkanya kita tadi nak nemu kini. Tunggak tujuh kita kini ku yang kita nanti maya kita itu tadi bisi utai ke nuntuang kita ini tang bisi kaban ya seroran mantuk kita merik perangsang ke positif ngaga kita nyak meh kaban ketau dikumai kita kaban sampai mati. Okey, berkongsi ngau bala kita ke sekali tu lebih lagi bala nembiak kita upis communication ngau multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat Besawab ngatur edisi keterubah Convert Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Jadi penerang hari MCMC madah ke program tu peninga berguna bendar dikena ngerembai ke kapasiti ngau pengulih ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Jadi kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia jadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bak genturong menua adab gitu. Jadi program 5 hari tu berengkah dia tu kemarin nyentuk ke 31 hari bulan 7 atau kira ke nyentuk ke 7 bulan tu ne. Jadi program tu kira ke nyadi pelasar ke manah bendar no perintah pihak megak raban penyaga raban ke ngagak polisi ngap pemekuh industri ngangkat ke pemerhati-hati sidak bekau ngau teknologi baru. Jadi orang ke nguluk pengawak pelajar tu dekat dibai nguluk pengawak pelajar eksekutif ngau randau interaktif tika di pejalai ke raban orang ke terbangkar ari kanang menua adab kita ngau bak peringkat antara bangsa. Nanti diperhati ke megak lebih lagi ngagai bala nebiak kita nebiak ke abenung belajar ba universiti atau ke disebut kita raban bilit raban belia kebenaran tang nang dituju kagi ngagai bala nebiak kita ke benung belajar jadi ba dunia kemayari dia tu penau ba teknologi lebih lagi ba dunia digital cukup berguna ngarap ke nebiak kita ke belia kita itu tadi ngembuan hati ke pengeransiang belajar berkawa ngau digital angkanya kita bisi ngambi bidang kebukai atau ke kurs kebukai tang nadai salah bak luar pelajar kita kita boleh ngambi kurs bangsa tu lebih lagi bak dunia digital berkawa ngau AI atau artificial intelligence kelimpah hari kita berkena ke aplikasi kita tahu ngambil kurs bukai kena nambah ke penauk kita yang dituju ngagai semua bala raban nembiak kita ke nampung pelajar sidak ya, yang kau nembiak ke benar belajar ba sekolah secondary nyantuk ke tikas ke tinggi agi anang lembau ngambil kurs ba luar tajak kita tu ngambil kurs ke dikrinduk kita ba palan pelajar tinggi atau ke universiti ambil pelajar ke bukai kelebih lagi berkau ngau digital. Okey, kita berperinang ke sekali itu lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Dume 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, nya Anugerah Carta Sapa Juara 24 itik lagu boleh masuk anggai semifinal SCSJ ke-9. Jadi, lagi terus merindang kita untuk megak si itik lagu ke ngau SCSJ ke-9 atau ke semifinal SCSJ ke-9 lagu Ari Masterpiece Menyadik.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Hashtag Lenny Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita di jam hari 2
4: malam minggu peluang bertemu
3: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
5: Hai,
6: hai,
5: hai.
6: Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
7: Hai, Monica.
8: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello, Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai, Larry.

0: Hashtag Numbia Active.
1: Ba YFM.
2: Hi, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, sejulai sejalan.

0: Ya, terima kasih lagi mengkak muka langgau kami habar YFM. Bapak dia tu datai habar awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi kesal itu bisa buku langgau aku temuai ke dekat beranda aku hanya hari etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Teknologis Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
1: Mana?
0: Keterubah yang datang agai RTM kita tuan?
1: Oh ya, keterubah ya untuk nakalak saya.
0: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah agai 2-3 kali datang tuan?
1: Ya.
0: Okay tuan, jadi tu awak ke peninga nemu berkena penata asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
1: Okay, terima kasih Isi. Okay, penatai aku hari tahu di Kumbai Kenawin lah. Hari Macan Kenawin. Jadi aku sebelum pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kan terlalu lama hari ini kini. Jadi kau kurang gitu membeli bertukar ngiga haluan ko.
0: Ngiga haluan.
1: Okay. Penyak yaudah nyak di tu aku gawak di tu lebih kurang setahun lebih dah baru datar itu.
0: Oh, setahun lebih. Ya. Arti ya tadi Nuan gawak aba attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun dah pihak?
1: Ya. Lebih kurang.
0: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama diriknya tuan. Okay, jadi tu nguyang ngagai randau batar randau tu kelemai tu nya berkawal ngau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawal ngau attack JTM tu tuan.
1: Okay, attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okay, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mengemendal ke nama tu lah. Tapi sebenar nama lama ya tu tadi di Kumai kami ILP.
0: ILP.
1: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
0: Ya.
1: Kota Semerahan.
0: Ya, suah di ngon ti bala bisi madah nganjo nombi ke ILP ko.
1: Oh, pia ana. Oh, glamour ke nama ILP ana.
0: Oh, ana sikit hari subuh ana temu orang ILP nah.
1: Ya.
0: Nanti dia tu dah bertukar ngagai attack JTM Kota Semerahan ya.
1: Iya. Nama attack JTM Campus Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tahu di kumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisik nama sekalian ATEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya okey nya nama barunya munyi ko tadi nare center ge.
0: Oh, center.
1: College ya.
0: Si terus college.
1: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat hari sijil ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
0: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Kau nyakak kini ke agak bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
1: Dia tu kami meng-offer lah nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya nyak ke peringkat sijil aja ya. Ya maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas, teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang hujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, ya kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
0: Ya.
1: Jadi ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
0: Oh 35.
1: Oh nama lebih 35 anda boleh lagi.
0: Anda boleh agak. Hau. Adanya ke bukai tuan?
1: Okey. Jadi selain dari 7 kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu segi semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biar tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan Unit Merenew Sarawak, Electric Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
0: Chasman L1.
1: Ya.
0: Oh, jadi nanti sudah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
1: Okey, jadi sida ya sudah setakat diatur lah lama kami benda merancang untuk program DKM. Jadi nanti sida dah habis diatur, sida boleh nyambung boleh Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu lah, sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
0: Nanti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajar dengan ikas ke tinggi lagi hari ke dambik sebentar tu nak ya?
1: Iya.
0: Jadi tu nyak tadi mimit berkawal engkau kami nak mimit aja nyak nah tuan kira kemayo agak tadi dah diterangkan wanya tadi okay. Berkawal engkau nama program kebisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari tu megak tuan mayu orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya masih mayu hanya teku yang kak ngagai TVET tu tadi. Tak ke ngambil TVET.
1: Tanggapan nama tu, tanggapan kita maya hari dia tu lah. TVET tu mesti udah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkena ke orang ke kompeten mahir gawak lah nya berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang alam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now. Dan nya automasi semiconductor green technology ataupun teknologi hijau engau EV. Adanya TVET tu ukai lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
0: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayu kak ngambil TVET nanti di bandar nanti subak nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tujuh kebukai reti tadi dia tu ana ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nyo boleh disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah
1: ya betul nanti kita medak dia tu lah Bak universiti, bak UTHM, semua tanya pun aliran TVET pun bisa, bak degree dia tu. Tapi just kak aku nerang ke bimbing lah, nanti kita beda, nanti kita mengisi UPU dah. Orang ke biasanya, orang ke lepasan form 5 dengan form 6, bila sida akan mengisi UPU, sida akan beda, okay, program dia ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikut macam betul-betul nanti ia bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang belajar elektrik. kebiasa belajar ke akademik boh. Tetapi nanti kita ada programnya ditawarkan ijazah teknologi. Teknologi ya, bisa nama teknologi dia hanya adalah TVET.
0: Hanya TVET ne. Jadi nanti sida ini berarti kau mat kumai sida ya baka akademik kebuka ya merti na.
1: Iya.
0: Jadi harap ke bala peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke diterangkan wan bekawa engau bekeni cara sida Emilia kos anti nyema kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kait engau TVET tadi anti nyema sida ya bisik pengelandia ba atau ke ba kena kita meda skill sida ya bisik skill.
1: Ya.
0: Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai dia tu ngombai pemujur resmina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ke berkeni ke.
1: Ya. Okey, kemaya hari itu lah. Parama ti kira berjaya untuk kita ada ukai diukur dari segi ya to bisi ijazah hari segi akademik lah, bisi master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisi pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh pengawak lebih tumu. Laban sidak bisi pengelandia praktika. Okey, tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ya, kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nya ya kepenting dari segi nama tu tadi tujuh kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni ni biak ke dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi. Sidak tu udah kira hidup mana. Boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak pulih tinding in adai gagal. Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis LP, ia terus boleh gaji 8K sebulan. Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandia engka mayanya antara yang nama tu ia bisa peluang lah, mana peluang weh bakal kena jepot lah. Terus saja.
0: Nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe baka kene ke ambil ke bandiang tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pada baka ke nyamai je orang bukai apa boleh ngagak rata ya tadi. Tang nanti sidak bisi pengelebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana menyana lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampung randau tu tuan, nampung aku jongkit randau tu tu tak tu tu menggal dulu awak tu menggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag dumbi aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus bulengo kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega randau ngau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

0: Yalah, duit tu lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha Antala Pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke Didi kan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda dengan aku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ETEC JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang gagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ETEC tu ku aku berkeni ETEC uliah ngiri ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, okey. Nyak, mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bagaimana?
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah melayakan pekerja mahir. Dan kami megak dekat graduan ti bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional yang bergulai maya ya gawak.
0: Katanya Siti Ari ulah ke patut di kembuan sidaya okey semina sida ke udah pansut Ari ETEC pelabak aku ne tuan labah tu ulih dikena sidaya mai sidaya kenika maya sidaya ngerja pengawak gawak utainya nasigi patut di kembuan sidaya ne tuan.
1: Iya. Jadi kini sida boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sida yang sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawa mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak ia rasuah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak ia belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyang bidang otomotif. Asal muka injin mesti dah ya. Dan yang buka dia pasal yang baru hidup kena. Bisa punya kemaya belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup. Nyak mah cara belajar dia lah. Kini kami ngasuh si dah ambil si dah ya. Tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kebala si dah industri lah. Ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sida gawa ila bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini kita yang dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah.
0: Ya. Nyak mah munyai ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya beke disiplin enggak ulah ke mana bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sida ya belajar mega cukup manahnya tuan lah banyak macara kena sida yang mansang kene ke awak kesidak ialah boleh gawak ngan mana mai jemah ialah ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ke muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya kai semina hari pengelandia tua penemu tua ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandia tua pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tua lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyamai lagi tua ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik barundian wan tu tuan?
1: Ulia, jawapannya ulia.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkena dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya ba register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kena ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi denyak udah sida yang ngiranya tadi sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena bisik menyerugi, bisik kena untung lebih terlambat saya belajar.
0: Denyak
1: ya. Dia nakkan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Denyak jadi bisik cara buka entik bakal kami bisik aktiviti bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mayuh public data lah. Data kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya mpun sidak lah. Nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami akan bedak sidak ya, boleh berdagang. Okey, sebenarnya berdagang secara membuka gerai maksudnya. Tapi sidak ya, bak online. Maksud sida orang hari dini-dini oleh muda hari sida. Sida ngepost. Nanti sida ya oleh nyua produk sida beli online. Ya, paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan dia tuan. Bisik tak kini student nuan yang kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyiku aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Tidak daripada ya, tapi dari segi leban keusahawanan tu tadi kira baru, tapi sudah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu semuanya sudah bisa.
0: Jadi harap ke udah bisik course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekunan tadi nah tuan harap ke mayu lagi mah orang boleh bisik bisnes ke diri dia tu nah. Jadi AI Internet of Thing IoT tu majak ngerembai tuan tadi bisik dah nyebut berkawan dengan AI megak mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu
1: hari ke di pedak nuan. Baku nan patut. Ya nan sepatut lah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandia sidak ya. Okey. Ngambil ke sida yang relevan serta boleh bersaing buat peringkat global lah. Jadi bak attack kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil utanya setimpal ngau utai ti diguna bak industri. Kami bisa kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah supaya utainya nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak datang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke attack tu tadi mantuk nembiak ngulih ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sikit sikit cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu subak kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Baka sida ya CJ ke perlu baka buka ya, baka fire wash je. Utama sanya lah mesti kat bisi dulu baru sida akan ambil.
0: Hmm.
1: Tang utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta tu. Tapi kami dia tahu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tadi. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tua tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri bak kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisi bakal company tadi bisi dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobala kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksudnya yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawat dulu adanya nganyung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tu ngetu dulu dah lama Mayuh dah penerang ke dah dikongsikan wan bekau ngoi tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tu kita berperindah dulu ngoi cerita lagu ke dah dipilih kami ba hashtag nombor aktif ana mindah ke frekuensi kita terus belengau kami ba YFM. Jaku Perangsang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkau mengelengar kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi mengelengar kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi ngaku bergulai yang teknologis Wat Anak Ramba yang ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebuka berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masalah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawak semua sidak tu tadi boleh ngamai kursus baka media. Ya, kena kursus kumai kami kursus jangka pendek. Baka kursus adjustment ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu data IKEA. Jadi ya utai tu nak pre nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC nama tu lab machine, milling machine, sidak training kiak sidak bisa lebih kurang 2 minggu sidak bala technician sidak bisa 8 ikut nak salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang dengan kami kiak lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai seminar orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudu tadi 18 yang tok 30 tahun apa ya?
3: Nyak ke untuk program sepenuh masa. Ante ya kena sepenuh masanya. Okey, nada limit masa.
2: Nada limit umur ni. Okey, reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemok kita. Kena ke kak belajar kira ke nak nambah peremu kita punya ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi berkena nama utai kerkak diubah nuan tuan.
3: Baku aku tu lahir aku merik contoh bakum pun. Aku tu sekolah kuliah okey belajar hari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jak lu jawah lah. Ambil degree tadi, dengan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ko orang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak trip, tapi aku nuka lampu. Ya, ke contoh ya, laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisik pemujuan tidak ya bila sidak udah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin tiba senanjung dia ya tumuh ge. Kita di tu LP baru start ya subala LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bahkan negara developed country baka hidup Jerman. Jadi tanya sidanya udah berguna aku tanya megang. Belajar ke pengelandiaknya. Jadi kebaku mana kita nanti nak uliah bak akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelajar jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi Bok pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tungok ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengigak ke bala kami lah. Okay, personal sih dah IPM kami boleh tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% bakal kami anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dekumai kami nanti kak masuk lah pusat latihan tu ia kedungumai kita yang nak siti kedungumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar aja putusan SPM, Aptivet terus buka.
2: Oh, berarti sidak ya oleh ya, tanya ni oleh register.
3: Ya, roger register. Suba UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengelihat jari itu dah terbuka rundiang gini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kira-kira nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemanja tahun mah ya boleh diregister kena ya.
3: Nah ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami suba nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tahu kami lemah kami new sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa.
2: Terus bisa.
3: Bisa. Jadi Aptivet lah kena nama ya.
2: Nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisa pengelan bisa pengerindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya ke Jurandau ketua tadi lah. Nyo berpuluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kadang Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar ngambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tu terik yang kau MEITD okay, serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dudiari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: Hanya meh Arab ke utai ke Arab nun tadi ada pemansan TV di Sarawak itu mujur matuan mana ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang tuan. Okey, jadi rana tu nya datang berujung ke nya bisi utai ke bisi ndak kena lansan ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci ke nuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Uh-huh. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila. Uh-huh. Kami bisa agak majlis convocation. Uh-huh. Di peringkat Borneo lah. Uh-huh. Dia tu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ianya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Mm-mm. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh datang lah, datang ke diri jadi ngau pengujung ya aku bega minta semua balan NBA ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM kau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka. Mm-hmm. Sentiasa muka pintu. Mm-hmm. Mantuk bala bala kita lah. Mm-hmm. Ketik bisik hati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi. Mm-hmm. Jadi aku ngarap ke TVET tu UKG sebagai pilihan tik kedua lah yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Mm-hmm. Hmm. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Mm-hmm. Hmm. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip apa tu mencipta. Peluang mesti dicipta. Okay. Kita mesti optimis nah agak yeah, peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak. Mm-hmm. Ya. IC IC.
2: Sama-sama.
3: Kita gal udah bergulai ngaku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Ya, terima kasih mega ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami ditu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebenar ya. Mm-hmm. Nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live pa Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan angkanya bisi utai ke kak ditanya kita nadai salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ini tuan
3: 082-465-100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082-465-100.
2: Ya. Jadi harap ke bala peninga engkau kita ke adeka bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisi di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kena ujung ke program hashtag Nembik Aktif tu merindang kita engkau Siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke Bukai temu baru tuan.
3: Okey.

0: PRN Negeri Sembilan, Pusat Undi Awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syamal Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N 34 Kemas, pertandingan akan menyaksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syari di Kem Said Sirajuddin Kemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pekanan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad

0: Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Ashikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Shikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
1: Ya, Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal. Berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib, Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban, yang sahih di RTM Dongeh Undi.
2: Baik, terima kasih Shikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri 9 ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat pengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri 9. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita, yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
3: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.96 juta ringgit. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak 1.7 bilion ringgit peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
4: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
3: Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79 kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60 kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65 kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Laila Taib, bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad, ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila, kemegah Petron Gerempung Pengelantang Rumah Anak Patu Balu, Menua Sarawak, Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari Kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% Ari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban tim guna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap mengkerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegaraban ti dabina lansiak ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongo penyayau serta pengiru ke orang bukai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bai Lucy M habak jam ke 3 kita gulai ba rentak ngali hari bertemu baru kita gulai baru mudah mendiang ke randau isi engau temuai ke bisi di kangau ke ya ba program hashtag Nembia Aktif. Ya, jadi pukul 5:30 lemai itu lagi mai kita gulai ngau Mr. Edmund Langi ba cerita ke dikunci ke atau ke berita nama nak ka ditusi ya ne ba leman berita. Lagi terus merindang kita ke lemai itu lebih lagi kita ke benung mulai ke diri kini hari nur kita kerja atau ke kita hari rumah nurun bekerja lebih lagi kita ke gawat shift. Ke kita busy mindah kini-kini bakal ke lemai tu exercise kini neh harap kita yang jaga pengerai meh laban gaya hari kita lebih lagi di Kuching nak tu berapa mana laban kelalu mayuh sebun nanti diperhatikan aku bakal ke pagi tu tadi nyentuh ke tengah hari tajak di pedak kita mata panas nak kalau balat mancar tang berasai bekum ya angat kita berperindang lagu Ari Haley Pelakon.

0: Sarawak, maya perintah koloni British.
1: Coba tu yang berbagai Tan Sri, minta nuan kenang mimi atau kenang ngong lansa. Pasal sejarah menua kita di Sarawak sebelum kita ke merintah diri.
2: Udah Jepun ya, perang Jepun tu, perang kedua tu ambil. Ya. Bro, badah ke diri, nyo nak uliah merintah Sarawak. Ya, udahnya Sarawak kita tu dijual ya, kata British 2 million pound. Deh. Lumayannya deh. Amat jual. Ya, kau orang tu jual benua ke kita aja. Ya, mekerja Raja Bro. Lepas dia jual ya, kata British. Ya, British datang bagi kita. Jadi British tu lain gaya ya, merintah koloni nombor satu. Ianya berlabuh menumbuh ke sekolah. Udahnya gagak memanjang, bakal agriculture, set up, bakal district council. Laki orangnya nemu, yang jaga menua district diri. Pasal sekolah, benar yang kan sak orang. Diatur ya, bakal ada dia anjuang ya ke menua. Kedua sasi yang kena global plan. Sudah, ni yang Dato' Tajim, sudah Sidi Munan, sudah Wan Ulo, sudah ni yang Dr. Jawi dan juang ke overseas bagaimana kau mengkumpul ke dan juang rakyat England mayanya. Namun diri nak itu lama menyekir jadi ke bala orang tempatan tu tak tahu nyawa tu di hari jaga menua diri. Sistem civil service ke dia atur tidak ya mana British tidak bunyi kurang the best creator of civil service tidak bunyi kujak orang dia tahu deh. Bala kita yang banyak berdangkat ya bukan sudah ni yang Tan Sri Geruncin pankreas ini tidak John Nicol, tidak Edward Pranah, Michael Buma. Sudah diatur pada tidak yang makan. Jadi nanti kita berarti kiamat, tidak British itu. Benar kan tidak yang nyawap kita ya. Tentang mayanya, laban kita iban itu dari mayu orang orang di sekolah. Dan kita ingat, nambah ketemu kreator tidak yang angka kurang malah kita ya. Ya, mesti cakap tiga itu ke kuasa luar ke merintah. Luar kita Sarawak ini kan.
0: Tan Sri Dr. Leonard Lingi anak pun juga.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita. Bakal selama aku datang ke minggu tu, mai ke kita 5 etik cerita. 5 etik kisah aku dah digumpuruk aku sepanjang minggu tu. Ha, pelabak aku dah lama. Kita nganti betisi radio ni ya. Berengkah me kita ngau Leman Berita kita ke minggu tu. Duduk jenuh kita. Laban ke minggu tu, kita bisik sitik cerita. Awak ke ku mungkar cerita kita ke minggu tu. Cerita kekalanya di Muna India sampai lama aku dah. Bisi dikirim ke kaban aku. Duit cerita aku terubah tu dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Terima kasih ya. Menyadik ku Dom Dines ku dah ngirim ke kita ke minggu tu cerita ya ke terubah tu hari Muna India. Nanti hari Muna India kita duduk jenuh. Laban aku ngai nanduk 2-3 kali. Nanti ku dah nusi lagi maka kereta api yang ada gostan. Di Lucknow di India Dedian. Nama tak kedahnya di. Tentu kita bisik udah maca, tentu kita bisik udah ninga senentang cerita tu ngagai kita ke bedau duduk jenuh. Cerita tu ngenang siku pengaji. Ndak harap ke orang ke gawak ngoyan yang tadi sakit. Mayuah bala bos bakenya, bala ketuai, supervisor bakenya. Mudah nak harap ke orang. Nanti orang madahnya, oh bos aku nolih nurun pada perut tu. Hei, nanti perut dia nak pansuat. Tak nurun dia kerja, nanti dia nak lagi putung kau gaji. Habis saya orang bakenya. Mudah nak harap ke orang. Atau mutai kenyadi bak menua India ada dia, sikuk pengaji, nak harap ke driba lokomotif, driba kereta api yang tadi, sakit. Nama penyakit dia tu, dengar kita. Jadi sikuk driba lokomotif, lokomotif tu kereta api, mau, bak Lucknow di India ada dia, ya, yang tadi nama kita yang tadi nama penyakit buah ser kurangnya pedis kat bira bisi tugui kok kami dia tugui tugui ke tumbuh ba tumbuang kita nya de pedis di kabira labannya berareh mea tadi anya ya aja ko tugui nya tadi ya bo penyakit tanya tugui te ke tumbuh ba tumbuang kita nya tadi jadi nya me hotel ke nya de ba ya pedis ya tadi ketegal ya dekat nguliah kemisi tambah kemisi sakit tu tadi udah bekau ke putuang tugui berbuai ke igi penyakitnya tadi dia dia peningal ya kak pendak tadi nyui ke nyui ke tumbuang yang ngage supervisornya bosnya tadi jadi ketuk cerita pagi tadi datang selamat pagi tuan selamat pagi sano jinuan duduk aku medak nuan tu kak minta cuti sambung laban nuan tu agi sakit pedis tugui nuanya tadi amai kena nuan tu kok supervisor mana amai tuan kai bula-bula pedih mai tu tuan tengok-tengok asai tu ya. Baik biar nan tu nyamai baik duduk singit ya ngenat kenya kok lelaki tu peningal tu sah ku tu kat merik nuan tu komisi tambah kita itu kurang terima kita itu orang maiwan depan kereta api nuan ngai nak cuti kau supervisor yang mana ngai jadi itu tuan pedih main tu iga gede nak harap kaku pada ditanya tanya tu pedih main tu baik dua-duanya singit tu asal ke kena pisah kau pengejar pengawalnya tadi kau lelakinya tadi eh nak harap kau ku nuan nak boleh ni buah kerja nuan uji nuan nunjuk ngaga ku bukti ya, ni pemedias nuannya kak pendak peningat dia ada yang tadi perurut ke cancutnya lu desui ke tumbuang yang ke bosnya tadi mendaknya peda di tuannya nya ke nya baru si dia yang tadi mendak apa ni balatu ku supervisor peningat jadi maya ya kau tamak ke bilik tadi balak kaban ya lebak ke bisi handphone dami orang gambar utai nyak kenyadi dia senyap bergambar lu dia viral ke orang India dan ke ngujuang ke mayuah meramantah. Kelebih lagi sidak ke hari kepala gerempuang driba lokomotif All India. Sidak ngagak bantah ngagai company tu tadi madah nak tahu kita ngagak pengaji berkata cukup meh surat hari hospital hari klinik madah kita berputuang bisik sakit ba tumbuang yang tadi iga nyung-nyungai nak madah bukti kau tidak mendengar. Jadinya tadi pesan ngaji kita, pesan ngaji aku, megak ya. Anak ngaji megak ngaji belah kita ketuk. Nyungai nak medak semua tay. Awak ke diri impu yang tadi Arab. Anak kenyak. Ayo. Nya tadi cerita keterubah kita ya. Lelaki ke bernama Rajesh tu. Anak nama ya tadi Rajesh tu.
ke Tegal ke bisi Penanggul ba tumbuang pedes tuguai ba tumbuang tadi udah berputuang bos enak harap ke pendak sui kerja jadinya minta dipeningal leman berita kita keterubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu leman berita kedua tu ngenang utai kenyadi di mana jipun ngenang siku ini kita tahu rindu lagi dia berumah jil hari dia obat luar nama kebuah nanti kita takut ngai kita dia berumah jil kak punya dekuruang ada 24 jam dekuruang ada sejam lain lah saya ok nama lapan keliak main sekolah keliak kalau ada baik sekolah melawat ngagai rumah pasuang kok kami keliak ok rumah jil rumah pasuang jakuk ada keliak nanti dengkah radia lapan orang amang kita hanya nanti kita ngerja penyalah apa semua di tau kita di jail orang takut keliak lapan apa ke kerja polis segi nyuka tiap hari memang dak balai polis kami nyawa bisik tempat rumah pasuang rumah jilnya no ngereman orang ku jako ah. Jadinya mentadik peringat ya ini tuai kita tahu bernama Akio berumur 81 tahun ya tu tadi peringat rindu keluar masuk ngagi rumah jil rumah jil kedungkup ngagai orang Indo tu bab menua Jepun dedian nama kebuah ya tu hidup merinsa hidup kediri nadai rong ibu nadai rong intu bala anak ngai kiruah kia nadai kaban ngai berandau semua kaban ke sama rebak ngai tadi sekali kenyak sidak udah nadai tahu ke bisik yang tadi udah pindah ngagi no bukai sunyi mai ni kita bernama Akio tak peningal jadi duit ke pincian kena terima ya dua bulan sekali nah cukup kena berhidup ni ya mayar api air makai lagi ya, bukannya main wah kau ngejuang yang tadi yang main lagi mah kau tu ingat dia berjalan rumah jil hari kerja berwal dia makai kadang makai ngirup kadang bisik kadang nak ngadai orang ibun tinjuk ke diri ngadai orang berandau kui netua itu peningal nyam tadi sidak ke berumah jian nyonyo sino meda nanti meda ini tua era tamak nada rubukai segi ya mentadi bekeni ya tamak peningal udah bekawe ya pansuat era rumah jil udah di jil orang tadi curi baru meh tu dah ya oke curi ke Tegal nada barang nak ke Tegal minta tangkap orang udah ditangkap orang tepuk orang dari rumah jil gagal ya dalam rumah jil aku itu igat bisi kaban nya bespiaknya bilik jil sepiaknya kabarnya kau ke sepiaknya kabarnya kau ke kui ni tuai tu peningat nyak kengau ku berandau cacat hari kami gitu makai bisik pagi makai tengah hari makai lemai ngiruap malam makai dini nak nyamai gitu kuya peningatnya rindu ke dia berumah jil berbanding dia berwal nanti kita sikit ngai tamo ke rumah jil jadinya tadi peringat kes tu nyadi bak rumah jil ungkup rindu tochigi di menua jipun dan keluar masuk me yang ngai rumah jil udah bakau habis di jil ada 2-3 bulan pansuat ya mencuri baru tangkap polis lalu udah pasuak ada dalam rumah jil nyak me ya pengamak ya ada kerja ya tiap kali ya ke udah pansuat ya rumah jil ha? Umur 81 tahun nadai orang ngawai baluar dedin nadai ngawai orang kibak kanan kungujuang yang tadi sunyi dia luar nyamegi ke dia berumah jil nyak tadi ceritanya dia di menua jipun kita mansang nyin ketisi menua jipun ianya bak menua Korea Selatan nama utaknya dia bak menua Korea Selatan din jadi utak kenyadi bak Korea Selatan din leman berita tu dikirim ke sikuk peningal program leman berita kita ianya Ambrose Sarebintulu jadi leman berita kita kedua yang tadi hari jipun dikirim ke kabanku Dom Dines tadi terima kasih enam brother. Jadi leman berita kita ketiga tu ngenang senentang tiga ikut Indo hari menua China. Nama tadahnya di bersidak. Sidak tu bisik datai menua ngagai menua Korea Selatan ke Tegal dekat ngadu ke pemenah mua. Kita nemu bab menua Korea Selatan di dian sikit terbilang nama. Dua orang ngadu gamal dari empu. Orang tuai nanti udah datai di dian udah berputuang cara kosmetik alubia. Ya ke berumur 50 nyadi 30. Jadi orang ke gamal nantu berapa yang tadi taunya disigat udah bakal datang ngagai menua Korea Selatan ukai namanya tadi lebah dedian mayuh dutur kosmetik orang ke ngagak pembedahan plastik orang ke berputung cara plastik ngadu ke mua mata melut oleh dia gagak mit mata mit oleh dia gagak besai
Iduang kita kenyo besar nyon sengonya tadi oleh degagak juri yang maka iduang orang Pakistan mulut kemerbilnya oleh degagak baka mulut sidak ke berlakon dalam filem oleh degagak bak menua Korea Selatan dan kelimpah hari menua Thailandnya duit aja tanya kita bisik kenaknya ya bak menua Korea Selatan datai tiga ikau Indo hari menua China tau. Datai sidak ya ngagai menua Korea Selatan alu berputong mua dia berputong cara kosmetik sikuk ngagak kuyuk ngagak dagu ngagak kening mata ada gagak besai mimit pilak ke besai gi hidung gagak mancuang mimit alu macam tu ada gagak sidak tu kira ya udah dalam 2 minggu 3 minggu nyaka pulai sidak tu tadi maya pulai ba padang biruan antarabangsa di Korea Selatan sidak yang ndak dikemendar ke tamak ngagi biruan nama kebuah laban gamal sidaknya tadi bandia ngo pasport cukup jauh ke ngujuang ke upis immigration ba Korea Selatan ba padang biruannya nak nyagi sidak tamak minta ampun balai bu nak boleh kita tahu tamak ke biluan nama gamal kita tahu layan nak maka gamal pasport alu bijak ibu siko tadi ibu ku nombor satu nya tadi madah naik kati ku nak digat kami tu dah berputong mua udah ngagak mua kami bajia tang mua tu pedo garai nyak lagi gamal kami ku tahu ku induk nombor satu madah nyawat ke induk nombor dua nya igat nak petua ngagak kami ketuk igat kami kat pulai tu visa kami tu dah kat bis timpuah ku induk nombor dua nya tadi pemesai immigration madah nauleh ibu ngai nyade itu laban ti ni tiah ke scan komputer tu ngai tu ngai nyade komputer tu scan berapa kali scan gamal kita nauleh ni nak peningau je kita mendap gamal sidaknya tadi nyo banggu nyo kembai matanya tadi laban udah diputuang udah dijahit semua mua nyo kembai nyo demaram mua sidak ke ngujuang ke gamal sidaknya tadi berbanding dengan gamal dalam pasport sikit cukup jauh ngujuang sidaknya dia amat terpukul nakak ke dia tau ngah udah bekau sudah kecapuah bapak dan biluan nakak kita tu nak mau mai pulai kena sidaknya tadi tang maya kisah tu ditusi sidaknya gitu terpukul pada dia ngantik perintah menua China ngaturnya ngau perintah hari menua Korea Selatan hanya tadi macam-macam tadi gagal orang ketega orang dekat biak ketega orang dekat ngagak gamal mana lagi macam-macam ya janji duit ya bisa nyam tadi peningal tiga itu dulu leman berita di kunci ku ngagak kita pelabak ku uji kita berperindang dulu tahu udah tolong kita sambung bersenam kuyuk kita ngau duit leman berita nangkan ketuk berperindang dulu kita tahu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke Bingo tu. Kita sambung Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi di menua Turki. Ngenang siko orang kebamain bol ba Istanbul di Turki din. Ya udah ngiduk ke baru siko burung tik belantak ngebuah bol ke disipak seda. Nyadi dalam kes tu ba menua Turki din. Sebengkah pekit main bol ba dalam liga main bol di menua Turki din. Dia ada bisi dua megah tim bersatu. Dengar kita nama tim tu ya. Tim keterubah tu bernama Istanbul Yurdumspor. Bersatu dengan tim main bol ia ke diberi nama Mevlana Kapi Guzelhisar. Bersatu dalam pekiatnya. Lebuh ke pemain nak muka-muka ada goalkeeper. Goalkeeper dari tim main bol Istanbul tu tadi. Nyipak bolnya terkena ke siku burung. Burung tasiak. Burung camar kurang. Nak munama dalam jaku iban. Tang burung hari tasiak tu tadi. Kena buah bolnya termepak lah buah luput. Kemujung ke siku pemain bol dari tim Istanbul Yurdumspor tu. Bernama Gani Katan. Mansang anggege buruang antara lalu dia beri CPR. CPR tu medak kita nanti kita akan hidup kurang tekan-tekan kita dada laju-laju-laju awak ke William sepuat awak ke oksigen oleh tama bakinya main agak buruang antara nyak-nyak-nyak-nyak 2 minit ngenyak hidup baru main buruangnya tadi udah bekau ke ngelantak bol ke disipak goalkeeper sedak ya. Hanya main tadi utak kenyang di bawah menua Turki dia dien. Tajak pihak peningah tim main bol sedaknya tadi Allah 3-2 leban tim main bol Mevlana Kapi. Kengujung ke sedaknya tadi keluar dari pekiatnya. Macam-macam utak kenyang di ianya cerita dari Istanbul Turki. Buruang kena buah buah luput. Dia beri orang CPR dia duduk kurang. Tengok kita dia tahu. Sikit baik pula yang banyak kelawak. Kita masih dengan Leman Berita kita ke penudi sekali itu peninggal. Leman Berita diambil ku dari Colombo di India dedian. Nama tekennya di Colombo di menua India dedian. Jadi cerita kenyadi di menua Colombo India dan kena ku nutup Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dekat ngenang senentang sikut lelaki. Sebenarnya peninggal je ku nanya kita. Kita bekerja dengan orang, tentu kita dibayar gaji. Tapi ya, tentu pengaji kita nak bayar gaji dengan kita. Tang dalam cerita di Colombo, India tu, lain lo tak kenyadi. Lelakinya, mayar duit dengan tuke, awak akan ambil ya gawak. Tentu kita lihat hati, apa begini tau bekerja. Nanti kita gawak dengan orang, orang bayar gaji kita. Tu kita gawak dengan orang, kita bayar gaji orangnya. Begini aku nyadi, ya. Kita cerita tu. Lelaki tu bernama Marvin. Ia tu bisi penanggul mimet dalam penghidup ianya bisi gian dadah mimetnya. Okey dadah nama tang bisi gian sebangsa ubat kengujuang kayaknya tadi gian atau nak bisi ubat. Nya ngujuang tadi peninggal lelaki tu suah bagi gak ke duitnya di situ ere caranya tadi ia mansang ngage kedai emas. Mayuah kedai emas ba kanan dua di Colombo da mansang ngage tadi nyadi tuan uleh aku gawak bandua kita di tau. Kau yang nanya ngai kita ke kedai emasnya. Uleh gawak berapa dekat maya aku kurangnya. Aku maya nuan sekian duit tuan uleh. Uleh. Bayar yang ngai orang kempu kedainya. Nama aku buah dengar kita. Udah bakal yang maya duit ke dipinta orangnya. Nanti orangnya minta 50 beri 50. Nanti orangnya minta 100 beri ya 100. Nama aku buah. Pengawak kedai kerja ya pendengar. Kesatu. Ia nyapu uras ba dalam kedainya. Sapu ya urah buai ya uras. Sapu ya pasir tanah semua ke bisik dia. Lalu dangkuat ya. Jadi semua pasir ke dangkuatnya tadi. Tanah ngu pasir ke dangkuat orangnya tadi. Dia baik ya pulai ke rumah. Datai dia dien. Tuci ya mana. Nama tadi gigak ya. Ia ngigak remu emas. Remu emas ba dalam kedai emasnya tadi. Nya kedai gigak ya. Laban maya orang ba kedainya. Sidak benung ngagak emas, ngagak tincin, ngagak tenggak, ngagak antin, ngagak gelang, ngagak mari ya. Emas ke de tetak sidang ini ingin tadi. Nyo bersepur. Nyo nyadi baka pasir-pasirnya tadi. Nyadi nak boleh ambil mu tanya. Nyo habis terberayan bersebelah lantai. Nak boleh ambil. Nya kedai gigak laki tu. Bisik maya tadi ia tulis ke 0.6 gram. Mas dulih laki itu bernama Marvin tu. Kemujuang ke masnya mereka dijual ya. Dia kena ia berhidup, kena ia makai, kena ia main yang sewa. Ngau kena ia beli ubat meh. Utai kena kerja laki itu. Bisik maya kena dai ke boleh utai. Mayuah kedai ya. Okay, sebuah kedai aja ke dia lawak ya. Mayuah bengkah kedai. Lebih hari 10 kedai mas bak kanan dua di Colombo nya. Dia lawak ya. Ya maya orangnya duit.
awak akan ambil ya gawak bersapu kutai dia. Hanya pengawal ayah nyak kan. Kebuah munyi kokor pun tadi mayar duit ngagi orang, awak ke orangnya ngambil ya gawak. Yang tadi peringat leman berita kita ke minggu tu, aku harap ke kita semua dah terperindang ngau leman berita aku dah dikunci aku ke minggu tu. Jadi nanti kita bisik leman berita, tau share, tau kunci ngagi aku abad dalam messenger aku. Nanti kita akan bertemu baru, aku ada melangi. Merik besar, terima kasih dengan kita. Aku dah bergelas jalan dengan aku dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Terima kasih, bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpu aku dari studio ke sekali tu. Bye-bye, ngagi kita pinggang semua.

0: Tujuh kebuah lapang kita patut mending ke YFM.
1: Ketegau hujan ke
0: Bilatai ke berita pemandu baru ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, 2 minit lepas pukul 6 lemai. Terima kasih Angin Mima Liza. Kau dah mulai dengan kita. Pengelamat 3 jam bawa rentak ngalih hari. Dan saya bawa aku dekat mulai dengan bala peningat kita. Nyentuk ngalih pukul 9 malam tu lagi. Tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching. Muak kelemai tu bisik hujan. Dan nak nekul, nanggul kita sekolah sejalai. Mak awak sadar lemai kita, ya. Biar megak ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Kalau biar megak ngakai kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Bala kru YFM Iban. Udah berangkat tadi pukul lebih kurang Pukul 2 lebih tadi, ya. Ke diulu ke Monica Midi. Sidak tok ngonakak uli, ya. Mujual ke Anugerah Carta Sapa Juara semifinal. Ke diatur di Selangau. Jadi dalam perjalai jam ke diatur. Ngarap ke sidak tok, ya. Likun datai bandul ke di 7. Ya, kita lagi dekat bertemu dengan Daniel Stephen, Melati Badi, Rajesh Booking, Sunten Jam. Yang tadi antara sidak ke gawak bermenal, ya. Ngonakak uliah. Ngericah ke Anugerah Carta Sapa Juara. Kau ke bukai tatis, ke bukai, ke muncul ke pengawak tu. Okay, sama-sama kita nganti satu hari bulan 8 tau sampai ke ulih ngau renggat final. Ya, siapa ambo kita? Ya, sama-sama ma kita. Berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke ulih ngau masuk final, ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: na pamaagi dekat di temu kitai ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, peningan maya udah lagu ke di baik Ika ngik nuan sikuk dia aku dekat mai kita ningah ke berita Helawai Miri ya, ke dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita, bawa hello Y miri kita ke lemai tu. Aku mai kita ya berarti ke Lansak Kenang tau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanya 4 hari penuh ngau curak semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di strata Sarawak. Lalu leh narit penyerta dari Brunei Darussalam nyerombak pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi kaku tadi bawa hilo wai miri ke lemai tu aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak di berengkah diatur kenyau hari tahun 1899. Jadi bari ke terubah 23 Julai Regatta Baram 2026 berengkah diatur. Terima kasih ngagai sukong ngawa agih belanja ria perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah dinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lok ke Sarawak kemegak nyadi kaban kunci negeri atau kadun marudi. Dato Dr. Punga Manggil mantai ke pengagati ya meda timbal ti cukup mana lebih 160 iko penyerta lumba powerboat ngau lumba perahu kayu hari strata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi kelimpah hari prais duit ti besai baka piala Premier Sarawak, piala Petra Energy, piala Yayasan Pepaduan ngau piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak diricah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bin

oleh daripada Mesir Mayu kalai 7 ekor hari sidaknya dipilih berpekit berenggat final atau ke penudi. Lalu hari kesama mereka bisik meda innovation ti ngaget ke hati dalam lomba ngau main air tradisional. Ngau pengawak merik kelala kategori lomba perahu campur lelaki ngau Indo. Inisiatif hari Kaban Konsen Negeri Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau kemegaknya di penyandang penemu pengatur lomba Rikata Baram 2026. Ia megak berkongsi ke pengagati meda peserta hari yang menolu baka hari lombang Leo Matuk Ngau megak apuh rangsang ati nguji mai perau sidak ke merudik tajak betapi Ngau mayuh macam pemal. Rekod mereka ditempat lebih 63 buah bot berpekit 22 kategori lomba perahu kayu lalu 162 penyerta direkod ke ungkup lomba powerboat. Lalu pemayuh macam budaya baram mereka dikemeratkan dengan pekit perahu berias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion. Lomba dua serakup tuai rumah Beluru. Lalu berpenduduk ketiga serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudi. Lalu kita nyingkang agak hari ketiga 25 Julai. Buat final bintang baram regata Spencer Marcus Dana munculnya di champion bintang baram regata 2026. Mai pulai prize RM2,000. Disempulang ke ngau trofi ngau stipiket penduduk lomba dua inya pulai ngagai Rafael Gao John kemegak boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga dempu Welis Chalode. Malam kesama megak bisik diatur prelude Ratu Baram Regatta 2026. Tim Ria Kelala ngagai 12 iko finalis kedekat berpekin ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta ba ari site. Lalu bak sungai, tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemekit bukai mai pulai prize RM15,000. Lalu penuduk lomba 2 ngau 3 dempu Singah Taga 1 ngau Taming Sari Stebia Sati. Sarinya mega Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping udah berjadi pengerami Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Dalam jakau ia Premier ngemarat ke kuyang baru ekonomi Sarawak tiba pelasar ke pengelantang rampak menua ngau kuasa tau dikena baru. Mega bambai oleh hari pengeraja menua tau baka gas metana ke ti ditemu bak adung kecil miri. Bak penemuai ngagai Marudi mega Premier berjadi projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Salam ke bungkus lebih RM2.4 juta. Lalu bari keempat 26 hari bulan Julai bak pengujung pengerami Baram Regatta 2026 Eunice and Race Lyon 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi Ratu Baram Regatta 2026 bak malam budaya ke Dato' bak dataran Marudi. Penuduk lomba 2 Adeline Hendry Lawai lalu Steppy Anna Apoy bak penuduk lomba 3. Yunis Mega boleh anugerah catwalk pemadu manah lalu anugerah kostum pemadu manah dempu Jessica Puyang Vincent. Bak Sungai Baram perahu terawan mulu benerang pat ngenegap kage dominasi ya lebuh menang bak mangkuk Raja Regatta Batam Baram 2026 ngetan ke gelau sidak ya 2 tahun berjurut mai pulai prize duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukais pemenyai pengerami tahun tu nyengkawam piala ini gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regatta. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu tirai Regatta Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerombak pengerami nangguh pengeraminya bak dataran Marudi. Sampai Menteri bak upis Premier Sarawak pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsen Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuja tinggal megah katis pemanjai 4 hari pengawaknya koya urung 20,000 ikut temuai bisik datai ke Marudi di sadang mujo nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi orang dagang bak kanan menuanya. Sepenyampau 147 buah baza pemakai ngau asil pengandik cari mega ngerikut asil jual lebih RM76,000. Secara pupur rata pengerami tahun tu dipasuk 60

dua tim powerboat tik ngawa 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lomak perahu kayuh penyampau 920 ikut orang tik berkayuh. Nah, penyampau tu ngayan ke Regatta Baram ukai semina pekit lomba ngau main aja. Tang meka nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyeraku pupu raban bangsa kenguan menua Baram. Nyalai peningannya nak lansak kenang 4 hari Regatta Baram 2026 ligasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti Baram hari rebak ngagai rebak. Merik pengagati ngagai semua ti udah mujua berserta pengatur ti udah mujua ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru ba Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah agi dekat Cemelang agi ya. Nyalai ngotu pulai baru ngagai kabar aku ba YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.

Ya, yeah, nya tadi Bujang Miri lagu ke di by CVIM. Ya, yeah, depan nami dapat pukul 6 lemai. Ngagak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM station merinang hati kita jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ninga ke kami ngena radio RTM Klik ni Astro kini ya. Dengan kita ke menung berapi jam ke dia tu nama kini lawak di panduak kita. Laban gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki atau anak kita lawan pulai. Laban jalan lun ke skut ya. Tadi lembu aku nyenguk pansut tadi apa ni berderat ke kereta. Ya jam 6:30 aku berengkeh maca pesan ke bisik dan juang bala peningat kita dan ingat ke lagu tu dulu keran hari naik dan demik.

kenai dinamika kena menendang peningat kita kaki mendiang ke wifi maka kemai tu ya selamat lemai ngagai Umin Umin bisa nyambut selamat hari pengadah ngagai nuan Umin ke-42 agak biak ya ya yang ngagai kita ke nyambut hari pengadah sama hari pengadah ya. Jadi datai bawa aku dua laku untuk maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit ni Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan bak rumah saguah nyalau. Rumah Edaman Kalai Melipis, Inai Tadian Ngausulan, Rumah Geraya Raya Ilai. Kapan belayan di Bilat Belawai, Sangkuang Nangaduang Mujuak Jikeng, Ruyak Bekikik, Selawat Ulu, Selawat Ilai, Batu Matuk, Ngaus Kapan belayan. Tik nak uliah dirintai nama di Tok Magang. Hanya dimadah ke ngetas uliat niang Joseph anak Dol tau ke apai nara tau ke apai katun ke dekat di kertas kena pagi 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah jadi ngagai kaman belayan ke Jawa tau datai kena 31 hari bulan 7 2026 hari lima, lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah kesilik. Tanya ngakai Sabah anak Dul, Mbak Lumul 011151186485. 011151186485. Jadi aku lagi nanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Ni yang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal melayan berumah Saguah Nyalau. Rumah Edaman Kalai Melipis. Inai Tadin Ngausulan. Rumah Geraya Raya Ilai. Kapal melayan Bak Bilat Belawai Berjawai. San kuang nanga duang mujua jikeang ruya bekikia selawat selawat ulu selawat ilai batu matuap ngau kabang melayan ke nak ulia dirintai nama dito magang jadi pesan atas ulia tu madah ke Joseph anak Dol Joseph anak Dol dekat di kertas ulia kena 1 hari bulan 1 kena pagi 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam taunya ya. Jadi pernah kesini tau bertanya ngakai sahabat anak Dul ngelak lumul 011151186485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami megak pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balau ni yang email anak santo tau ke Inai John. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal melayan berumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju bak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikan menyadik kawan melayan bak selangau tutu serantau panjai batu burek engkalat awup pasir mas sungai bidut banyuak julau entabai muka menyan tanjung penasau
Tai rumah janteng di Nanga Duat, Selangau Nanga Wah, Nanga Rau Ulu Mukah, Bintulu terumah Ayai di Niah Kucing. Serta kabar melayan ke bukai ke naulian disebut nama Ritok Magang. Nguan ulian. Lemai 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Ngetas ulian pagi 2 hari bulan 8, 2026, hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Yang di dua berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kasih lihat tahu tanya tahu telefon ngakai Jerome anak Chili ngenak lumul 016-35-88-854 tahu ke Joseph anak Chili 014-96-355-17 tahu ke Nuju Susi anak John tahu ke Anyuak ngenak lumul 010-6631980. Jadi aku akan anduk pesan terbaru. Pesan ngetahu lihat lalu nyuak entah balu. Ini yang email anak santuak tau ke Inai John. Jadi kabar belayan ke di pesan. Ianya baru mah Nelson anak surau. Ngau Nancy anak lanju abak durin sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kabang belayan bak Selangau tutus lantau pancai batu burak engkalat awup pasir emas sungai bidut bidut banyuak Julau entabai muka menyan Tanjung Penasau. Turma canteng ba rumah duat Selangau. Nanga wah nanga arau ulu muka. Bintulu turma ayai bak niah kucing serta kabar melayan kebukai kena ulia disebut nama Ritok Magang. Nguan ulil lemai 1 hari bulan 8 2026 hari 6. Ngetah sulit pagi 2 hari bulan 8 2026 hari Minggu lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu dua ya berumah setiwa tinggi batu burak batu ikan sibu jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Jarum anak Cili ngenak 016-35-88-854 Dosep anak Cili 014-96-355-17 tau ke tanya kita ngakai Suzy anak John tau ke Anyuak ngenak Lumur 010-66-3198-0 ya tadi Lumur ke patut ditanya kita berkawal ngau pesan tau ya. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngintu 100 hari pesan datai hari kanyan anak ngipa pesan dituju ke ngagai Thomas Sebiliak bak Taman Tungku Miri Inai Aaron bak Lambia Miri Ami Sebiliak bak Bintulu Jamuri anak kusiang bak melugu temawai sedar kabang belayan bak melugu kuari ngau bak panggil seriaman pawa bak pala taueng deluak pihak mega dari ngau sangkan bak sumpak jenai inai sedam ngau inai Nancy bak skrang ngau sedam bak enteban kabang belayan kediau bak ngkelili lubuk antu lalu ngagai semua kabang belayan bak skim satu skim batang ai ngau kabang belayan kena alah disebut nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke dekat ngintu satu hari niang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau, anak Kanyan, kena 1 hari bulan 8, 2026,
hari 6 pukul 10 pagi berumah lawi yang nangam mepi lubua antau. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan madah ke ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau anak Kanyan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah lawi yang nangam mepi lubua antau. Pesan ditujukan ke Thomas Miliak Bataman Tengku Miri Ina Aaron Baklambia Miri Ami Semiliak Babintulu Jamuri anakku sayang Bak Melugu Tembawai serta Kabar Melayan Bak Melugu Kuari Ngobak Panggil Seri Aman Pawa Bak Palak Taweng Deluak Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak Jenai Ngau Inai Sadam Bak Ngau Inai Nancy Bak Sekerang Sedam Bak Teban Kabar Melayan Kediau Bak Ngkelili Lubak Hantu Lalu Ngagai Kabar Melayan Bak Skim 1 Skim 2 Batang Air Ngau Batang Kabar Melayan Ke Naklah Disebut Nama Ditok Magang Sama Uliah Datai Ngau Ngintu Pengawak Ngintu 100 Hari Itu Nyak tadi pesan ke bisik diterima kami. Nyadi lagi aku dekat Nampuang macam pesan kebukaan.

0: Iya, tadi Siti lagu ke berentak sentimental di Bayi Erit Abang, lagu ke diberi nama Ayas ya. Jadi ke sekali itu jaku pesan ke bisik diterima kami. Ianya jaku pesan ngetaulit ngau ngelumbuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam layan barumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakal pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapir, rumah loren melati melatai satu, rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Iwang Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau Sempuna Baliah Ngau Sibu. Pesan tu madah ke pemati Edward Jepan anak Gramuang, Edward Jepan anak Gramuang. Jadi nuel nyengai niang tau ba melatai satu jalai baru jalai sendiri kapit. Jadi ngeta sulit ngau ngelumbuang 1 2008 2006. Dia nyari 6. Jadi aku agi nando ya. Pesan ngetau liat ngau ngelumbuang dituju ke ngagai kapal melayan berumah entelangau rumah jantai Bali ya, rumah bakar pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah loren melatai satu, rumah deni sungai amang, rumah Richmond sungai amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, biak mega sempurna Baliah Sibu Nulia ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit ngetau liat niang Edward Jepang anak Gramuang kena 1 2008 2006 ianya hari 6. Jadi penang ke sili kita tahu bertanya ngagai bini yang tahu ke bernama Jatai ngenak lumur 0143801183 0143801183 tahu ke telefon ngagai ipan yang tahu Kristina 0111895 7828 0111895 7828 Taukah kita tahu bertanya agai Veronica ngenak lumul 0114005655 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peningat kita lalu aku agi nampung macam pesan kebukai hari bala peningat kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami ba YFM lalu ke sekali itu pesan pemati datai hari Lucy anak mendan dekat mana ke pemati anak ya Lesa Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucuk Mendan kemudian adai kena 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung agai pendam lalang skim B meraduang hari 3 29 hari bulan 7 2026 yang dekat di sengai barumah panjai lamada skim B meraduang yang diminta semua kabar melayan kengelalan yang ngau semua bala hari skim B kutek PD Baron, Sungai Pakan, Sanggau, Tumau, Nyalek, Laduang, Julau, Bawang Asan, Sibu, Sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 0174-093-825. Jadi aku lagi nando pesan tu baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak mendan. Dekat mana ke pemati anak yang Lester Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cil tau ke Ucuk Mendan. Kemudian adai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi Meraduang kena hari 3 29 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di sengai Berumah Panjai Lemada Skimbi Meraduang. Minta semua kawan belayan kengelan niang dengan semua bala Rizki Mbi, Kutek, Pidi, Baron, Sungai Pakan, Sanggau, Sumau, Nyalak Ladung, Julau, Bawasan, Julau, Sebuluh. Jadi, penang kesilik, kita tahu bertanya ngakai Inai Lucy. Ianya Inai ya, ke bernama Lucy, ngena 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari Bala Peningah. Jadi pukul 7 atau lagi kita ninga arah Mansang. Dan sebenarnya kita ninga ke lagu tau hari Enes Bunsi.
1: Nyama uliah ke piring ku adiam. Genak caranya aja makulah ngambil nuan di kalbu lain. Ambil tua uliah begolai bekas lama ambil.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, Bak Program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, Bak Program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alain goto aku dikamai, kita ningga karandau aku, enggau siko, usahawan, berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan, ianya, wan mangin, anak sibak, hari tua rumah guntur, gemah, kenawin, sibo. Enggau tau aku ngaluh ke nuan, puan manggil, ngage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu tau, ianya di kapu kunci, penemu, enggau sikup, usahawan, nyulut, berpengawak, berdagang ke produk makanan, ke diproses, hari ikan, dan seluai. Ianya, seluai pedas manis, kena nambah ke penatai komisi. Selamat datang, puan manggil.
1: Selamat datang.
0: Kuliah nuan berkunci dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang berkini nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan dan seluai lalu dikena dijadi ke peratai polisi.
1: Oh, berkatanya selamat tengah hari ke ikan rubah ya sebab kami nyawa seluai hidup buat suang dahnya berapa tahun kami berjual seluai hidup dijual kami tanya bisa nyawa salai seluai ke bisa nyawa kasam ya ngau budok ya. Sepemuas kami ngagak akunya kami nguji nguji bekeni ke cara ngamai nariat ati orang ka melikan tau ko jaku kami jadi aku belajar ngagak tau arem nantu aku bilia sepia wan sulam ya orang keterubah ngagak tau lalu aku belajar ya sesuai kedah manis tau dua minggu dulu aku belajar dalam tahun 2023 bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Dahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyua besuang, besuang terubah kami nyua. Orang betau nemu makai tau suba. Dahnya dua empain tu laku. Dahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester dahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuanya ianya luai pedas manis. Ya puan?
1: Ya. Seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak, peka utai dempak, ya ke merasakan pedas manis tau.
1: Oh. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundang, mereka nguji nyua ya bakal ngagak kerupuk kena. Udah nyak kami nguji caranya, di bela kami ikannya tadi. Di intu, nguji kekeni gayanya, di kenal. Di jemai kami gagak ke tanya pedangnya dari dia uji cara gagak ya udah di jemai dia gagak sama gawa uji mimik dulu dia mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna dia kami lalu uji nyual
0: ini ya lain nuan mulia ikan seluai dikena ngadu iklai peras manias tu
1: oh mana tanya nuannya ikan kami boleh ikan tu ari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau
0: bekeni cara kita nguliah ke ikan
1: tau cara kami nguliah ke ikan tau kami ngena bubuk plastik bubuk plastiknya digagak kami lalu bisa hijab digagak kami nyadi ke bubuk deh nya tanai kami nguliah ke ngena bubuk plastiknya
0: bukan orang bubuk ikan seluar nyari jam berapa pada nurun minyaknya
1: kami tahu nurun bubunya nanti ngira pagi ngulmai nanti kami nurun pagi bakal kami nurun pagi pukul kami dua lepas lalu tumu lepas ngai ngapa panas pukul 6:30 selalu nurun ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik bisa kak 2 jam kena ngetan aja lalu nunggu adin dan lalu buat dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh boleh main wahikan seluainya mulai dulu ke rumah melon dulu dia lemai nurun baru kadang-kadang dua kali sehari nurun nanti main musian ikan main wah nyate kari
0: boleh nuan nerang ke ngagai bala peningkat kita bala peningkat kita proses-proses tak ke cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tu
1: cara kami ngadu ikan seluai tu ikan seluainya udah kuliah kami lalu terus diperutai kami dibuai perut udah dibuai perut buai kami tisi ya. Udah ditisi ya, dibelah udah dibelah dicuci bersih sampai nyu bersih sampai naik darah dehnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyal lah, dah bersih dipuci. Dehnya terus kami bak kelanta, dah cukup terus dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah dah jemai, udah rangkai nanti bakal panasnya apa sehari lah. Rangkai sehari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dehnya ambil kami, dehnya diproses kami mu. Gagal.
0: Ya tu kita sampai ni kita lo jual.
1: Oh. Kira ke hari kami buliahnya, kami terus meleh lalu merutai lalu melehnya. Hari cite kami nyemai, udah herangkai bakalnya nanti kami bisa cita ke bukiannya dah. Udah herangkai lemai terus gagal. Tapi kami buliah hari satu, ya kuliah kami hari satu. Nyuliah lalu gagal kami hari tiga.
0: Nuan ngadu ke bahan-bahan ke bukai kena apa lagi bahan bukai selain dari ikan yang bau?
1: Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, punya bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama tuan.
0: Tapi
1: itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok udah rangkai kena. Terus kami agak bahan kena nyampur. Terus dia beli nol bangkang semua tanya tanai.
0: Ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat.
1: Ya.
0: Mai jual ya.
1: Ya. Kena kami lu pickingnya sekali simpan dok kijenya. Hari sini kami sikit terus jual. Bakal enam kami suah kita jual hari enam hari minggu. Ya ke suah kita kami agak mai hari lima hari empat. Hari lima sih hari kami agak ya.
0: Hari satu hari empat ya tadi hari kita ngigak
1: kena kan tadi ngigak ngigak lu melah ya
0: tu kita ngigak boleh kan artinya anu jeminya kak ke kumpul kita satu, hari satu sampai hari empat dan baru kita jemi ya
1: sama kami udah boleh mayuah pakai hari satu nya teh udah dibelah kami magangnya hari dua tetap jemi boleh hari dua hari tiga jemi
0: berapa orang pekerja kegawak ngau nuang tak ke mantok nuang nak ke detok pun mangin
1: nak ke detok bedau bisa ngigak kerja bukai kami sebilik aja nak ke detok anak ku ngau laki ku tiga ikut nih kami kengagak tu.
0: Puan kan hanya produk sesuai pedas manis kali ada nuan tahu leh nuan terang ke berapa itu jenis produk nuan ngah berapa berat ya ngorga ya.
1: Nyade produk aku tahu ia keterubah tu suba kijing menunggu rega ya bedau RM10. Nyade kedua pekijing dari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya harga ya dalam RM12 seluai pedas manis kita jual aku tahu bisa dua perisa cite spicy cite extra spicy ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya tiga itu semua
0: sedikit ya
1: sedikit RM12
0: berapa jumlah pedas manis kau boleh dijual nuan
1: kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
0: Ini adalah nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan pedas manis tak? Ya, Puan.
1: Kami berjual ke ikan seluai pedas manis. Bisa juga sudah dari PPK Kenawit, ngambil dari kami juga. Sudah dari Limbang, bisa juga ngambil.
0: Kembalinya online,
1: atau kembali online. Kami ngepus kena GNT-nya, pus kami. Basu Bujaya, pasal tamu ujung minggunya. Bisa jual dia, sida en mugang lawak pama kami bisi ngepost kami berjual deh maka pigelak kami ke berjual sari tau bisi kami ngepost madah bisi berjual seluai pedas manisnya ba tamu sudia jo minggu semoga sida lu ngiga ke ya
0: kira ke setakat tenang sikit nuan pukul nyuan
1: sikit nang kumpul
0: boleh nuan madah ngi pada peningkat kita strategi atau ke atur ke bisi dikena nuan kena ngelaku enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu kuat.
1: Subah aku berjual buat tamu Subah Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku kelakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh seluai ku tau lalu di kelala bala mayuh sampai ke semua meh boleh mentaknya.
0: Kumpulan Nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan seluai pedas manis. Kemudian Nuan Madaka penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke
1: Bakal ke dia tau, nah taikan tu penangguh nak bak berjual ke seluai pedas manis tau, bujur ke ya. Cuma penangguh kami, nanti kami bisa boleh ya, stok mayuah nak, stok sikit dah bisa mayuah. Penangguh kami ke batang nak tau, hari, hari ke nak, nadai panas tu deh, cuaca tau. Nanti lebuah kami boleh stok mayuah, kami nak boleh nyemi, lepas nadai panas. Yang sikit penangguh kami nak boleh berjual ke ya.
0: Ya,
1: kad jemai guna ke panas. Kedua, tarik nanti hari berunggul hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, ini terlalu keruh. Nyak si teh gak penangguh kami nak boleh ngigak. Ya.
0: Nama antara bantau kekalak bulet di bulan wang, sepemanjai, ngereja ke pengawak, pedagang ke luai pedas manis.
1: Oh, ke kalak di boleh aku dalam tahun 2025 tau, aku bisa boleh bantau hari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Tidak ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000, tapi nak tanya keluar peralatan ya. Tidak bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, setiap kena nyemain. Meraih tidak.
0: Kemaya non boleh tarik kan?
1: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Lepas aku subak kena ubun kemiatnya apa lama amat ku nunu ku dekat. Aku kena ubun miat tu subak nunu 113 itai. Hari pukul 4 lemai sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjual pukul 4 pagi. Tindu 2 jam jak subak kena kemiat tau. Udahnya dibantu sida tau pen aku boleh bantu pen hari Puan Kelly-nya ke gawak Jabatan Tanian Bayu TC dia. Rasai gagal mati ku ingat dah boleh bantau arif tanian tu laban entai kumpul meli ke dia rai nak lah ku nyamai ku mata nya bergana ku tanya ba ku sampai ke ubun ku tu subak dua kali jai de gagak ku man pa pengeran atai ku kang agak produk tau
0: ngenang ke no udah ke no boleh ke over ke de bere bantau ari upes tanian tu nama kelebihannya ada puan
1: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar, uban tu besar, nyamai aku ngagak ya. Aku pun nunu nak lama maka aku ngena uban ku kelama ni. Rasai lantang nyamai aku ngena tau. Terima kasih ya mamat yang gaya jabatan tanian ti udah mantau serta meri aku kakas tau.
0: Ya kebukai ke bantau kepada nuan saya buka singkinya nama fungsinya apa?
1: Boleh. Singki ke depan kita tau, singki tau nu aku melayakan, singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singkai tau nak bercampur ngau terbukai dah nyak mie khas ke bab bilik sitek ja nu aku ngagak seluai pedas manis tau nyak mie penguntung aku dobrek sida singkai bisa nu aku betuci ke ikan semua maka saya semoga untung ngagak aku dobrek sida nu aku nyimpan stok ikan laban selalu nadai panas teh empai bisa panas simpan bab saya rasa gagal gati aku dibantau ari jabatan tanian teh udah nulung.
0: Ya ke depan saya
1: buat. Ya kena nyemai. Still kena nyemai. Break sida ya meh 4 itik barang ke de break sida.
0: Nama latihan ke udah bisa di pelajaran wan nak ke deto kemanuan udah jadi usahawan berdagang ke bay pedas manis.
1: Latihan ke bisa dia mai aku sekumang aku ke ngagal seluai pedas manis tu aku bisa ngau orang khusus latihan kendalian makanan. Ngau ambil sijil posim. Ya mega aku bisa khusus anjuran jabatan tanian, khusus asas hewan, anjuran jabatan tanian, khusus pasaran jibita, khusus tanya sijil halal, khusus cataran perniagaan, ngau khusus mesti teknologi, khususnya di anjur ke jabatan kerja jabatan tanian macam.
0: Ini lain wannya menyertai khususnya apa?
1: Kami menyertai khususnya Mbak Serikai, Mbak Sibo, Mbak Kucing. Mbak Kucing seringnya aku ngaluh khusus ijah halalnya Mbak Kucing.
0: Khusus-khusus ke di rintai wan tu tadi. Bisa orang madah kan wan kenapa menyertainya ke ataupun wan pun ingat diri tadi kak menghadiri khususnya apa?
1: Sekumbang tu ke udah boleh bantau hari jabatan tanian. Sida hari jabatan tanian bisa ngangau ke aku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sida ya. Sida yang nyemput ke datai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sida nya bagi jabatan tanian.
0: Boleh nuan punsi kejuluk hati nuan dikenal ke mansang kage projek kediado nuan liatop.
1: Juluk hati aku dekat mansang ke projek kediado aku tau. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis aku tau. Mujur lalu dikelala orang setang remai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tau, bakal produk aku dia tau. Nyudah keluari luar Sarawak. Udah tetai di Brunei, Senanyung, Sabah. Produk tau. Terima kasih mega ngegais cita aku dah mantau aku kelebih gay hari jabatan taniannya lah dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tau.
0: Seberat tu ratai bau jual anak tua minta tuan puan mangin mereka jako perancang ngaji bala peninga kebisa jual hati dekat bupun jadi usahawan pedagang produk makanan makan wan lalu jadi ke peratai misik.
1: Ba jakau ke perancang ke penudai aku dekat merancang bala kita ikai sama rino ke pengawal pedagang tau aku dekat merancang bala kita ngambil kita bala uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, yeah, peningat maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

Pukul 7:30 lemai, selamat lemai. Dia tok kami nabua ke berita hari YFM. Terubah tok batang berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemana bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai Biron A Borneo dekat dikermai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isi berita. Nengah tu tinyedia ke servis tikas dunia, Perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tu nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi semengkah hari perkara ti dikemeran ke perintah menua tu dikena nentu ke Sarawak uleh bersemekiah nyadi menua di mana ndul merana ke pukuk ngau nemuai. Ya mansur ke jakut tau, bak pengalaman berjadi Wisma Alika Vokal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timerik nama baru ngagai bangunannya disadang uleh narit orang datai raun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat ti uliah nangkup guna bala temuai ti nyengkau murang tuai umur ti uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Ya marah ke pengawak nyedia ke servis ti mana ngau pengawak ngintu pengerai ti berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari tenyedia ketam endur nudiau dalam tempoh kepanjai. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg ngamada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke penggunaan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama penggunaan kasalnya. Ya madah ke penggunaan ti udah lama nak semestinya direrek tang uliah diadu ke baru serta diberi funsyen ke baru. Ngena atual ke bangsa tu penggunaan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikenok ngena cara ti nak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjaku ngena bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah muncul diadu ke baru ngau cara ti nak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya satu petinggi Abang Johari madah ke penerbai Biluan A Borneo dekat dikermai ke ngagai kanan menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingermai ke penerbai Biluan tau nya endang semengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranek ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua di nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Di uliah muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranek pukau antara bangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang tumbuk peniau ngau wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapit Menteri Pemansang tumbuk peniau ngau wilayah Datuk Rubeh Wang madah ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga di intu company kayu batang. Lalu jalai tek nyau nak dikena agiknya dekat di intu perintah menua kena ngangkat jalai ke rakyat di diau bandua ke jauh hari menggeri. Jalai kem batang tek nyau nak dikena agik tau di perundiang diadukan ngenak standard upis kerja raya hari baru program jalai menua pesisir. Nanti udah temau jalannya dekat di register nyari jalai ke dijaga perintah menua. Lu pengawak tingin tu pemanah jalainya dekat di kerja ngenak belanja hari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenyarin langgu pemansa Malaysia lumpar ke 10 lah. Upi Menteri Pemansa Tumpuk Peniau Wilayah udah gemendah ke 23 projek ngadu ke Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke Bisik di Selampur Sarawak di mungkur agi belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer Jalai Kem Batang ke Duluk Subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. ...150 ikut orang bisa menerima tanda bahasa menua Sarawak dari tuai pemegai menua. Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal. Sebengkah pengawak ke diatur Dewan Besar Astana Negeri Sarawak sehari itu tadi. Pengraminya dipunkan dengan pengawak dua merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK dengan 14 ikut penerima. Sekedar hari orang kebisik dengan menerima PBK-nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit dengan Tamida Daadi. Bak pengerami tahu 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB lalu 11 ikut penerima Ahli Bintang Sarawak ABS. Tahu ditangkan ke 21 orang ke penerima tanda bahasa Ahli Bintang Kenyalang ABK lalu 43 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang penerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap ke sidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah baskula SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresah pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak madaka sidak menerima kangau di madaka pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang selaban 6 ikut orang hari upil bomba seratuak ngagain duanya kebisik 62 kilometer penyawa hari upil bomba. Hari pengawak melesanya nadai agik tertemu ke gas tak ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah. Nyari ke atua berjaga-jaga dia dua ikut bomba bisik masa yang warning tape dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngelala api tik ngangus ke kira 0.4 hektar di Palandung nuguang ke sampai Lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah di rara ambih. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agi bisik di pedak banduanya. Raban orang hari upi bumba Seriaman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel Perlindungan Menua Aman Seriaman megak bisik
นูลวงมิจฉาลัยคอปราสีตุงนะปงวะติญีเดกปิโกดิกนะงากะจาลัยสรตางากะไฟเออร์เบรกสิโกรังกะงนะมุตุสิกาลบบดีญาวะอุดายาติบบดีกะดิเรบักกิโลเมตร383จาลัยเพนโบเนียวบินตุลูสิบูดิสมังเอาอุรวงพุกโอน้ำพากิตาดิกับลักพลีเอพลีเลียมนัวมุกะดิเอสวีมูฮัมหมัดริซาลอาลิอัสมาดักะบาดิโอซามันโนดินกับรุมัว35ตาวันดิเตตับกับลูตัวริคลินิกเพิ่งไรสว่างเอาดานาไดบักนัวปนุเสียหยะกันยาดิปันเสียงายันกันยังโตมายันยะบันวงมินเดห์กับดิเรย์อาจจะอริตุงะกับบินตุลูนุยูกับสว่างเอาแล้วเลบัวจิดาไตบักนัวปนุเสียโตกันยาดิDia niang tau lalu tepaweh ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak. Tuk ngujuang ke ya teplasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau cari. Kes tuk dipansik ngenak seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987 Bangkai niang tuk megah udah dibaik ngagai unit forensik swita muka ya.Berita sebon asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai tu tadi. Meruan ngerikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresai ngau beresai bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke seminak 5 stesen ajak bisik ngerikut ke IPU ke ngeluik hari 50.Ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Ngawintulu. Lapan dul bak bagi menua kebukai sama ngerikut ke angin tip bersih. Lemai tu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya direkod ke di Serian ianya 83 entik dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke pengerai sehari tu kemari.Kuching ngerikut ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikut ke 75. Dikena ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak.Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilun A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Yang nakak kami nabu ke berita hari YFM beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi. Hari bilik berita LTM Kuching.Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Laila Taib, bisi nerima ciat duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila ke megak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu hanya 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban timguna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngegaraban tidak bina lansia ke bakatu patut dikeladan semua orang kena ngada kera berbangsa ti penongo penyayau serta pengiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal mai 50 minit lepas pukul 7 lemai. Berkongsi sekedar info ngau bala peninggal kita. Setahu kita ini ngak ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ningah ke berita nasional. Memangkan kenyap mulai ngau Matthew Abu bak awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari ti rangkai. Nanti kita ngasai ke bisik angat ne. Aku lebih gek sehari-hari tu. Lalu dua hari berunggu tu. Nanti kita berhati ke gaya hari bisik bersebun. Siapa berhati kenyak? Jadi gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita, ke Menaya, ke nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tu kudah ke Menaya berkawa ngau ribut tropika no di Tasik Cina Selatan. Yang ini ke penerang ke depan sud Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin bak sekedak kanan dul di menua kita ya. Lalu berbaik ngunya dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedak tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang mana ke penangguhnya diumbak ngau kuing gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching Semarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang ada ke penangguhnya dia tahu majek berinsur mana berindik hari ribut tropika nul majek ngetu kita hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampur kanan menua Sarawak hati mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindah dengan lagu-lagu kena menilang kita ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemah ya.

0: Orang kegula bapa makai.
1: Satu, iro pai aman.
2: Dua, ane nambah kelebih ari sesunduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir ai iro.
1: Tiga, minta kurang kegula dan ke susu pekan manis maya ngudar ai iro bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak ai iro tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, ari YFM.

Semangka Pengawak Kediatur Parti Bumiputera Bersatu PBB Sarawak. Kalai sita tu dekat ngatur gempuruk besar. Kena 20 hari bulan 9 tu ilak ya. Pihak kuasa Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Ya madakah gempuruk besar itu yang dikeplasal ke guna benar dikena negap ke penyelakup ngau wala ketuai bak patinya kelimpari ngatu kuing tuju ke dipejalai ke PBB ya. Tujuh kumpulan tu mega dekat ambil kuasa ngagai balapati ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua tu. Hanya semoga pengawak ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, nya tadi lagu Rancak ke dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

kita itu lagi peninga candi ane beji pihak mangga tenggung anak agung ngau itan anak kuyang ya pukul 7:30 ninga ke Ramban. Jadi peninga mayu anak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sada lemai. Jadi udah

Kak Ransi yang lagi bergulai dengan kita bawa YFM ya. Nanti kita ke bergulai baru hari ke Bukai. Ninggal ke kita dengan dua itik lagu sebelum kita ninggal ke main asal. Lagu ke berentak sentimental lari Jeffrey Teguang Engai nyimpan dendam. Lalu nangkan kenya sitek lagu ke cukup balat di kerinduk ke balap peningah kita. Yalah lagu dari Gwen sanggup aku. Lalu nangkat kenya ninga ke main asal. Udah nyak munyi kaku tadi ninga ke berita dari Kuala Lumpur. Kita mulai awak 3 jam bak pemenang malam sudah kita mulai ngau ninga ke lagu-lagu bak tim angkerbak tawas ke udah disedia ke pengelola program kami. Ngotong mumpuk dolaku. Bye-bye.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalan.

Anuar kapal ya ambian seri muna di tepan megirna abe ga rani manga bedilah ka api rasau dawan mage api ya ngayin ga bi pusian mangat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mage gajah laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang langga mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak laboh ga dake tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah tepan kada me anantu me rengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah

Si el tap de sega me guía nuara, capal me guía sap, adiga tapana tayang, de sega lo miang amingat, cabigarani aman, pasanga me guía la yu, umanga me guía anchara, me anchagae, zurae gada me remap, ali galabi rari. Tanggal gamage pusat baya gadenge alana ameh gadabe darat buruang bingak bete kuap mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamage asap mansang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu sei pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gabenor Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Ampersekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Qinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit keboleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu ianya 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban ti guna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomri derma ngegaraban ti dabida lansia ke bagatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongo penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John.

0: Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai,
1: Steve Shigan, Laju Bebara Api Dendam, Leka Ngotiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, Laju Dayang Bintang, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian, ulian menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Why?

Ya, mahu mengganggu lagu ya Dayang Bintang Sikuari semifinalis kita. Okey, ketika diatur semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Bad Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya. Okey, engkau lagu keterubahnya untuk pemerindang malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 untuk ya lemai hari 2 hari tu ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12 tengah malam tu lagi engkau DJMA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan memesik ngarap ke bila kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anam gak kelalu lubah lepas kita kebaik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita engkau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebab kita berhati ke gayari dikeluar ke upis meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna aku ketasi nuan ke laut kedua lagi injak lagu Shamrock Kumang Remaya terus kami pemirsa malam YFM.

Okey, 9:35 minit malam kita ke baru buka radio hingga kami malam tu. Terima kasih. Okey, RTM Click atau ke MyTV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mana kita malam tu ngau tumu pagi lagi bersih hujan. Abah sekedandur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Nanda hujan di pagi benda betul ngau muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara enggau penglaju ya 20. Menyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat enggau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat sebenggak di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berindang tu lagu kedisada Jacqueline Johnny Aman gaul lagu yang nadai guna ngetan lagi. Kedua lagi, nginjau lagu di sada Golden John gaul band api baru aku nemu.

Jordan John Ben Afi. Baru aku nemu main jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami YFM Rebound, stesen pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu berundingan Nuan. Terima kasih Ellie Spencer mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA. Van Arugula 9206 yang pun nama di FB, selamat bertugas MA. Terima kasih Lengunai Naimaga Sinyapa. Selamat bertugas Federline Leo, artis kita, penyanyi kita itu, selamat gawat malam tu MA. Stamos Cibis Jelof, ok, minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson dan berindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Sindon Eddie Maga. Sinyapa minta lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengerindu. Kena merindah di rimpung kau semua bala-bala YFM station perintah kita, bala peminat dengan gendong dengan MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau Sinyapa. Terima kasih Richard Unop di Jalai Simpang Semenjak, minta lagu ke Lemayang Band Nuan Berulah. Kena merindah di rimpung kau kaban-kaban FB Ros Liao Sinyapa kita ke malam tu. Selamat tugas sekali tu Enya Mary Urban Martin MA mana hari malam tu di Pujut Adung, minta lagu Stanley Puah dan berindang Zilahani Ucu Emily Amir Richard James Anyau Sinonedi Indo Kenawit L Michael Elmi Margaret Uncing Abiona J Gun Peter Tingkau Kujam Ros Liao Roy Kuang kau semua kaban ke Ngelala James Nuyang MA. Selamat tugas malam tu utai ke penghabis berga buat rumah kita anda boleh dibeli ya, ukai rumah kerasa atau ke barang di dalam rumah tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu bebasa engkau pangan diri nyak kengasuh hati tuanya tenang nada stres kekia. Terima kasih engkau James Nuing, engkau jaguk kudah di perkunsi kia engkau kita malam tu ya sikit main laban bahagia nyak nada boleh dinilai kita engkau tau ke deletak ke kita sekali ke rega bahagianya 2,000, 20,000, 30,000 tang bahagia tinggal setuanya cukup bersyukur laban jiwa minda ngau emosi tuanya bahagia ngau utai ke dikemisi utai ke ngelingi kita ya. Ok, bagai selama jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya Darah Kampung Melaban dengan Ram Selingkar Kasih pukul 10 mendengar berita malam.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat atau kegemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jarak,

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Jam kita ada itu pukul 10 malam. Semalam dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 2 sehari itu 28 hari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanah ulah serta pemansang anamit. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemetak madah proses belajar kenyari adang gau tiap penlebak anamit dekat ngerugak gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besar kena ngiri pemanah ulah bakal berbahasa ke apa indai pengajar engkau semua orang. Ia madah pemujur pelajar itu berguna ke kerja semarat antara pindai engkau pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diiring engkau cukup manah. Tegalnya pindai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai engkau bala anak laban pengibuh engkau penyiruk di rumahnya berguna benar kena ngada kerebak ti manahulah. Ia maksud ke jaku tu bak pengawa alih nutup ari potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat Zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat Majan negap ke agenda pemansang modal mensiari di naga 60% anambia lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datai pada tahun 2030 hilang. Tanggaknya disukung dengan manyuh macam inisiatif yang kaum berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi kedimpu perintah menua dikena nentu ke anambia Sarawak nerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel jadi siti air atur strategi dikena ngangkat ke pengerinduk raban anambia kena cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program tidak atur hari bulan 5 nyentuh bulan 7-nya mai bala anambia meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta meri penerang ngagai sidak pasal peluang gawak bak bidangnya. Ia maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 orang disadang dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak dibagi menua semarahan. Program tidak diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu berambai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri Anambia Lumbak ngamain ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah macam-macam aktiviti tin larit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh. Bab semuanyai programnya diatur. Tunjeng kaum expo, camp, sukan, warisan, e-sport, ngau pekit aerobic town, and Youth Marketplace ke dipasuk 30 kedai alam biak tinjual produk orang dagang Ari Menua Tu berjaku ba'au media di Kuching yang madaka premier Datuk Peringgi Town Sri Abang Johari Tenopeng diadang dekat menjadi ke program tu kena ke 15.8 Badewan Suara Kota Semarahan. Pengujung program tu ialah ianya nyuak ke anugerah belia Sarawak. Muak ke malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi baka Baby Shima, Afiq Shaswan, Mawat gau Harry Perancis. Upis Pemansang Pemang Berumah HDC serta tadi ngatur program bertemu gau pengari peranaba projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Cermin dia Abdul Yaakob Arbi madah 7 program tu endur berandau pasal hak serta tanggung perawat penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkawal ngau pengurusan perumahannya yang madah HDC ukai seminan jadia ke rumah ngagai mensia manyuh tambahkan numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesan eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seluruhan terbuka nerima buah penemu gau timbal ari semua orang. Tajap pihak yang nyemata madaka HDC dekat majang ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintung gau cara berenggat ngangkat ke pemanah peringkat guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Berhujung ke berita malam kita ke malam tu 28/7/2026 berita di Tusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ponta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Balan.
1: Mari, Sigulay, Kajalay.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28.7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Laila Taib, bisi nerima ciat duit keboleh RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad, ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila, kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak, Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari hari kompeninya, pemayu pemeriktu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru, ngegaraban tim guna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap mengukerban ke diguna, kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomri derma ngegeraban tidak bina lansia ke bagatu, patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongok penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Arisan di Sedang Tanah Berinyang Band, Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berpekit bab pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke 9 di Atirubah Dewan Serbaguna Selangau. Okey, tidak kebukan Wad Rock terabai. Habis juga Jonas Janiaman, Nuan Visi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Simpa Endak Bertampung, Richard Lee Lelak, Nicole Cerita Tua, Rudy Peter Berdegak Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai Artiku Ika, Nada Yagi Pengerindu, Diana Shini, Singkang Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert, Aku Kalulung, Romless Water, Air Mata Bercerita, Gaul Lagu Di Rantai, Pengingat Manis, PB Chloe, Dimpu Nuansi, Kupazel, Lelengau, Dara, Halena, Perau Mid, Alex Wan, Midang Belalai, Vinol, Karung Pemenci, Pemega Bisido, Nilang, Enda Mudah Aku Lengkap, Steve Shigan, Gau Lagu Yang Berbara Api Dendam, Gau Nicholas Frederick, Biar Meh Aku Pergi. Okey, sampal datai ngagain Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8, balap penyampai Radio Rewai Megak udah beringkah berkejang ngagain Selangau. Sorry tu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau. Haram kita sama nyukung bala semi-finalis ke disukung bala kita. Okey, kita lagi berperindang.

0: teh, pedanuan, penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Dan orang enjoy baru masa main jam kita pukul 10.28 dah minit malam ya. Bisa kabar kita berkongsi ke portal online kita madah ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang di baik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita ni okay? Lagu keterbahaya ianya lagu lama Ulek Mayang lagu kedisada Fatimah Omar lagu tu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu ke Visingun dan Leka Mistik tebal lagi lagu rakyat tu ianya dikena sidak ia lebuhnya upacara atau ke pengawak Endur Nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasik. Kedua lagu Cindai Ari Dato' Sri Siti Nurhaliza lagu temegak dikumbai tak dikumbai lain macam nanti dibaik kita maya malam hari nak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam lagu kedisada Naim Danau okay, lagu temegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan okay, lagu ke kenuk ke sidak ya tau megak ngasuh kita inya berasai bisa utai ke datai lebih kita ke mai lagunya dan mua mai kena nya utai ke ditulis sebab itu kempat lagu kedisada Tan Sri Piramli lagu lama Seri Bunian lagu ke diambil dari filem Sumpah Orang Minyak okey bak tahun 1958 lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian okey dalam cerita Melayu lama kita. Kelima tajuk pun lagu tu dalam versi rock tang lagu seksa hari UK semoga dipadah ke besi ngundan sesuatu okey lepas kita ke mai lagunya maya malam hari ini namulah mai kena nanti kita berani uji mai lagunya malam tu ya. Okey, engkau lagu ke-6 lagu disada Misha Omar Ku Seru lagu tu ianya lagu ke dipasuk ke atau kenjadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2 okey, kalai leka lagu seru dalam leka lagu tu mega dikumbai tahu ngangau sesuatu nak nemu amai kena M.A. Maca aja ne, okey, nyautai ke disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia. Nguji, mending ke lagu UKS, Seksa, kedua lagi Heli, Ipuah Pengurinduan.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

yang harap ke pengelilingi utama ke Merwan ningga kami ni di hari ni di yang jam utai ke nyadi di Menoluar ngenang serentang tanah bernyang angga pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun sehari itu tadi ni tiah ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu ngujung ke beribu buah rumah okey terputus bekal kuasa karan kelimpah meri penanggul ngagai sistem pengangkut di menonya ni tiah ke penerang hari Menteri Besar Jepun Sanai Takaishi yang madah ke raban berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik okey mengenang serentang pemanyuh mangsa ia ke bendar tetapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari itu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ekor bakal kalai rakyat ke udah dipindah ke Megak lebih 150,000 ekor dipindahkan ke Palan pengenduh sementara udah bakal rumah sidak ya balat rusak bak penesah ke nyadi ya kalai Kyushu Electric Power tahu ke agensi kenyaga kuasa karam dunia netap ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya kenyadi. Nyautaknya di Tokyo. Okey. Kita agi berperindang gau lagu ke di sada Marilyn. Gau lagu ya bakal tunggul angus.

Yeah, bala kita ke gini nga kami malam tu. Ya, ke benung tu sati siluilu. Okey, ngarok henda tu sati. Okey, merindang hati. Anggau kami, ni nga kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, udah pemberina malam kita bisi timang kerba tawas ne. Okey, berjam ke 3.11. Mending ke tandu program kita. Randau pengeluar program kita. Ungkap ya, galeri artis. Ngau artis ke dikangau Eric Abang. Nyentuk ngagai pengujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi berita bagi kita ngau dua lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu. Lagu ke baru dipasuk ke dalam sistem kita. Lagu Bungai Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, nginjau lagu Monica Allen. Ngau lagu yang nuju meligai. Bala kita ke agi gawat jam kena tu. Selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke mujur lantang semua pengawak ke di kerja. Ungkap ya malam tu. Ngau pengawak ke di kerja kita. Ungkap ya sehari-hari tu tadi. Ya, sudah kita nyanyikan ngagai pagi lah. 29 hari bulan 7 tahun 2026. Bala kita ke belalak malam tu. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita penting ke timang kerabat awas pukul 12 untuk pukul 6 pagi. Pagi lah, tumu pagi. Kita berkali yang baru baklu baru bengau di JMA pagi lah ya. Pengarap pagi, sain jam tumu kita sama berkali yang baru pagi lah. 6 ngagi pukul 9 pagi ne. Terus merindang hati diri ngau lagu hari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: di Nyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan.
1: Selamat malam Dinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, soalam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, soalam. Tu sadar nyawa ya. Nama beritahuan, Wan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyik kepada aku tadi, aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku sebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama di rimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri itu, au.
2: Okey, boleh. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu sigi menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigi family semua dia obat tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul dia sigi nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor ibai complicated.
1: Complicated ni.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abakku sedang sari nanga, sorry, ya, apakku sedang berasari pasai bon sibu, nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Taban sige berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okay, betul. Ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu nya Eric Abang, tau ke di kanggau kita Eric mana?
2: Iya betul, Eric.
1: Okay,
2: Eric aja.
1: Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric. Laban uliah ngelimpang ke diri memberi awak Nuan ke malam tu. Tajapannya jauh malam tu ni. Henti yeah. Nadai program tu tentu ya Nuan udah tindu wak ni.
2: Selalu ialah.
1: Temu tindu.
2: Nanti nak agak pengawal bukan saja tindu.
1: Okay, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah dia dia ne Eric.
2: Ya betul betul.
1: Okay Eric, jadi nyame sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku. Mas ya mayu direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekitar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tang tu ya aku ka minta Nuan nosi ngagai bala peninya tu Eric ke benar ninya randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ngagai bala peninya ke benar ninya ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kan madah ngete hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nah.
1: Betul ni okay. Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
2: Okey nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu oleh berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku segi aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding, lalu selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang artis berlagu, cuma yuk ke artis sajalah. Okay, so kira pemerindang, merindang orang lagi pentas, panggau kenyak lah, selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya, nanti, kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni cuba aku nitiah ke Tegal aku meda apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal meda apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah kisah lucu mimik lah sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira nadai minta pemendar hari apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Kan, selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Nanti ke mayanya nama aku bahku skuba Brunei. Laban apa aku kerja bah Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dien kalak menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kenyata. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyata.
1: Ketiganya, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigonya tadi lah hari bala cigonya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi di temu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tu jadi pengingat manis nyana Rick
2: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik
1: ya
2: adanya
1: artinya Nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric.
2: Ya betul.
1: Okey, Al Eric.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihuran semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu.
1: Ya.
2: Sampai aku nama tu study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study nama tu keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah keringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigi surat khabar tenyak lah
1: surat khabar pekit lah.
2: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya dari 2014-2015 kenya masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapak ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dengan bisik siku lagi artis Eric Chris Ben Paula dengan bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibus makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah
1: nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke dia tu Nuan udah bergelarnya di recording artist mi keluar tadi Nerik.
2: Ya betul.
1: Jadi nyak meh remit nang ya udah mayu pemujur di oleh Nuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Eric.
2: Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh nak boleh nombor pun bisik gak lama dah ya.
1: Segi adat bertanding menyekurannya ya.
2: Betul.
1: Okey, Al. Agi dikingat ke Nuan, Eric. Laban Nuan madah ke Nuan tu ketikanya di recording artis mulai nyo sidak syarikat Irama disebut Nuan tadi. Bising rekod lagu Nuan kau sidak mainnya?
2: Bisik. Masanya, okey. nanti nitih ke betul-betul single debut punya kurang adanya single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya mimik ya. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ingat lagunya. Lagu siapanya? Lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah. Lalu terus forward lagunya tadi alu ngagikan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di Gagak Nuan begini.
2: Nadai.
1: Nadai.
2: Aku menyanyi ke akapela aja begini. Depannya ya toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kaya mana sesuatu yang baru jadi uji bakat boleh nyak dah lagu nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyala lagunya dulu direcord udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpu gak ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpu gak ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Ia merik aku melodi yang madah cuba dek ingat tu. Cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia merik aku demo bahasa Cina. Tau betul tu pun lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah, nama lagu tu, nak nemu ku nama
1: lagu Cina.
2: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh ku nama tu nulis ke diri lirik.
1: Ngaleha leka ya ne.
2: Leka ya kekak ayah tadi. Aku madah, aku nak nemu nanti aku betul-betul translate. Ubah suai mitih ke apa yang dekat. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngenuk uji dia mereka aku jalan cerita aja nama dekat bak lagu tu yang ada aja tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan. Tapi tadi aku try nguji nengkebang lagunya tadi.
1: Okay.
2: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah gak masanya.
1: Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bula Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu tau.
2: Ya lagu first lagu rancak ke uliah.
1: Okey namanya aku main ya lawan lagu rancak kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya betul.
1: Okey Eric tu dengar ke lagu tu dulu au. Okey jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Brinya, laban lagi terus ningak program Galeri Artis bergulang gau Eric Abang ke malam tu. Benung nganti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ningak lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Tok kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sering lah lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama, nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Kok Tok pasal nama Tok hubungan dengan si Kok Tok. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya si Dak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai itu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Muji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeninya di seorang yang cakap. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu. Nanti yang macam bisi jegak ni minta puji minit. Ya confident level ya bala nama tu. Ya rasa semua indok. Nama tu suka ngoya. Kira kebekanya lah.
0: Ya cerita dalam lagu Bulang Jai tu tadi ni. Okay Rik. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric?
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10.
1: Termasuk nanti yang tulak termasuk lagu gawai kok aku tu.

0: menceritakan atau tokoh lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang tepatnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pulirik banyaklah selalu
1: laban nuan ke nusi hari tadi pemayuh lagu nuan tu mayuhnya digagak nuan po tu ne bekeni nakak kada tu sigin ada yang nak nana ngena ketika khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu bekeni lagu nuan ke depa aku
0: so far bisi dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
1: Siapa kini?
0: Kesatu lagu bertajuk Nuan.
1: Nuan.
0: Lagu tajuk Nuan yang digagak Monica Allen.
1: Oh.
0: Aku sangat admire dengan Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
1: Lagu rancak.
0: Lagu rancak tu digagak Cikgu Mbak Lala, one of the composer yang sikit dah terkelala orang dalam industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga gig lagu yang sudah kalah pansu by CSC yang sudah di nama tu dibayar balik artis ya. Tidak aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
1: Okay, Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena nuan semua lagu Nomadah. Naga Madah diringat tang lagu-lagu ke munyikunuan tadi ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peningat tu nyak ke selalu lagi dikingat ke nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke nuan nyentuk ke sar itu nya.
0: Bisa beberapa ite, tapi lagu yang aku rasa betul-betul meri satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya si tajuk ya Ayas.
1: Ayas, ya.
0: Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang Madak, aku kak nulung ngamai lagu tu, nulung kami belagu lagu tu. Minta aku perform that lagu ya
1: selalunya lah
0: tiga lagu tu.
1: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu lagu Ayas tu nuan pun ngagak ke berkeni tu ne.
0: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok ia mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya berkenyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya laban ia bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
1: Okay. Laban nuan kenusi berkau ke lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak tu. Okay Eric. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tu. Lagi tu berandau. Sila lagi berkau ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: ada
1: hello.
0: dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ia memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan.
0: Yeah.
1: Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun tematuk debut as an artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan okay, boleh dikatakan sigit rapat dengan aku laban orang yang paling rapat dengan aku dulu aku bercerita dulu aku bersadu orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya yang mayuh nganjung aku uji bakat kita uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis madik kumpulah masanya ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak pala so ya nadai so ya nadai so ya betul-betul beri kesan ngeke kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenyal adikku yang paling kecil sekali di pun bisa daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ini? Yes,
1: betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak kuat ke lagu Ayas tu ne. Okey, jadi nyak meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang berkaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuh. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne
1: hau. Okey, boleh ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric, nuan tu bekeni tu. Nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan bisi pengawal bukan kerja nuan minta nuan bersih atau ke nerang berkawal banyak tu Eric Al.
1: Okay, Ali. Soalan yang paling mayuh orang nanya okay, mayuh orang kan nemu okay. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja bersitik nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam mengecek mata aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata masalah rambut kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah tidak tetap aku nak aku takut aku kemadah tidak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu
0: betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu agit berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi okay full time
0: nanti bisik jemputan berlagu kan eh
1: berlagu ya betul
0: betul-betul nyami tadi laban menyukuan tadi nuan bisik pengawal tetap nampu pengawal hakiki nampu kira ke nyame disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part
0: time okay jadi nyame Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab mau berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric
1: okay boleh okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Yeah. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut, ianya Niang Jeffrey Nyaloy.
0: Yeah.
1: Engau Maxwell Franklin Saran. Mm-hmm. Because, bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang mampu, nama tu, penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu.
0: Yeah.
1: Aku sangat suka dan sangat nama tu adalah minat dengan sedua ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti.
0: Mm-hmm.
1: Semua artis nombor satu Malaysia.
0: Yeah.
1: Hel Husaini, Dayang, memang aku minat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, memang hari subah-subah sampai Dato' memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya, sigit ninga. Sigit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat Dato'. Aku obses gila-gila lah sampai Dato' Fabio Asher ngau Judika. Nanti artis Ribai aku hari mid sigi udah biasa ninga lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, ngau siko artis yang aku idolakan sampai Dato' Laban yang pu clean image munyi kurang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu.
1: Ya,
0: okey, ya jadinya meh pedangi tidak kerindukan nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyukai nuan tadi nuan tu kai full time jadi pedangi. Begini nuan tu, bisi kalau ngorang katanya kelas vokal atau ke begini dikenal kita kira ke ngemana kaget me kita yang pun vokal ke, atau ke bisi kalau ngorang kelas ngadu leka lagu kini begini bisi kalau kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku subah suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyaloi itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai subah aku suka share ngoya yang suka madah aku. Ya aku nak boleh lupa yang niang Jeffrey Nyaloi kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randaus dua lah.
1: Ya, agib ya. Betul-betul agib ya aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: deh. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tua dalam industri. Tapi munyi aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyameh leban nuan untuk punya kerana utawa tadi ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerek jadi minta nuan komen ni miat neh tentang industri muzik Iban jam gitu. Begini nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti subak kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Udahnya nama tu subak lah zaman-zaman subak, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu Subak kan, zaman Subak, Kitai, Mayu, komposer-komposer ke legend. Okay. Legend bakal sidak yang bakal Jemat, yang Cipri Nyaloi tadi, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagek balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenis cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman Subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang bencil ke diri, ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya ngangkat lagu, nitih ke peningat, nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Bakal sila YouTube, sila TikTok, dia tu melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Bak ujung
0: makin
1: jari
0: luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira ke nyameh, kira ke munyi kenuan tadi ketikinya beka dia tu teknologinya pan kira-kira meri impak positif meh kira ke makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post ber YouTube tu mayuh view tadi, nama kubah lagunya tadi nak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada bak
0: kita. Betul, betul.
1: Betul kan nak diberi sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana, dinya lagunya mana jemput batu diri. Sayang lagu tu nak disada ke penyanyi mama-mama kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang kediri, dikompos dah lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik, ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibayar sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai bakal AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana mana Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, give me jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku Kamainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi. Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Tak apa. Kita dengar. Kira-kira mulai pengingat. Nih, Erik.
1: Ya.
0: Okey, Erik. Kita dengar ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus dengar ke kami. Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis YFM, lagi bergulenggau Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke, bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan. Ha. Yeah. Nak lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira ngat ke kita bangsa iban men eh.
1: Ya betul. Uliah.
0: Oh, okey. Mm-hmm. Ya jadi nyoka datai ba pengunjung randau tua tu Eric lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit dah gitu. Okey jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric au.
1: Pengharap ati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti di satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari sumbak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan berlagu buat pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang berlagu SSJ. Aduh, one day aku kak berkenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramadah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah. Amin.
0: Betul. Amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagai bala. Kelebih agai bala nambia tu. Sedak ke bisi pengrindu buat pengobat lagu tu. Tang nyame tak ada lagi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini tak kau berdaw bisa nemu kini tungak ku yang sedar tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak leka lagu kini yang kan orang bisa jaku pesan dekat ditinggal ngagak sedar tu Eric.
1: Okay, pesan aku ngagak kita adik-adik balu adin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat bijak dulu. Okay. Okay. Nanti kita bisa nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality music yang tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Begini cara kaknya, nama tu nulis lagu, begini cara kaknya ada ke lagu, begini cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seten guru vokal Semenanjung di pemayu bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je cukup. Anang peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakuk terima kasih ya jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook, tidak, kadang-kadang ingat. Oh, Nuan tadi ke sana, minta sorry sama mamai, ku you nak ingat, ingat tuai, merti ya, aku nganok, tidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang aku terabun bah. Ya, salah kita bisa rabun, terpedis mimit.
0: Betul.
1: Okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi terima kasih lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalau lajuk support aku selalu nanya kamu ayah kapan sok lagu baru Eric sabar. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru, okey. Terima kasih aja kita semua kau udah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Kali si lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio kenal lucu nebah lagu-lagu aku. So terima kasih aja kita semua.
0: Ya. Okey, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyame ni bagi nuan pu media sosial kita di follow bala peringat bala peminat tu Eric.
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang, CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang ngol 2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Bolehnya aku bisa track gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak sikit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai bab mujung randau galeri artis nyari cuma sing kenuan Eric laban uleh
1: bab galeri. Terima kasih DJ laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet
0: gitu. Lagu telih ne.
1: Ya, lagu
0: telik. Okey. Jadi terima kasih Arik, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey, jadi nyap-nyap. Tuan Kak Ketua Belai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis Nangkan Ketua Belai. Okey, bye-bye semua.

Sekulai Sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM Sekulai Sejalai dengan kita. 12 tengah malam.

segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

madah ngagai baloi indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utainyo nyadi deh kok tumbuh ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwet duit berjuta jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo Indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam baran.

0: Tuh.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dikaya kontes semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, ari air atau pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahan.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekuang, Batuk, Pedis Palak, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Tinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan ndak kalak leju merindang kita nintiang hari nintiang jam 101.3
1: radio that makes you happy
2: segulai sejalai.

Kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.

Mau yang makai utama ni, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit, maka diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hadir.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta dari kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Harame belak kita ke kuasa ngau penglikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: tak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pejalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis Kedi Kangau,
1: berita hangat, berita celah.
0: Tumai program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

0: murnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisik duit.
1: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

Penyedia aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira ngelempuang mimit me pengawal tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu? Kau basuh pinggai tu tadi deh? Apa sama lelah?
2: Apa bukan kerja begitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja kau lala orang beredio deh pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, namun ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, namun ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu

tukai titimbun kita bapasu bunga atau kepador bukai kena kita nimun ai suah gagi. Di kita yang nganang ai tentu kepasu atau kenur kita nganang ainya di tebat. Tanam atau kebuatin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang buka ide.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ke entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu cek?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri, musik Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

maya hujan bangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah air, nena kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedang nak besar. Kejapan dalam air nak ketemu, peneras nak di pedang, kita angin nak disengkal. Dia megang, karena tau kusur, kematan tau runtuh. Seliah kemeh, merecah air bah, teriba nak atur, penekak anang ditunda. Berjaga sampai bersedia sebarang maya.

Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari 1.

Berjaga, kanan bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapung-ngapurika nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harameh belak kita kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan gotang kantor dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

SM Kichwa, pendam siang hati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu nak ulih diputarkan. Salih aji, dalam hati kita bu, nampuan pengeransi. Biar berinsa dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu ariaku, Grace M. Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

0: kami subak je. Spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sida ini bujangnya. Sida getuai dek. Ngkan wal ngekebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya megak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak megak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat megak. Kurang. Kurang ke nganyam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM segulai sejalai.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belak tanku kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Influenza, kukerna tau ke tabin pi aja. Tentau meruga pengerai, ba orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sida kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuak tau ken kasih. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anak tak bertujuk vaksin influenza di tahun kelantin pengerai diri. Nagan influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pernah ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapa Nuan.
8: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai semiang pagi tu bersampi kitai. Oh Tuhan petaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak kepending aku ngadap lagu burung ti kudus ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entapkah aku ngau Roh Kudus, awakkah aku leh ngangau dalam nama Nuan bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, keringkah aku ngenak kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gagak aku jadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayung semua tempat tu. Ama bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik petara ti berega ngagai kitai. Kitai megak mesti ingat ke petara, udah merik kitai mayuah kuasa ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia udah disikap engau penguliah ngelala petara. Rinduk ke ia, lalu ngereja jakut tangkan ia. Kitai megak udah disikap enggak kuasa dipelalai, ti ndak uliah dikira. Dajak pihak, tikas pengulih siku-siku ndak sama. Lalu petara, ndak dekat minta ari kitai, ngelui ari pengulih kitempu. Utai tidi asuh kerja kitai ianya, ngemansang ke pengulih tidi kembuan kitai ngau nakak ia. Dikenak ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke petara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitih ketika pemanah raban rambau tu nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir, puncak pemanah di keuliah, nengah berpekit ngau orang bukai. Tang, nitiah pengamat, berpekit tu nusut ke kitai, lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai ti jelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikenak kitai ngulih ke nama ti udah, engau mentas di tagak petara ngagi kitai. Bebendar gawak, kena ngulih ke perangai ti jelai, bererti bebendar gawak ngambil ke ngemansang ke ngepenuh nama ti udah ditagak ngagai kitai. Syogi Effendi nerang ngagai kitai. Sidak ti dipilih petara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia berendur sidak diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanah penghancur, perangai ngau pemelik ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sidak. Sidak nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan sekedap perangai ti jelai, ngau pengawak ti pemaduk dipuji. Tang kelebih agi, sidak patut ngentap ke perening sidak bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemaduk mulia, nyadi ke julu hati sidak ti pemaduk tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngeulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dengan minta awak ke kitai semampai dibantu oleh petara. Anang nagang aku, oh petara-petaraku,
Ari serega pemisik nuan ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngena lekaja ku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau ba semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai mana ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Senang Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan, kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mempesan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urarak paruban manyodan, munuh lemadang buluh paruban berintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Radio YFM, the 101.3 YFM.
4: Jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita, banyak kiat pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyulu buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menjadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelan ya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngegendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. awak kita inda berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita re atas, bisi maya kita re baru, bisi maya kita neresak lebak, bisi maya kita bertujuang. Nadai mai pengrugi bak kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawo kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, tiba tu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
5: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: entik bapa hidup kita ke dia tok tau dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tok nyadi bapa hidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerinduk tau ke orang dekat agi begulai dengan tua entik gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan, aku selalu nak jaku Tuhan abang bak pelasa jura itu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam. Mesti kegagak Tuhan, tang kita berarti ke pemayu, mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak.

0: Tuhan tu amat amat berkuasa. Cap jari kita dia minta tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia minta pemanggil manusia. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu anak sepaka. Biar muka kita kindau anak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
1: buat leteng,
0: tahu kegagak kita, tahu karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki engkau indo sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ya berga ba mualah tala, laban dia digaga Tuhan. Amat mek kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lagu rancang original Rino Jeraki enggak lagu ya darah nemu kun tau kena ngerak pagi kita pagi tu ya. Bila kita ke udah tu mu pagi tadi dan ni ninga kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang selamat pagi semua ya. Ya ke benung barang terjalan jam ke itu ninga kami ngarap ke program terang di dinga barumah atau ninga kami ngena radio tau ke secara online RTM klik kena channel My TV tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya. Pagi tu bulan kau tu dah pangan DJ MA tau ke TU pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine kau topik kedekat di tampi aku ba FB kami udah tu lagi ya. Seraya kita ke berkaling kita berpangan kita sama-sama berperindang ba lubang ribut tentu ya. Penggerak pagi wine FM hari lagu di sada jenar Rino Jeraki. Dara nemukun tahu kita nguyeng agai lagu di sada saung van. Ngau lagu ya kemaya bertemu baru ya. Kita ke baru dani. Baru musuk mata, muka handphone, megai handphone. Buka radio lah. Berperindang kau kami dalam program kita. Penggerak pagi YFM, segulai sejalan.

Yang bangun kita ke Baru Muka Radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu hai. Bak kedai kopi ninga kami mega terima kasih. Okey, baka selama urung ya pukul 6.55 lagi aku berengkah maca pesan ke BCD terima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari-hari kita ni. Garak ke sama nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita Ungke Pia Sarita 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3. Kita ke diau di Pelilih Menua Selangau. Anda ingat sama data ingat mata ke 24. Lagu ke dekat dibantai ke buat pentas semifinal kita Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau. 24 lagu, 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk. Nah, siapa sidaknya? Sama-sama lah kita berami kena ke 1 hari bulan 8, hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke pinggan mereka lagu lama dulu, lagu di Sada Anderson Ngalai. Mana hagi tua berserarak kena berindang Apai Kuncai. Kuncai ke Kuncal? So pagi, sebentar ke program kita pagi tu ya. Datuk Kumacap Semperat ke visi diterima kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indaya Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dan Adai 28 dari bulan 7. Niang tu di Intu Balam Manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan ke Diau di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah Tamin, Batang Mukah Nangah Wuh di Ulu Mukah Nangah Duat, Sungai Wuong Nangah Lebai, Batang Kedawit Batang Oya, Tajam Oya Batu Lapan Bintulu Batu 15, Bintulu Batu Lapan Sibu, Bala di Batang Julau Ngau di Sepanjang Jalan Ulu Dijah, Selangau Ngau semua kita ke Ndaulah Dirintai ke Ditu Magang, kita ke Ngelala Niang, Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak, dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangor pesan penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak Lumuria 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi Lumur telefon dia 011-1986-2611. Pesan kedua pesan ke baru diterima kami datari Jawai Anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi hari 3 di Intu Balam Manyuh baru Mah Guma Pasang Atas Betung kena ke hari 5 31 bulan 7 dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak Pendam Lengkuang Pasang Atas pesan di 7 ngagai kawan belayan di rumah Dabuk Layar Betung rumah Teberuk di Mungguk Gerunis Pakut Sepawuh rumah Matup di Pakut Sepawuh rumah Nangak Ajau di Layar Betung gau kawan belayan di rumah Penurian Betung, rumah Sabar Debak, rumah Melaban Betung, di rumah Skatap Layar Betung, di rumah Bengang, rumah Entana, semua tu di Betung, rumah Setambak Ulu di Betung, ke rumah Bangkit Rembai Asal Sepawuh, engkau semua kebablayan ke diau bak pelilih kucing, Miri Bintulu Seri Aman, Sibu Kandauliah di Rintai ke Dituk, kita ke Ngelala Niang Layang Anak Rampiang tau ke Apai Nguyen, dipinta sama datang ngesah Penusah Rabatu Penerang Kesilia. Tau telefon ngagai Nguyen Layang nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat datai Ari Perry anak Kujat tau ke Indai Ajim madah ke pemati Indaya Idut anak Inta tau ke Indai Sudan ba Sentosa kena ke 28 dari bulan 7 ni yang tu dekat di Sungai Balam Manyuh ba Chiang Chuan Sibu Motory Hall di Jalan Bukit 5 Sibu dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi ba Tanah Pendam Sarawak Dayak National Union SDNU di Jalan Cukan Tekuk di Sibu Pesan ditujung ngagai kabar belayan di Pelilih Sibu Kenawit Point Bintulu Miri Nangat Tada engkau kita kenala Niang Idut Anak Inta atau ke Ini Itut dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai Peril Kujat nombor telefon dia 016-863-9429 atau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali tu datari Bibi anak Uncang madah ke pemati laki Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung di Remabung Penurian Bangat Rembai Lidung Pedalai Nangasan di Tisak Tanjung Betung Sungai Semilang di Pungguk Sebakak Sebangkoi Semunjan Tajur engkau semua kita ke Semakai baru Maasan Temelan Ulu Seri Aman niang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke hari 4 30 hari bulan 7 bak rumah anak niang tu bak kampung Peruan Tanah Baru dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 5 31 hari bulan 7 bak Pendam Christian Penyau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai David 011-251-4108-06 tahu ke telefon ngagai Bibi 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, tampung baru pesan berat ba renggat kedua tu pesan ngetawa sulit nyuak ke entah balu niang imah anak santu atau ke Indai John pesan ditujung ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian sedang dikelai kantu anak cukung di Teluk Bulat Melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tu tu serantau panjang batu borak engkalat au pasir mah sungai bidut banyak dijulau entah bai mukah menyan Tanjung Penasu tuan rumah Jantiang di Nanga Dua Selangau Nanga Wuh bala di Nanga Arau Ulu Mukah di Bintulu ngau tuan rumah Ayai di Niah ngau bala di Kuching ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Tumagang pengawal nguan ulit diatur kena ke lemai 1.8 hari 6 ngetah sulit kena ke pagi 2.8 hari Minggu ditangkan ngau pengawal nyuak ke entebalu kita di Bita datang ke rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan di Sibu. Penerang kesi liat tau telefon gajah Romy Chili lumur telefon 016-358-8854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517. Pesan ngetah sulit kedua datang dari Donis Anak Liang pesan dituju ke ngagai kabang belayan bak sekayu air macan nanga macan poi kenawit nanga kelangas ngau merurun julau di baram sekuau sibu ngau semua kita akan boleh dirintai ke ditu magang madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya liang anak payeng lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1.8 ianya pagi hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari bulan 7 kita dipinta datang agai Kampung Pulau Wak Jalai Macan di Kenawit berdarang kesili atau telefon ngagai lumur tu 019-2179-961 atau ke 019-8064-079. Pesan ketiga datang dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidaya Semenyadi dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidaya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan nulit ditangkan kau temu pagi 1 hari bulan 8 ngetah sulit lalu ditangkan kau pengawak nyuak ke entebalu terus kau pengawak berantu pengawak diatur rumah aja Munggu Tasau Tamin di Selangau pesan dituju ngagai semua kita kenglala niang apai siatu niang Sanggau Anak Tang di pelilih Batang Oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukas Tapang Sekua Bawah Celung Babura di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu penerang kesilik atau telefon ngagai Indai Tum 019-8277 038 atau ke telefon agak Apai Min 011-241-08585. Pesan keempat pesan ngetah sulit lega datai dari Gigori Impin atau ke Boy ngari ke Sidaya sebilik medah ke pengawal ngetah sulit niang Apai Sidaya niang kalung anak Ajan dekat diatur kena ke 1.8 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra Hard Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empebuah Rumah di Sungai Ti di Jambu Kerampak Selangkiang Luyang Spak di Setiam Gau di Sap enyak rumah Nyanau Gau semua kita kenglala niang apai siadat tu dipinta data itu mu untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke siliak atau telefon ngagai boy enyak anak niang tu nombor ya 019-991-9600 tau ke Endo Gunin anak niang mega nak lumur ya 012-812-9593 lagi aku nampung baru pesan kita hebat ringkat ketiga.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Ini album Gansikori semifinalis kita kedekayan mantaikan lagu ya untuk pengawal kedekayan terhadap Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai aram kita sama datai magang
1: Belaga Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
0: Ya, aku nampak baru pesan barangkat ke pendidik itu. Nampak engkau pesan ngetah sulit dari Walter Padang. Ari Lutong Miri Madaka, pengawal ngetah sulit ni yang anak ya. Kennedy Ngumbang kena ke 1 hari bulan 8. Hari 6 pukul 7 lemai kena cara sembiang. Semua kabar belayan, balapangan, kengelala ni yang tu dipindah datang dengan rumah ya. Balot 1104. Jalan Duri Lutong Baru Miri. Kalau penerang kesilit atau telefon. Ngagai Gloria 0168 525259 tau ke telefon ngagai Senorita balu Maria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngeta sulit datari apo anak bungu madaka pengawal ngeta sulit niang entuaya enya niang Lee Sin Jin tau ke kedua balik nama Yasima kena ke 1 hari bulan 8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ilik Marup Atas Ngau Baru Setugak bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman kau semua kebab belayan kena boleh dirintai ke di Tumagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumuria 011-4322-148 tau ke 011-683-8946. Pesan ngetah sulit niang Joseph anak Dul datari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita pesan ditujung ngagai kabar belayan bak rumah Saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis Indai tadi engkau sulan di rumah Gerai Rayah Ilik kabar belayan di Bijat Berjawai di Sangkuang dan Ngadung di Mujuk Jikang Ruyak Berkikir Selawut Ulu engkau Ilik Batu Matup engkau semua kita kena boleh diberintai ke di Tumagang madaka pengetah sulit niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur kena ke pagi 1 hari bulan 8 hari 6 baru matrisi Nanga Selaut Tengah bala jauh di Bita Datai Tumu 31 hari bulan 7 penerang kesilik tau telefon ngagai Sabah anak Dul kena lumbur 011-1151-6485. Pesan ke penudi itu datang Ari Betty anak meringgai madaka pengangkutan sulit lalu ngupas yang terbalu ni yang laki ya Kristi Endawi anak Igun tau ke Apai Iki pengawak tu dekat diatur 1 hari bulan 8 hari 6 jam 9 malam dengan cara sembiang barumah bunyau di Nanga Entabai Julau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Batang Air Entabai Batang Air Kenawit Jalai Entabai Julau Batang Air Mujuk kabar belayan kena lihat di rintai ke Ditumagang bala kita ke ngelala niang tu hanya niang Kristi Endawi anak Igun penerang ke silik tau telefon ngagai Alkinson ngenak lumur ya 019-8467-153 tau ke telefon ngagai Worky 011-4655-5647.

0: Ya, udah tu lagi aku mari nak kita ngau lagu ri Karen Libau ngau lagu ya lelengau ke nuan.
1: Nikabanaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12 ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM Segulai.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Ketrubato Batang Berita. Sarawak ngarap kagia belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke penangguh karanta janggal ngau boten kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agih belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngongemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tu dikena nyukung pengawak ngagak kar geologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau cara ti besasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke 15 juta ringgit hari baru RMK ke-12 ngau tambah 18 juta ringgit hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke pansiak pasar pemisik ngau potensi Asia pengeraja asal di serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agih belanja dari perintah besai ke Diatu 1.36 juta ringgit. Oleh diadu ke baru, nitih ke pemesai ngau potensi besai ti di kembuan Manuatu. Kebuah alai pihak, laban sokong agih belanja ti setimbang, bakal ke diberi ngagai sekedar menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang mansut ke Jakutu Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur ngari ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awumnya berchairman ke Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kilovolt di Serian ke bungkus 223.55 juta ringgit dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang manuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Norawi Mada, projeknya dipejalai ke dikena nangkup peminta karan ke majak nambah setipak ngau pemansang ke jampat nyadi bak kandang manuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurangka risiko karan terjanggal tang mega manto muta ke penangguh votan kurang ke sekedar andur. Ia madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di kampung Tanah Buda, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ilah, substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah ari grade besai ngagai Serian, tebedu ngau gedung. Tumegak dekat nyukung pengawak berjalai ke pelian besai Serian serta megak mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang manuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansiak ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tiba pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Mada, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang mega nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Ia mansut ke Jakutu maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Ia mega ngelalu ke kerjasama Raban Pemansia Antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikena ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak madah ke Sarawak, nyedia ke rampak ti kondeksif ungkup orang meranak ke pokok buat industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon.
Awam ke diatur nyentuh ari lima tu ngemporok ke lebih 800 ikut pakar, saintis ngau pengagak polisi ari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidak diatur bak Dewan Suara Semarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lomba ngomain dengan pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program ti berambai ke lekat jaku belia aspirasi kita, tungayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Rabah Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti ting rindu kati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak, pekiat e-sport ngau sukan warisan, aerobekton ngau yacht marketplace ti mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawak nyuak kanugrah Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembiak. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Projek ngagak jematan tidak nyambung Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Mada, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak berbenar menyampat ke pemansang infrastruktur ke penglantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua, nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya. Tumega dekat nyadi tanda baru Menggeri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama ngau semua Raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau madamunyinya bak sebengkah penerang. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia, CFM, dibetuai ke Chairmannya, Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu madah ke Sarawak nyadi contoh ke pemaduk mana buat pengawak ngiri penglantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuato. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tiudah mujur nyungka pemansang menua tu nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemujur Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana, lalu arinya menua tu oleh terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuannya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inya sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Direktur Unifor Dato' Georgina Alpiangau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar Kepalan Sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bersepadu IC tidak gagak nembiak sekolah ngau universiti menua tu. Ditiak ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation ke dekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengerindu rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Tumega dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke diempu Sarawak. Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito.
Palantuk nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM ba sidak ke bisi datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat raban bangsa majak ditegap ke ari tengatu program Training of Trainer TOT Skuad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pelileh Asa Jaya. Pemesai Pelileh Asa Jaya Jerry Zainuddin Bidin madaka pengawak ngelaban dadah berguna ke gempuang ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menuanya. Yang ngarap ke peserta oleh pengguna penemu ngau pengelandia ke diuliah dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayu kelebih agi bak raban nembia. Berebak ngonya ketuai pelileh menua agensi penagang dadah bangsa AADK Pelileh Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madaka inisiatif tu ngumpuan tuju dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dadah nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau mana hagi. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak nagang lalu ngaunya oleh ngamat ke julu ati tidika nempak komuniti Asa Jaya. Selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap kagi belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian mutar ke penangguh karanta janggal ngau muta penangguh voten kurang. Sarawak sedia nyadi hab pengawak pemansia ngau inovasi kerban ti pemadu maju. Kak kami nabur ke berita ungkap ke pagi hari 3/29/7/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suil ari bilik berita RTF Kuching.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai. Dengarka YFM 24 jam merindang kita. Sekulai Sejalai.
1: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ku kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah gagal kita tim dak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
0: Plasa Jurai 635. Belasar endul bercurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.